0: sekarang.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
2: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
1: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
2: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
1: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji embarkasi dan debarkasi Batam mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma,
5: ini Madinah, madu, rata-rata yang laku tuh semuanya sambil berdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jemaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10 yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak
8: Presiden. Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
10: Oh, Pak, di sebelah sana, Pak. Mobilnya, Pak.
11: Pak, ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol?
12: Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak?
9: Tanya ke Pak Bale, mesti ada
11: mekanisme gimana?
13: Tapi kalau dari Kementerian Keuangan
9: itu gimana, Pak? Kalau saya tanya Pak Bale,
12: dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
9: Jadi minim atau bagaimana? Dampaknya limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
12: Oke, terus pemerintah
9: angkutan barang juga nggak pakai.
11: Ada stimulus lagi, Pak?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
14: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
15: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
16: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
17: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di udara
1: kita bersama. Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampil

Suhok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat lisan serta

0: Ya memang di sini tempatnya harus berada ya, di Pro 1 RRI Denpasar. Hai Muruk 70 yang kali ini, pagi ini giliran saya Hapsari Najwa menemani ruang dengar Anda. Terus dengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada pastinya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

Masih kami temani pastinya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI dan Pasar Hayamuruk 70. Masih saya Hafsar Naco di ruang dengar Anda pagi hari ini. Saya doakan sih semoga udah berasa rapat ya. Atau mungkin sekarang lagi santai minum kopi. Boleh juga. Ya kali ini kita ngomongin investasi dikit ya. Ya atau mungkin bisa dibilang instrumen investasi salah satunya yaitu emas. Nah, dari rri.co.id harga emas batangan galeri 24 dan UBS di Pegadaian terkoreksi tajam pada perdagangan Kamis 11 Juni 2026. Pelemahannya terjadi setelah harga kedua produk tersebut bertahan stabil selama 3 hari berturut-turut. Nah, harga emas galeri 24 hari ini dipatok pada posisi Rp2.690.000 per gram, anjlok Rp44.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.734.000 per gram. Penurunan lebih dalam terjadi pada emas UBS yang diperdagangkan di Rp2.703.000 per gram. Nah, turun ya Rp54.000 dibandingkan posisi sebelumnya yang berada di level Rp2.757.000 per gram. Ya, koreksi tajam ini mengakhiri tren stabil yang berlangsung beberapa hari terakhir. Pergerakan harga menunjukkan adanya tegangan pada pasar logam mulia dibanding perdagangan sebelumnya. Detailnya bisa langsung aja ke rri.co.id. Harga emas galeri 24 dan UBS terkoreksi tajam setelah stabil 3 hari.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Cantiknya Pulau Bali tidak hanya terlihat di laut dan kebudayaannya saja, namun tercermin juga pada kekayaan floranya. Bernama Kalante baliensis merupakan bahasa Latin dari anggrek endemik Bali yang ditemukan pada tahun 1986 oleh J.J. Wood dan J.B. Comber. Peneliti tumbuhan ini menemukan anggrek tersebut di Bukit Tapak terletak di belakang Kebun Raya Bali. Bunganya berwarna putih dengan bentuk yang sangat unik dan juga anggrek endemik Bali ini memiliki daun sebanyak 2-4 lembar yang bentuknya memanjang. Bunga anggrek bisa tumbuh di daerah dengan paparan cahaya matahari 40 hingga 50% saja.

0: kayak yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar informasi yang menyebut serial kartun The Simpsons telah memprediksi penyebaran hantavirus 2026 beredar luas di media sosial Instagram dan TikTok. Klaim tersebut mengkaitkan episode The Simpsons yang tayang di 2012 dengan kasus hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondius di 2026. Mari kita cek faktanya. Dikutip dari Tirto.id, hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut keliru dan menyesatkan. Cuplikan yang beredar berasal dari episode 19 musim ke-23 The Simpsons berjudul A Totally Fun Thing Bart Will Never Do Again yang tayang di 2012. Ini menceritakan Bart Simpson menjabarkan informasi palsu tentang wabah virus agar kapal pesiar yang ditumpangi tidak kembali ke daratan. Ya, di cerita asli tidak pernah disebutkan adanya hantavirus. Ancaman ini muncul di episode tersebut hanyalah bagian dari lelucon dan tipuan yang dibuat oleh Bart. Tidak ada penumpang yang benar-benar terinfeksi dan tidak ada kaitannya dengan kasus hantavirus yang terjadi di 2026. Penelusuran juga menemukan bahwa beberapa gambar yang menampilkan tulisan hantavirus dalam cuplikan kapal pesiar merupakan hasil manipulasi digital. Produser eksekutif serial Simpson, Matt Hellman, menegaskan narasi yang menghubungkan episode tersebut dengan wabah hantavirus merupakan informasi palsu. Selain itu, secara historis, hantavirus bukan virus baru. Ini disebabkan telah dikenal sejak dekade 1950-an dan berhasil diidentifikasi para peneliti di akhir 70-an. Karena itu tidak ada bukti bahwa The Simpsons secara khusus memprediksi kemunculan hantavirus tahun 2026. Kesimpulannya, klaim bahwa The Simpsons memprediksi penyebaran hantavirus pada 2026 adalah hoax. Episode yang beredar telah disunting dan diberi konteks yang keliru untuk mendukung narasi yang tidak sesuai dengan cerita aslinya. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar masih hadir di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI dan Pasar Hayam Uruk 70. Saatnya kita berganti haluan. Kita akan ikuti dialog pagi hari ini langsung dari RRI Pro 1 Mataram.

0: membahas topik-topik menarik dan aktual, menghadirkan narasumber berkompeten, diulas mendalam dan komprehensif. Inilah Dialog NTB Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Dialog NTB Pagi. Dan pada Kamis ini kita berbicara tentang satu hal yang sangat boleh dikatakan urgen, tetapi juga menjadi hal yang penting sekaligus seru, agar pemahaman kita semakin bertambah, termasuk juga strategi kita dalam menghadapi sebuah situasi. Dan di dialog Kamis ini, khusus pada pagi ini, kita dalam suasana dialog NTB Bali Pagi. Karena siaran ini juga disebarluaskan atau didiseminasikan oleh Pro 1 Denpasar dan Pro 1 Singaraja. Dan RRI Mataram menjadi host pada pagi ini untuk topik Lansia Sejahtera, Kualitas Hidup Terjaga. Kita ketahui bersama pendengar, atau sebelum saya menyapa dua orang narasumber yang sudah hadir di studio, aktivitas fisik bisa menciptakan sebuah kebugaran atau kesehatan. Di samping itu, ada aspek-aspek psikologi, sosial yang memang harus dikuasai oleh para lansia kita agar terbebas dari stres, agar memiliki hobi, dan yang pasti kualitas hidupnya akan sejahtera, sehingga tercapailah goals kita pada pagi ini, yaitu kesejahteraan sekaligus kualitas hidup yang terjaga. Saya sudah tidak sabar lagi, saya ingin memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Mataram, terutama yang paling dekat dulu, sudah tidak asing lagi ini. Dan kembali lagi bertemu pada pagi ini ada Pak Denny Aprianto MGZ, Ketua DPD Persagi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Denny.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Denny?
2: Alhamdulillah, baik Pak, kalau tandem saya ini pasti saya baik Pak.
1: Ya, respon cepat ya Pak Denny ya, kemarin langsung ini ya, mengirimkan kisi-kisi. Ternyata sudah tidak asing lagi ya, sering berjumpa juga di Bapeda ya Pak.
2: Insyaallah.
1: Terima kasih Pak Denny sudah hadir. Dan pendengar, ini baru pertama kali bertemu, tetapi di off air tadi sudah sangat-sangat seru perbincangan kita sambil setengah bergurau ya. Ada Pak Johari Effendi SPD, PLH Kepala Perwakilan Kemendukbangga ya. Ini ada yang baru, BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Johari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Apa kabar Pak Johari?
3: Ya. Mataram.
1: Sehat afiat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Yang pasti kalau hari lansianya memang sudah berlalu. Betul. 29 Mei 2020. Tetapi saya rasa momentumnya masih ada lah ya.
3: Betul.
1: Nah, untuk itu pendengar yang ada di Denpasar atau di Singaraja bisa juga beratensi dengan menelpon ke 0370 646521 atau di nomor HP 0818 02 05 6000 untuk bertanya ke Pak Johari dan Pak Denny. Tetapi visualisasi saya juga disiarkan melalui kanal YouTube RRI Mataram Official ya. Ini bisa dilihat langsung nih face-nya Pak Johari, Pak Denny juga. Tetapi yang paling utama, atensi Anda cukup mengetikkan pesan di kolom live chat, nanti tertuju ke siapa, saya bantu untuk mengarahkan ya. Untuk itu pendengar, sebelum ke menerima respon Anda, tentu kita ingin mengetahui terlebih dahulu apa saja sebenarnya ruang lingkup dari perbincangan kita tentang lansia sejahtera, kualitas hidup terjaga. Saya memberikan kesempatan ke Pak Johari dulu nih Pak Johari.
3: Yeah,
1: kalau gimana? Tadi sempat menyinggung tentang HLUN 2026, kemudian tadi Ibu Mia juga, ini sahabat saya di BKKBN NTB, juga sempat mengirimkan tentang ya semacam hal yang amat sangat membantu juga perbincangan ini tentang data dan insight ya, populasi dan sebagainya. Kira-kira dari Pak Johari sendiri mendengar topik ini juga seperti apa?
3: Ya, terima kasih para pendengar RRI Pro 1 Mataram. Nasional itu kami merangkaikan dengan Hari Keluarga Nasional ke-33 di tahun 2026 ini. Itu tensi kami bagaimana lansia-lansia itu menjadi kekuatan kita malah menjadi potensi-potensi kita, karena lansia sekarang itu bukan saja dianggap menjadi beban, tetapi tidak, menjadi ya, potensi.
1: Potensi justru. Iya, Pak Johari. Luar biasa berarti ya.
3: Betul.
1: Iya, iya.
3: Karena kita berharap lansia kita sekarang ini lebih produktif. Mm-hmm. Bahkan lansia itu kita memandang sebagai entrepreneur. Mm. Ya, menghasilkan, jadi dia bisa mandiri, tidak menjadi beban bagi keluarga yang memiliki lansia.
1: Oke. Okay.
3: Gitu.
1: Berarti masih bisa juga beraktivitas fisik ya Pak Johari ya?
3: Masih, kita banyak kegiatan-kegiatan untuk bagaimana lansia kita di NTB khususnya.
1: Khususnya ya.
3: Itu memiliki motivasi hidup, bagaimana menjaga kesehatannya, bagaimana beraktivitas fisik. Mm-hmm. Agar fisiknya itu terus terlatih, jadi tidak ada depresi, tidak sakit-sakitan, bahkan biasanya kalau lansia itu berbicara lansia nanti mindsetnya itu pokoknya dekat dengan penyakit.
1: Penyakit ya. Oke.
3: Kita tidak berbicara apakah lansia mereka itu
1: terpapar ya.
3: Terpapar penyakit, biasanya berbicara lansia itu seputaran hipertensi, diabetes, dan sebagainya. Padahal ada hal yang lebih urgent yang memang kita harus pahami tentang lansia. Bagaimana lansia itu menjaga kesehatan mentalnya,
1: pasti ya. Psikologisnya?
3: Psikologisnya.
1: Oke. Gitu. Keren berarti. Kalau ke Pak Denny dulu nih, Pak Den, kalau bicara soal aktivitas fisik, tentu memang kita ingin Bapak Ibu yang masuk dalam status lansia ini juga tetap bugar ya. Artinya mereka juga membutuhkan semacam tips dan trik gitu untuk bisa tetap bugar. Salah satunya adalah dari sisi atau aspek gizi. Bagaimana menurut Pak Denny?
2: Iya, terima kasih Pak Gus. Sekarang ini memang ada semacam paradigma ya, seperti yang dikatakan oleh Pak PLH tadi. Paradigmanya ini, kalau bahasa sederhananya ya, lansia ini bukan hanya bergelut tentang sakit,
1: sakit
2: atau seperti apa, tapi bagaimana lansia itu menjadi produktif. Setuju. Makanya kan program pemerintah kan mau diarahkan untuk lebih ke lansia, seperti contoh MBG walaupun belum belum terrealisasi.
1: Betul.
2: Saya kalau sebagai praktisi gizi itu sebenarnya tidak masalah, karena lansia itu adalah kelompok yang salah satu yang perlu diperhatikan, seperti kelompok rentan. Nah, kalau berbicara saya pernah membaca salah satu studi ya, apa namanya, kalau nggak salah di Jepang. Kenapa lansia Jepang itu istilahnya usia harapan hidupnya sangat tinggi ya, di atas 90, di atas 100 di pulau,
1: sebuah pulau ya,
2: Okinawa kalau nggak salah ya. Jadi saya baca hasilnya itu adalah karena memang dia polanya di sana, polanya itu adalah di sana kan negara kepulauan kan, otomatis hasil lautnya lumayan besar ya, jadi konsumsinya sayur, tahu, terus ikan ya. itu sangat besar. Kemudian dan yang paling penting di sana itu adalah pola hidupnya, jadi pengelolaan apa namanya, tingkat kalau kita bilang indeks kebahagiaannya itu sangat bahagia, kemudian interaksi sosial juga di sana sangat sangat baik ya. Nah, kalau terkait masalah gizi, jadi di gizi sendiri normal maupun kita tidak bicara konteks sakit ya, karena kalau konteks sakit beda lagi ranahnya, beda lagi diet. Kalau kita ngomong diet itu pengaturan Pak, bukan berarti nggak makan ya. Jadi pengaturan makannya, konteksnya itu adalah bagaimana supaya lansia itu terjaga. Jadi gini, kalau kita pernah dengar sekarang lansia itu, kalau usia lansia itu 60-an ya Pak ya. 60 ke atas itu menurut Kementerian Kesehatan itu udah 60 ya, bahkan kalau negara maju itu 65 ke atas ya itu lansia. Saya enggak nyinggung yang pralansia ya karena ya.
1: Berarti pralansia di bawah itu.
2: Iya, pralansia. Saya enggak ngirik sama siapa maksudnya. Status gizi itu untuk menjaga, jadi menjaga, meningkatkan, karena seperti siklus hidup, kalau teman-teman di Kemenduk Bangga atau BKKBN itu kan tahu, kalau misalnya balita deh, kan ada tuh, ini lansia balik lagi ke balita gitu ya. Ya sebenarnya benar, tapi tidak tepat semua. Kalau balita itu kan memang kosongan kan. Nah kalau kalau lansia itu dari ada menjadi menurun. Karena memang fisiologisnya, kemudian metabolisme itu memang melalui penurunan. Nah itu yang berusaha kita coba jaga. Jadi ada namanya, kalau kita bilang sih konsep gizi seimbang ya Pak.
1: Gizi seimbang,
2: setuju. Nah, konsep gizi seimbang itu bukan berarti kuantitas. Kuantitas perlu, tapi kualitas juga. Jadi juga, makanya kalau Bapak Ibu atau para pendengar pernah mendengar tentang konsep isi piringku gitu ya.
1: Isi piring, oh ini legend itu.
2: Iya, itu legend tuh. Isi piringku sebenarnya itu standar untuk kita mau sehat, mau sakit sebenarnya pakai itu gitu loh. Yeah. Jadi isi piringku kalau bahasa sederhananya 50% atau setengah piring itu isinya ya karbohidrat, nasi sama lauk gitu. Nah setengahnya itu lagi adalah sayur dan buah, mungkin seperti itu. Nah kebanyakan sih itu standar dasar. Kemudian selain pengaturan itu juga ada yang namanya aktivitas fisik Pak.
1: Betul.
2: Nah itu ya, itu jadi aktivitas fisik, pengaturan pola makan, kemudian cuci tangan, kemudian menimbang berbadan cara teratur, ini konsep-konsep dasar untuk mencapai idealnya seorang lansia itu seperti untuk menjadi produktif, mungkin seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau begitu sudah kita dengarkan satu pendapat dari masing-masing narasumber kita pendengar pada pagi ini, baik Pak Johari dari BKKBN NTB dan Pak Denny, Ketua Persatuan Ahli Gizi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita akan lanjutkan lagi perjumpaan, tetapi ada satu jeda yang akan mewarnai perbincangan kita pada pagi ini. Saya harapkan Anda juga yang ada di Denpasar maupun di Singaraja yang mengikuti siaran ini bisa juga bergabung melalui kanal YouTube RRI Mataram Official, dan jangan lupa untuk mengetikkan pertanyaan ke Pak Denny atau ke Pak Johari seputar lansia lah, kira-kira begitu ya. Saya akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut.
4: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih.
5: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.
6: Halo?
7: Bu?
6: Iya, Le. Ada apa?
7: Lebaran ini Agus gak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
6: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga gak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
7: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
8: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
0: Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
1: Lansia sejahtera, kualitas hidup terjaga menjadi topik dialog NTB Bali Pagi pada kesempatan ini, karena Mataram menjadi host dan siaran ini juga disebarluaskan melalui Pro 1 Denpasar dan Pro 1 Singaraja. Ya, mudah-mudahan Anda masih bisa memberikan atensi di 0818-02056000, juga di 0370-646-521. Setelah ke Pak Denny tadi bicara soal gizi, saya kembali lagi ke Pak Johari, PLH Kepala BKKBN NTB. Kalau melihat aspek sosial juga, Pak Johari, menjadi hal yang tak kalah pentingnya ya.
3: Betul.
1: Karena ini kan juga menjadi isu yang menarik. Sebenarnya isu ini bagi masyarakat NTB sendiri seperti apa kalau dari konteks sosial terhadap lansia?
3: Ya, memang isu sosial sekarang ada, kalau biasanya aging population, tapi ada aging sosial juga yang memang sekarang itu populasi penduduk NTB, Indonesia pada umumnya, itu sudah sekitar 12% sekarang di Indonesia. Dan di kira-kira nanti di tahun 2045 diprediksi menjadi hampir 17% populasi yang memang sudah lansia. Tetapi itu bahkan kita jadikan kekuatan kita dalam pembangunan juga. Bagaimana usia, lanjut usia yang masih produktif bisa mandiri, tidak menjadi beban keluarga, itu tetap kita dorong. Kalau dari Kemendikbangga BKKBN itu mempopulerkan namanya Sidaya, Lansia Berdaya. Di mana Lansia Berdaya itu menumbuhkan semangatnya para lansia, tidak mudah menyerah, bagaimana membentuk mentalnya yang kuat sehingga menghindari sakit-sakitan dan sebagainya. Di Sidaya itu memiliki ada namanya, kami juga punya sekolah lansia. Sekolah lansia dikembangkan pada kelompok bina keluarga lansia. Dan sekarang sudah peminatnya banyak. Iya. Jadi dengan para lansia itu bersekolah, dia bertemu dengan seusianya, itu dia bisa bercerita. Itu bahkan mohon maaf Mas Den, ini dari Persagi, lansia-lansia itu kalau sudah kumpul sesama lansianya sudah lupa dia mau makan apa gitu, dan nggak gampang lapar.
1: Iya. Ada yang menelpon ini.
3: Karena
1: ya, ya baik. Sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum.
1: Ya. Salam. Silakan, dengan Bapak siapa, di mana?
9: Ya, saya seorang lansia.
1: Ya, di mana Pak? Nama? Jangan lupa nama.
9: Nama Bapak Muhammad Jailan. Usia 63 tahun. Berarti ini lansia muda.
3: Masya Allah, Pak Jailan.
1: Silakan Pak Jailan. Pak Jailan di Lombok Barat.
9: Iya, di Mataram.
1: Ya, oke, di Mataram. Silakan.
9: Tetapi saya tidak mau dikatakan lansia.
3: Masya Allah.
9: Walaupun sudah lansia, bangun pikiran bahwa kita bukan lansia. Jadi kita full aktivitas. Contoh saya pagi ini begitu bangun, sholat subuh, selesai sholat subuh, dikir-dikir sedikit ala kadarnya, lalu main bulu tangkis di halaman. Baru sarapan, selesai sarapan baru mandi, lalu keluar beraktivitas begitu. Jadi kemudian tadi dari ketua perhimpunan gizi soal makan perlu diatur. Kita karena hidup di desa, jauh agak kecil, jadi makan kita memang banyak sayur. Bahkan sampai hari ini saya tidak hampir tidak bisa makan kalau tidak ada sayur, walaupun sedang berteror atau cipir atau kacang panjang dimasak sayur bening, udah cukup. Jadi harus ada sayur. Sehingga saya masih punya aktivitas sekalipun sudah lansia dan pensiunan. Negara masih memanfaatkan saya untuk menjadi asesor untuk amat.
10: Ya,
9: masih terbukti di sekolah-sekolah untuk visitasi gitu. Jadi kita beraktivitas. Tidak ada rasa bahwa saya sudah tua gitu. Dan saya tidak mau
10: dikatakan
9: lansia.
10: Siap, Pak
9: Jalani, oke. Tapi hal itu lansia muda begitu. Bukti Pak Jalani, bosku, bukan Pak
10: Jalani. Oke, Pak Jalani.
9: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ada juga yang sudah bertanya, selain Pak Jalani tadi yang tersambung melalui nomor HP ya, 0818-02-05-6000. Juga di 0370-646521. Yang di kolom live chat, sabar dulu, nanti saya akan sampaikan. Kita akan bahas dulu yang Pak Jailani dulu nih ya. Tadi Pak Johari sempat terpotong aspek sosial ya, setelah ada semacam ini tadi ya, ketika sudah kumpul mereka lupa. Tetapi dari Pak Jailani,

0: Lombok, di Kota Mataram.
1: Yeah.
0: Pak Jelani, nanti ada sekolah lansia di Kota Mataram. Kita bisa mengajak Pak Jelani berkontribusi, memberikan contoh, memberikan motivasi terhadap lansia-lansia yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi walaupun sudah lansia, tetapi mindsetnya tuh masih muda. Ya, kami tidak membatasi mindsetnya lansia. Dan mudah-mudahan Pak Jelani bisa menjadi salah satu motivator di sekolah lansia yang kita bentuk. Ya.
1: Oke, karena pengalamannya Pak Johari ya.
0: Pengalamannya.
1: Jadi kan kalau orang tua itu sering dikonotasikan gembah ya. Karena ada istilah mbah Google. Karena pengalamannya banyak kan.
2: Iya benar.
0: Mbah tua ya.
1: Iya iya. Apa saja di sekolah lansia itu Pak?
0: Jadi materinya. Iya. Sekolah lansia itu tidak seperti sekolah formal lainnya. Jadi sekolah lansia itu sekolah informal yang memang kami menghimpun dari baik pemerintah, swasta, NGO maupun kelompok masyarakat bisa membentuk sekolah lansia, di mana sekolah lansia itu diikuti oleh beberapa lansia yang memang sekolahnya itu sekali sebulan, sekali sebulan selama satu tahun. Yeah. Jadi sekolah lansia itu ada S1, S2 sampai S3-nya, Mas Agus, Bang Den. Yeah, yeah. Jadi Bang Den tenang, kalau sudah lansia nanti masuk sekolah lansia.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi S1-nya bukan strata, bukan, tapi standar 1. Ya, standar 1, standar 2, standar 3. Dan itu ada wisudanya setelah mengikuti sekolah lansia. Nanti di sekolah lansia itu mendapatkan materi dari para narasumber. Iya, materinya ringan. Bagaimana membentuk pola hidup sehat, merubah mindsetnya agar lebih sehat. Jadi mengatur pola makannya, bagaimana para narasumber itu mengajak para lansia itu memeriksakan kesehatannya.
1: Mau ya.
0: Itu membangun juga kebahagiaannya. Jadi indeks pembangunan keluarga itu ada di sana. Salah satunya kemandirian. Terus lansia-lansia yang ada di sekolah lansia itu kami salut. Para lansia itu mau bersekolah karena dengan beliau pada datang itu menandakan beliau sehat. Bahkan bercerita tentang anaknya, bercerita dengan cucunya itu sudah membuat para lansia itu sehat. Jadi kalau makanan itu penunjang, tapi kesehatan mental itu penting.
1: Penting ya.
0: Iya, gitu.
1: Seru ya. Jadi antusiasme juga bagian dari variabel.
0: Betul.
1: Sehat, ya. Baik, menarik. Saya lanjut ke Pak Denny. Pak Denny, kalau ini kan Pak Jailani juga menekankan tentang apa saja yang bisa dikonsumsi ya. Dan kita ketahui bersama ada semacam pepatah, you are what you eat, kira-kira begitu ya. Yes. Apa yang kita cerna bukan sekadar kenyang sebenarnya, tetapi bisa memberikan kontribusi yang baik bagi tubuh. Kira-kira pada ini apa yang menjadi jawaban atas pertanyaan Pak Jailani?
2: Sebelum ke Pak Jailani, ini saya teringat almarhum ayah saya yang punya mindset yang sama sebenarnya. Kalau dulu saya menyikapinya, loh kok bapak kan udah lansia gitu umurnya gitu ya. Betul. Setelah belum tahu ilmunya dulu, nah ternyata justru mindset itu adalah modal untuk sehat untuk lansia tersebut. Karena benar lansia itu umur itu hanya sebatas ini ya, karena produktivitas itu sangat-sangat berperan penting. Karena pilar sehat itu sebenarnya ada 4 sih kalau menurut ininya ya. Yang pertama itu adalah bagaimana cara kita mengatur gizinya yang baik seperti apa. Kemudian yang kedua itu adalah, pilar keduanya adalah aktivitas fisik atau olahraga. Kemudian yang ketiga itu istirahat yang cukup. Dan yang keempat itu spiritual, doa, kumpul, interaksi sosial, mungkin seperti itu ya. Nah ya, seperti yang di jalani. Nah makanya ketika ada dulu zaman saya kuliah dulu, mumpung masih muda, makan apa aja nih boleh gitu. Nah ternyata

0: ketika mempelajari ilmu gizi
1: tidak berlaku ya?
0: Ya kalau saya bilang salah sih bukan salah ya, tapi kurang tepat. Karena jangan lupa makan ini kayak nabung gitu loh. Jadi orang-orang yang tuanya mohon maaf ketika berbagai macam komplikasi itu muncul, seperti yang nabung. Nah karena penyakit-penyakit degeneratif itu kan, itu karena kita nabung yang hal yang tidak baik gitu loh, apalagi nggak ada aktivitas fisik dan lain-lain sebagai macam. Kemudian tadi saya mencatat satu poin dari Pak Jelani itu adalah saya tetap pakai sayur, ya memang benar gitu loh, karena sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, ketika kita lansia, kalau kita mau lansia itu karena batasan umur ya, nah itu kan ada penurunan gitu loh. Nah itu salah satunya kayak misalnya muncul contohnya ini deh, konstipasi gitu ya, atau pada itu paling sering itu pada lansia karena memang interaksi itu. Nah yang tidak kita ketahui adalah bahwa kalau misalnya otak itu makanannya glukosa, gula gitu ya, itu makanannya otak. Nah, kalau usus itu makanannya itu adalah sayur. Makanya kenapa anak-anak kecil juga itu diwajibkan sebenarnya harus ada sayurnya, karena untuk usus. Itu makanannya usus, artinya usus itu nerima apa aja, tapi untuk dia tumbuh, dia berfungsi dengan baik itu pakainya sayur kalau kita dalam ilmu gizi. Nah, kemudian kalau terkait pola makan tadi, sebenarnya ada beberapa hal sih yang menjadi anjuran kami. Yang pertama itu adalah lansia itu tidak disarankan untuk makan itu langsung banyak gitu loh. Jadi disarankan itu lebih banyak itu porsi kecil namun sering. Porsi kecil tapi sering. Itu karena kemampuan, bahasa sederhananya apa ya, ngunyah deh gitu ya, itu sudah mengalami penurunan. Kemudian cairan. Nah jangan lupa cairan itu, orang lansia itu terjadi penurunan signal untuk rasa haus. Mungkin seperti itu. Jadi kalau kita haus kan itu ngirim sinyalnya ke otak tuh, ada namanya ini ya.
1: Hausnya.
0: Ya, jadi kita makanya minum. Nah, lansia itu terjadi penurunan, makanya kenapa kalau lansia itu sering-sering kita ingatkan untuk
1: konsumsi.
0: Minum itu bukan hanya air putih, bisa jus, bisa sop, sayur kayak gitu. Karena kalau sudah dia enggak sadar, dia banyak kan kasus lansia saya temui baik di fasilitas kesehatan maupun itu yang sehat itu kebanyakan itu dehidrasi. Ya. Nah itu kan berbahaya juga. ISK juga, infeksi saluran kencing itu banyak terjadi pada lansia. Nah kemudian yang selanjutnya itu adalah batasi GGL.
1: Apa itu Pak?
0: Garam, tadi. Gula, lemak.
1: Garam, gula, lemak ya?
0: Iya, garam, gula,
1: enak semua ini.
0: Lemak. Iya, misalnya kalau kalau batasi itu bukan berarti nggak ada gitu loh. Tapi karena kalau tidak ada itu juga bahaya. Tadi kan gula itu makanan otak, itu nggak bisa mikir kita, apalagi anak-anak tumbuh berkembang kayak gitu. Nah itu juga dibatasi, itu bukan berarti tidak ada, tapi di kalau biasanya misalnya kayak kopi yang kuat, ngopi itu kayak mbah saya itu kuat ngopi 4 kali sehari itu manis gitu. Kan dilihat kalau orang Jawa ya, karena kebetulan istri saya orang Jawa ya, gitu ya. Jadi unjuannya itu sudah banyak, porsi 4 kali manis lagi.
1: Manis ya.
0: Langsung kita bilang, "Waduh, orang gizi dikasih kayak begini." Diabetes saya ini ya, gitu kan. Itu candaan kita. Iya. Makanya kan dianjurkan kita kan sering menyalahkan teh, menyalahkan kopi kan. Padahal bukan teh sama kopi yang salah. Gulanya itu yang salah gitu. Kalau peruntukannya untuk supaya enggak diabetes, terutama orang-orang yang resisten gula ya gitu ya. Nah, kemudian garam juga begitu, Pak. Bukan berarti tidak ada, tapi juga dibatasi karena misalnya kayak hipertensi kayak gitu kan. Nah, kemudian lemak juga. Nah, kita tahu kan obesitas itu paling banyak juga diderita oleh ayah kita ya, yang sudah usia lansia gitu, nah itu terus kebatasi serat juga, mungkin seperti itu sih secara umum, itu seperti itu untuk menjaga kualitas hidupnya lansia.
1: Oke, baik, itu jawaban untuk Pak Jela ini dari Pak Denny. Saya rasa kita akan melanjutkan lagi
2: Mas Agus, okay, ada satu pantun untuk Pak Jela nih.
1: Oke, silakan.
0: Cakap.
1: Satu menit.
2: Satu menit.
0: Panjang ya,
2: banget. Pantun untuk Pak Jela ini. Pak Jelani duduk di beranda.
0: Asik. Cakep.
2: Mas Den, cakepnya deh Mas Den.
0: Iya, cakep.
2: Pak Jelani duduk di beranda.
0: Cakep.
2: Sambil melihat taman bunga.
0: Cakep. Aduh,
1: makin cakep nih.
2: Iya, lansia itu terus berkarya. Karena umur hanyalah angka katanya.
0: Oh. Wah, luar biasa.
1: Oke, keren. Terima kasih atas bantuannya Pak Juhari, dan kita akan lanjutkan lagi perjumpaan kita pendengar di Dialog NTB Bali Pagi. Topik tentang lansia sejahtera, kualitas hidup terjaga, bersama dengan Kepala BKKBN NTB, Kepala BKKBN NTB Pak Juhari dan Pak Denny dari Persagi NTB, dan saya Agus Santosa terus mengajak Anda untuk bisa beratensi di 0818-02-05-6000, juga di 0370-64-6521. Tetapi saya nanti akan utamakan dulu yang sudah bergabung melalui live chat di kanal YouTube RRI Mataram Official setelah iklan layanan masyarakat berikut.
3: Yeay, Tante
4: Hai. Loh, Ari gak belajar daring?
3: Enggak, ah.
4: Emang gak ada tugas?
3: Tati juga, Mama kok yang ngerjain.
4: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
5: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
4: Iya sih,
5: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak.
6: Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
1: Saya Agus Santosa akan membacakan pertanyaan sudah ada di kolom live chat setelah pantun dari Pak Johari tadi yang menyangkut tentang usia ternyata hanyalah angka ya. Tidak dipikirkan juga tidak apa-apa lah, kira-kira begitu ya. Tapi memang mitologi Yunani kuno juga bicara seperti itu Pak Johari. Ya. Burung Phoenix itu tidak pernah mati ya, dia selalu... Ya. MotoGP Valentino Rossi ya. Ya, sampai sekarang masih aktif. Tetapi kita kembali lagi ke perbincangan tentang lansia sejahtera, kualitas sudah terjaga. Ada Hayatun Sofyan 7293 bertanya tentang kesejahteraan lansia adalah hal utama yang harus dikedepankan. Apa saja layanan yang disediakan BKKBN untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan kualitas hidup lansia? Ini sudah pasti Pak Johari punya jawaban nanti. Tapi saya lanjut dulu yang pertanyaan selanjutnya. Apakah lansia yang ingin punya usaha rumahan bisa dapat bantuan dan bimbingan dari pemerintah? Karena banyak yang mengeluh ketika sudah usia pensiun tentang usaha ya. Ini dari Ventis Julistiani sih. Oke Pak Johari silakan. Dua-dua dulu ya. Iya. Sekolah dan usaha.
2: Jadi untuk lansia, Kemendikbangga BKKBN itu
1: kualitas hidup maksudnya.
2: Ya, memiliki ada bina keluarga lansia. Hmm. Jadi bagaimana program-program yang ada di bina keluarga lansia itu memberikan pemahaman tentang keluarga yang memiliki lansia. Okay. Apalagi sesuai dengan PK 25/2025 untuk BKKBN tentang pendataan keluarga itu ada sekitar 424 ya. 242 keluarga yang memiliki lansia. Ya. Jadi angkanya cantik makanya masih ingat mungkin 424.242 keluarga yang memiliki lansia, dan keluarga yang memiliki lansia itu ya memang harus berbahagia ya. Karena masih menandakan bahwa angka harapan hidup ya. Nusa Tenggara Barat itu sudah meningkat. Hmm. 5 tahun terakhir ini dari tahun 2021 sampai 2025 itu menunjukkan tren peningkatan usia angka harapan hidup NTB. Ya. Dan kami berharap keluarga-keluarga yang memiliki lansia menjadi kelompok poktan, kelompok kegiatan yang ada di Kemendikbangga BKKBN. Jadi nanti ada edukasinya, ada literasi-literasi, ada literatur-literatur yang memang disajikan oleh Kemendikbangga BKKBN, baik melalui media cetak maupun media sosial. Apalagi sekarang jangan salah, lansia-lansia kita itu ya. Sudah bisa main gadget, ya. Masih bisa buka-buka belanja-belanja online, lebih pinter. Iya, jadi okay. Selain BKL ya. Itu ada namanya Sidaya, lansia berdaya. Itu lansia berdaya itu juga memberikan pemahaman tentang lansia bagaimana mengelola hidupnya ya. Menjadi mandiri, tidak menjadi beban bagi keluarganya. Betul. Nah, selain lansia berdaya, jadi kegiatan-kegiatan yang pro lansia itu banyak di Kemendikbangga BKKBN. Okay. Nah, lansia juga diberikan kesempatan kalau untuk berusaha. Kami punya namanya UPPKA. Yeah. Unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, keluarga akseptor UPPKA. Mm-hmm. Itu juga kami bekerja sama dengan NGO, yeah. Bank Indonesia, mm-hmm. dan sponsor-sponsor lainnya yang memiliki CSR, ya. Itu bisa juga memberikan bantuan usaha, uh-huh. dalam meningkatkan kesejahteraan para lansia. Jadi tidak dibatasi usia menjadi kelompok UPPKA. Iya, betul.
1: Ya, itu untuk jawaban. Ternyata angka harapan hidup juga sebagai ukuran ya, Pak Johari ya.
2: Betul.
1: Saya borong dulu data dan insight dari Pak Johari atau pendapat Pak Johari, karena ada yang bertanya juga sebelum ke Pak Denny nanti. Tadi yang pertama ingin punya usaha rumahan ya, nanti bisa ditegaskan lagi oleh Pak Johari. Apakah ada di sekolah? Bagaimana peran keluarga dalam mencegah risiko depresi atau kesepian, loneliness untuk lansia? Ini dari Aldi. Kemudian Aziz Buttercup, saya punya orang tua usia 60. Untuk mendukung kualitas hidup mereka tanpa membebani fisik. Oke, silakan Pak Johari dulu.
2: Nah, itu sangat potensial bagi kami. Jadi ada lansia potensial namanya. Program
1: status predikat apa? Lansia potensial ya?
2: Iya, lansia potensial. Hmm. Jadi lanjut usia potensial. Okay. Itu diberikan program namanya lanjut usia entrepreneur. Hmm. Jadi ada, iya. Hmm. Lansia-lansia itu punya pengalaman.
1: Iya, experience.
2: Nah, iya, jadi pengalaman-pengalaman beliau itu bisa kita explore melalui sekolah lansia. Jadi sekolah lansia itu begitu para lansia itu ketemu dengan sesama lansianya.
1: Itu tadi ya, kembali itu, lagi.
2: Iya, kembali sambil bercerita pengalaman para lansia ini, bagaimana mengelola ekonomi rumah tangganya. Itu bisa juga bergabung dengan usaha-usaha rumahan yang ada di UPPKA. Itu silakan saja. Bagaimana peran kami yang memiliki lansia? Maka berbahagialah kita karena masih punya lansia di rumah. Jadi ini saya membagikan pengalaman karena saya tinggal bersama ibu juga yang lansia. Jadi lansia itu pengen didengar, walaupun bercerita dan berulang-ulang cerita itu berulang-ulang, tetapi kita sebagai pendengar itu lebih panjang sabarnya, sehingga apa yang menjadi beban di pikiran para lansia itu bisa dikeluarkan dengan bercerita tersebut. Dengan ada juga karena emosionalnya para lansia itu terkadang naik turun, tiba-tiba marah, tiba-tiba bahagia, itu sudah manusiawi karena memang emosionalnya para lansia itu dengan sendirinya dia mengelola emosinya. Nah, kita yang memiliki lansia yang menyesuaikan dengan para lansia. Jadi maka teman-teman berbahagialah, Bapak Ibu para pendengar berbahagia yang masih memiliki lansia di rumah.
1: Punya entrepreneur juga.
2: Betul.
1: Saya rasa apa yang tadi Pak Johari katakan bahwa lansia itu memang sejatinya juga ingin didengar, karena ini dari Ninding Helmiati, langkah-langkah konkret apa yang bisa dilakukan individu, keluarga, dan komunitas untuk mendukung lansia?
2: Kalau secara individu, keluarga itu bisa menemani. Biasanya lansia itu pengen ada temannya, bercerita. Kalau di rumah, anak, cucu itu bisa menjadi partner komunikasinya. Tetapi kalau di sekolah lansia, dia bisa bertemu, kembali lagi bertemu dengan para lansianya. Jadi kalau Gen Z bilang atau anak Gen Alpha itu satu circle lah. Jadi jadi satu circle, dia bercerita pengalaman-pengalaman masa lalunya. bisa diceritakan sesama circle-nya. Tetapi untuk usaha, sebenarnya kita melihat banyak usaha-usaha yang bisa dilakukan yang tidak berbentuk fisik, ya. Itu bisa dengan jualan online, ya. Itu dari rumah bisa jualan, bisa COD kan, ya,
1: betul.
2: Apalagi
1: membuka toko, ya,
2: betul. Jadi usaha-usaha rumahan bisa dikembangkan.
1: Ternyata ini masih bisa berpotensi.
2: Iya.
1: Pada ini ternyata aspek-aspek sosial masih mendominasi pertanyaan di kolom live chat, ya, pada pagi ini. Tapi saya rasa dari apa yang sudah ditanyakan tadi, ada juga yang menyangkut soal gizi, ya. Artinya soal-soal apa kesejahteraan yang diukur dari aktivitas fisik dan mengonsumsi makanan yang tepat. Bagaimana Pak Deni melihat rangkaian pertanyaan tadi?
3: Ya, sebelum menanggapi itu, saya malah tertarik untuk lihat kolom chat, ya. Jadi dari Sir at Sir BWLS itu.
1: Oke.
3: Jadi,
1: oh ya, itu ada yang baru, ya.
3: Ah, yang baru. jadi bagusan mana gitu, ya? Ngurus lansia di keluarga. Okay. Gitu, ya. Ini pertanyaan serupa, cuman saya jawab singkat gitu, loh. Mohon maaf karena kami Muslim gitu, ya. Mohon maaf, kamu Muslim. Gitu, ya. Padahal saya udah tahu beliau Muslim. Ini sharing aja, ya, teman-teman, karena saya nanggapi bukan hanya dari sisi gizinya, ya. Coba deh dikaji dulu. Saya tanya orang tuamu tinggal berapa, gitu, loh. Masih lengkap. Nah, orang lain kalau bisa hidup. Itu berharap orang tuanya masih hidup,
1: ya.
3: Karena ladang tabungannya masih ada, gitu. Dan coba deh dikaji di hadis, di Al-Quran dan segala macam. Saya tidak akan ngajarin di sini karena jadi saya cuma jawab simpel itu dan teman saya tidak jadi. Kalau nggak salah beberapa tahun kemudian mas nggak jadi, gitu. Jadi ya, saya pernah kebetulan di waktu saya di Semarang, ya, dulu, nggih. Jadi itu. Nah, kemudian yang lainnya sebenarnya sebagai anak, sebagai teman, sebagai keluarga maupun kita individu, sebenarnya jangan lupa, pernah nggak sih punya pengalaman ditelepon terus sama ibu, dicari gitu, ya, sama orang tua gitu, pernah nggak sih? Ya, nah, saya kebetulan pernah. Dan itu sebenarnya hal-hal yang, aduh, saya malah jadi sedih nih. Itu ya. Hal yang saya syukuri sebelum beliau dipanggil sama Yang Maha Kuasa, gitu, ya.
1: Itu.
3: Ini, pas. Ya, jadi ini saya coba nanggapi yang chat, izin Pak Sekban. Jadi bersyukurlah yang masih punya orang tua dari chat tadi ini. Dan sebenarnya orang tua itu sebenarnya enggak butuh banyak. Dia enggak butuh duit, enggak butuh, hanya butuh didengerin, ditemenin. Ya, itu lebih baik. Nah, karena jadi beberapa saran untuk teman-teman, ya, kita sharing saja gitu, ya, pengalaman saja. Yang pertama itu mungkin orang-orang tua kita itu bisa dicarikan wadah untuk nyalurkan hobi.
1: Hobi, ya.
3: Nah, sebenarnya
1: oke.
3: Jadi orang tua itu kan kalau dia tidak sedang usaha, gitu, ya, dia bisa nyalurin hobi, misalnya kalau hobi berkebun, hobi apa, ya, silakan aja, diinikan saja, gitu, tidak usah, karena tidak mungkin dia akan berat-berat, gitu, loh. Nah, kemudian yang kedua, yang paling penting itu adalah bisa dijaga hubungan atau koneksi sosialnya
1: lagi.
3: Nah, kalau sekarang sebenarnya banyak sekali sih sebenarnya program pemerintah, gitu, ya, Pak Iman, seperti di BKKBN kan ada sekolah lansia, gitu, ya. Sebenarnya bukan sekolahnya menurut saya, itu aja koneksinya, jadi tempat. Makanya tadi saya menyela, ada yang gosip enggak, gitu. ada yang ngobrol enggak dengerin temennya, yang penting ngobrol, gitu. Itu ada, saya pernah karena kalau di puskesmas misalkan ada posyandu lansia, kemudian ada program prolanis yang pengelolaan terkait penyakit kronis kayak gitu,
1: banyak,
3: loh. Iya, gitu, ya, dasarnya banyak. Kemudian ajak dia melakukan pastikan itu dari sisi sosial, ya. Kalau dari sisi gizi itu adalah tadi saya singgung tentang aktivitas fisik. Tadi juga ada pertanyaan, dan itu bisa lansia itu perlu perlu fisik ya tetap perlu ya, gitu pasti. Loh karena kebanyakan kayak pasiennya itu yang obesitas kayak gitu ya. Nah itu ya. Ya tapi ya tidak sebenarnya aktivitas fisiknya itu selain dia menjaga dia juga untuk meredakan stres karena kalau biasanya kalau kayak peregangan gitu kan kita melepasin hormon endorfin gitu ya. Jadi hormon pelepas stres itu.
1: Siap,
3: ya. Ya, mengenai jenis aktivitas fisiknya ya banyak sebenarnya jalan santai gitu, kemudian renang gitu ya, yang enggak ini ya sepedaan. Kalau takut sepeda di jalan karena kan di NTB di Mataram ini kan belum ada jalur yang udah ada sebenarnya ya. Tapi kadang-kadang kan diserobot ya. Gitu ya udah pakai sepeda statis kan bisa gitu loh. Kemudian gerakan-gerakan kayak peregangan yoga kayak gitu kan banyak kan kelas-kelas kalau challenge ya. Kalau kita lihat misalnya ke provinsi samping atau di Jawa misalnya gitu kan di taman-taman di apa RTH-RTH gitu kan ada yang kelas sekali yoga ya. Peregangan untuk lansia mungkin seperti itu sih.
2: Oke. Kalau izin kalau menanggapi chatnya
1: ada yang banyak yang bergabung.
2: Oh banyak.
1: Oh tapi yang olahraga sudah dijawab tadi.
3: Oh, iya. Sudah ya.
1: Sudah ya sama Pak Deni tadi. Yang Pantai Jompo pun sudah ini. Oke, silakan Pak Juari.
2: Ya. Ya, untuk mana lebih baik kita mengelola lansia di mandiri atau di Pantai Jompo? Ya,
1: karena kita ada layanan
2: jadi,
1: juga kan.
2: Kalau kita berbicara tentang program lansia sendiri.
1: Ya.
2: Jadi, kalau kami tidak menganjurkan mungkin kami menganjurkan lebih baik di sekolah lansia. Ya. Banyak dari keluarga-keluarga kita yang memang sibuk. Tidak bisa mengelola lansianya, mengurus lansianya di rumah. Itu bisa dititipkan, dimasukkan di sekolah lansia. Karena bahkan nanti kalau sudah sekolah lansia itu ada semacam reward itu di wisuda. Setelah mengikuti sekolah lansia itu. Jadi begitu ada setelah mengikuti sekolah lansia itu setahun setelah mengikuti sekolah itu di wisuda dan lansia ini mohon maaf itu dari selesai sholat subuh dia berdandan sampai mas cari-cari skincare dan sebagainya. Jadi kebahagiaannya para lansia itu sebenarnya dari sisi mental sebenarnya.
1: Dapat meraih. Ya.
2: Iya. Karena di dalam sekolah lansia sendiri ada diajarkan ada 7 dimensi lansia tangguh dari sisi spiritualnya, dari sisi perekonomiannya, bagaimana sosial budayanya itu banyak disampaikan di sekolah lansia.
1: Sebenarnya saya ingin minta pandangan akhir baik dari Pak Deni maupun Pak Johari utamanya, tetapi tampaknya waktu kita juga sudah membatasi kita. Tetapi insya Allah nanti kita sambung lagi di forum yang lebih luas ya Pak Johari, Pak Deni. Ya terima kasih tapi yang pasti sudah hadir di studio program 1 RRI Mataram. Termasuk juga yang bertanya, saya rasa Pak Lalu Sajadi sudah terjawab terutama Serberas. Untuk Indri, ya saya rasa juga ini ya. Janganlah seperti lansia, tapi kita bisa tetap aktif dalam status lansia sekalipun. Jadi itu jawaban yang paling utama. Kita ketemu lagi di dialog NTB Bali pagi selanjutnya. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang ada di Singaraja maupun di Denpasar. Dan saya Agus Santosa mewakili kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Telah Anda ikuti dialog NTB pagi. Aktual dan berimbang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami putarkan. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, Punya identitas diri yang sah? Untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

hati. 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, sudah mengudara untuk Anda di Denpasar siang hari ini. Iya, dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda yang dimana pastinya udah pada tahu ya, desa wisata atau ekowisata Tukat Bindu yang sekarang sudah menjadi ekowisata yang sebelumnya memang sangat kumuh, pendengar. Dan juga sebagai wujud nyata komitmen dari Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Moh Jumur Hidayat turun langsung meninjau kawasan Tukat Bindu di Denpasar, Bali untuk berdialog dengan pahlawan lingkungan lokal, yakni komunitas peduli sungai dan pengelola sampah setempat. Ya, tentunya pendengar, kunjungan ini bukan sekedar seremonial, melainkan juga pengakuan negara terhadap transformasi luar biasa Tukat Bindu, sungai yang dulunya kotor lalu juga menjadi sarang penyakit dan terbengkalai, kini berhasil disulap oleh masyarakat setempat menjadi kawasan ekowisata mandiri yang tentunya produktif dan juga asri. Ya, tentunya pendengar, keberhasilan ini menjadi blueprint nyata bagaimana restorasi ekologi yang digerakkan oleh inisiatif warga dapat menghasilkan manfaat ganda, yakni memulihkan alam sekaligus juga menggerakkan ekonomi sosial masyarakat. Ya, siapa nih pendengar yang sudah jalan-jalan ke Tukat Bindu untuk sekedar olahraga atau juga sambil berekreasi sama keluarga? Iya, dan juga untuk Anda yang mungkin belum tahu nanti weekend mau jalan-jalan kemana, Anda bisa sekali-sekali gitu ya, jalan-jalan ke Tukat Bindu yang ada di Denpasar. Dan juga tentunya pendengar, Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Setelah ini lagu dari Atmes, Kumaudia akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: apa yang Anda pikirkan ketika mendengar Samosir? Selain terkenal dengan keindahan Danau Tobanya, Anda juga akan menemukan sebuah boneka laki-laki seukuran tubuh manusia. Boneka itu bernama si Gali-Gali. Si Gali-Gali adalah boneka kayu menyerupai manusia. Dan biasanya, patung ini berada di rumah adat Batak Desa Tomok. Boneka ini digerakkan oleh manusia yang berada di belakang patung si Gali-Gali. Menurut legenda masyarakat suku Batak, si Gali-Gali adalah putra tunggal kesayangan dari Raja Rahat. Namun si Gali-Gali meninggal karena sakit. Raja merasa sangat kehilangan anaknya. Kemudian demi mengobati kesedihan raja, maka dibuatlah sebuah boneka kayu yang menyerupai si Gali-Gali. Kemudian diadakan ritual memanggil arwah si Gali-Gali sehingga boneka itu bisa menari-nari dengan diiringi musik adat Batak. Kini, tarian boneka kayu ini juga menjadi daya tarik wisata di Danau Toba.
1: Eh Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah, kok gitu?
3: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
1: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
3: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat siang tentunya untuk Anda pendengar setia Pro 1 yang masih membersamai kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda pendengar, informasi mengenai ketersediaan kantung darah yang akan langsung diinformasikan tentunya oleh Bu Mega dari PMI Provinsi Bali. Selamat siang Bu Mega.
5: Selamat siang Ibu.
4: Baik, silakan.
5: Selamat siang para. Baik, terima kasih. Selamat siang para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 dan Pasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A 32 kantong, golongan darah B 97 kantong, golongan darah O 49 kantong dan golongan darah AB 62 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama kita berada di Polda Bali, tepatnya di Gedung Presisi jam 7 pagi. Kemudian di PT Jasa Marga Bali Tol, Jalan Pelabuhan Benua Denpasar jam 9 pagi. Kemudian di Hotel Suri Express Cimaran, Jalan Uluwatu 2 nomor 88X Cimaran jam 9 pagi. Kemudian di Alec Villas Indonesia, Jalan Raya Tegalsari Tibu Beneng jam 9 pagi.

0: ke kantor kami di unit donor darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penate Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu.
1: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya untuk Bu Mega dan tim. Itu dia pendengar informasi yang sudah disampaikan langsung oleh PMI Provinsi Bali mengenai ketersediaan stok darah. Dan juga tentunya Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Selain ini lagu dari Lila, Kamu Cantik, Kamu Baik akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Gimana nih kabarnya di tanggal 11 bulan Juni 2026? Apakah semuanya masih semangat? Dompet masih aman pendengar, karena ini juga kita sudah semakin dekat untuk menyambut Hari Raya Suci Galungan dan juga Kuningan. Bahkan hari ini kita juga merayakan Sugihan Jawa ya hari ini, yang dimana tentunya beberapa umat Hindu sedang sibuk untuk bersembahyang. Dan mungkin ada juga dari Anda yang hari ini masih tetap harus bekerja seperti itu ya, apalagi di jam 10.41, iya, mau menuju ke pukul 11 gitu ya. Biasanya ini kita sebut jam rawan juga ya pendengar ya, karena mata sudah mulai berat, fokus juga udah mulai geser nih dari kerjaan ke menu makan siang. Nah, biar Anda tetap fokus juga pendengar, dengerin kita juga, dengerin kami di Pro 1, lalu juga nanti ada dialog juga. Ada tips ringan nih untuk Anda yang bisa Anda coba supaya tetap fokus gitu ya di jam rawan ini. Yang pertama adalah coba duduk tegak terlebih dahulu pendengar, lalu juga ambil napas dalam-dalam, lalu minum air putih dingin. Wah, itu pastinya akan mengembalikan ya fokus di dalam otak Anda. Lalu juga kalau perlu, Anda bisa meregangkan tangan ke atas biar aliran darah ke otak lancar lagi. Dan tentunya juga sambil dengerin Pro 1, Anda bisa sekali mendengarkan kami di FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga nanti pendengar di pukul 11.05 kami akan hadirkan untuk Anda Denpasar siang hari ini, dialog bersama Mavindo. Kita akan berbincang-bincang mengenai mata dan telinga kita bisa tertipu menghadap tapi badai deepfake dan juga hoax AI. Nanti di pukul 11.05 pendengar, Anda juga bisa menyaksikannya melalui live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Dan tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Setelah ini kita akan dengarkan dulu pendengar satu lagu dari Putri Aryani, Aku Mau.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Kutra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
4: Maaf, Ma. Saya tidak sengaja.
3: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau termalu dengan kau pun teman-teman kah?
4: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
3: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
5: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Jalan kaki menjadi olahraga alternatif bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan atau aktivitas di belakang meja. Selain mampu membakar kalori, berjalan kaki juga dapat secara efektif meningkatkan suasana hati. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal Archives of Internal Medicine menyebutkan, orang dengan depresi yang rutin berjalan kaki setiap hari akan mengalami perbaikan kondisi layaknya pasien yang mengkonsumsi obat-obatan. Bahkan, efek positif yang dihasilkan dari jalan kaki berlangsung lebih lama dibandingkan dengan efek obat dalam pengobatan depresi.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Enggak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, Nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
3: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
4: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Ya pendengar, tentunya seperti yang Sukma sudah sampaikan tadi bahwa sebentar lagi di pukul 11.06 kita akan menyimak bersama-sama dialog Denpasar siang hari ini bersama Mavindo. Kita akan berbincang-bincang mengenai topik mata dan telinga kita bisa tertipu menghadapi badai deepfake dan juga hoax AI, yang tentunya Anda bisa simak juga pendengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga pastinya live streaming di laman Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Tapi kita dengarkan dulu pendengar satu lagu dari Ed Sheeran dan juga Justin Bieber, I Don't Care.

0: Iya, masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Mavindo mengenai topik kita, yaitu mata dan telinga kita bisa tertipu menghadapi badai deepfake dan juga hoax AI. Yang tentunya Anda juga bisa sekali pendengar menyimak siaran kami melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya, lalu juga bisa di FM 100,9 di kawasan Karangasem, dan juga tentunya melalui aplikasi RRI Digital serta di web streaming kami di www.rri.go.id. Ya, pastinya pendengar, mengenai perkembangan teknologi AI atau kecerdasan buatan seperti itu, ya pastinya kita semua udah nggak asing lagi dengan yang namanya AI seperti itu, karena memang saat ini luar biasa perkembangannya pendengar, luar biasa cepatnya seperti itu. Di satu sisi memang kita dipermudah seperti itu, namun di satu sisi yang lainnya mata dan telinga kita justru seringkali makin tampak gampang tertipu seperti itu, ya, mulai dari video tiruan tokoh publik yang mirip banget dengan aslinya, lalu juga ada rekaman suara palsu yang dipakai juga buat menipu. Nah, seperti itu. Jadi siang hari ini pendengar, kita akan kupas tuntas tentunya mengenai topik kita hari ini, mata dan telinga kita bisa tertipu menghadapi badai deepfake dan juga hoax AI, yang dimana pendengar Anda juga bisa sekali untuk sharing-sharing bersama kami atau bertanya juga. Jika punya pertanyaan, Anda bisa langsung sampaikan di line telepon kami di 0361 222 161, atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896 7812 3830, atau juga Anda langsung bisa komen di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar, karena kami juga sudah live pendengar di laman Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Untuk mengupas tuntas mengenai topik kita pada siang hari ini, tentunya sudah hadir di studio kedua orang narasumber Sukma di studio tentunya. Yang pertama sudah hadir Kak Imade Indra Wijaya selaku Komite Edukasi Mavindo Bali. Selamat siang Kak Indra.
1: Halo, selamat siang Kak Sukma.
0: Kabar baik ya Kak Indra?
1: Kabar baik.
0: Terima kasih banyak Kak Indra sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar, dan kita akan berbincang-bincang tentunya mengenai topik yang sangat menarik dan dekat dengan kita tentunya. Dan juga di sebelahnya sudah hadir Gusti Ngurah Agung Angga Wibawa selaku relawan Mavindo Bali. Selamat siang Kak Angga.
2: Halo, selamat siang.
0: Kabar baik Kak Angga?
2: Kabar baik.
0: Luar biasa. Gimana tadi perjalanan, aman?
2: Aman.
0: Aman, lancar, cuman panas aja ya kayaknya ya.
1: Cukup hangat ya hari
0: cukup
1: ini
0: kayaknya. Cukup hangat ya. Cukup hangat. Oke, baik. Padahal kalau misalnya tadi Sukma berangkat juga dari rumah, tumben nih kayaknya agak panas sampai keluar keringat gitu ya hari ini. Entah kenapa gitu ya. Padahal sebelum-sebelumnya Bali lumayan dingin ya. Kita mengalami hal itu ya, angin dari Australia seperti itu ibaratnya. Dan juga kita hari ini akan berbincang-bincang mengenai hal yang pastinya seperti yang Sukma tadi sudah sampaikan, ini dekat sekali dengan kita. Kita juga bisa mengakses dengan mudah tentunya mengenai AI ini. Bahkan saat ini masih gratis seperti itu ya, kita bisa akses dengan mudah. Dan menurut dari Kak Indra serta Kak Angga sendiri, kalau kita bicara soal badai deepfake dan hoax AI ini, seberapa mengkhawatirkan sih sebenarnya situasi saat ini di Indonesia, khususnya di Bali sendiri? Mungkin dari Kak Indra terlebih dahulu, silakan.
1: Iya, pertanyaannya bagus banget nih, yeah, Kak Sukma. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat sekarang, dengan perkembangan AI yang gak kelihatan, sebenarnya ini sudah mengkhawatirkan, Kak. Terutama kayak di bulan-bulan kemarin, itu kan yang paling heboh banget itu yang hoax pocong ya, Kak, ya. Sampai banyak orang-orang itu menjadi sedikit khawatir, kemudian takut keluar rumah, padahal informasinya juga belum tentu betul. Sampai pada saat akhirnya sekarang sudah terkonfirmasi bahwa itu adalah hasil ulah orang-orang iseng yang bikin foto deepfake pakai AI untuk menakut-nakuti orang.
0: Iya.
1: Nah, di sana sebetulnya sudah muncul kekhawatiran kalau misalkan sudah sampai ada bentuk pelanggaran atau kerugian. Okay. Nah, untungnya sampai saat ini karena motifnya hanya iseng, jadi belumlah sampai ada kerugian material.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita lihat di luar Bali, sebetulnya sudah sampai ada kasus pembegalan.
0: Oh, iya?
1: Ternyata Nah, di sini yang sebetulnya sudah cukup mengkhawatirkan adalah dari kitanya sendiri yang harusnya sudah cukup aware sehingga tidak gampang untuk termanipulasi oleh AI ini. Seperti
0: okay,
1: itu.
0: Oke, baik. Ternyata itu ya, dari AI sendiri mungkin ulahnya iseng gitu ya.
1: Betul.
0: Dari beberapa individu maunya iseng-iseng aja, tapi ternyata masyarakat kita malah juga ikut parno juga ya. Kemarin
1: betul,
0: sempat ramai di media sosial. Untungnya sekarang udah terkonfirmasi. Seperti itu pendapat dari Kak Indra. Berarti memang kita sebagai individu memang harus lebih aware ya.
1: Betul.
0: Mengenai menghadapi dari hoax AI ini. Kalau dari Kak Angga sendiri gimana nih Kak, pendapat Kak Angga?
2: Seperti yang sudah disampaikan tadi sama Kak Indra ya, yang dimana berita yang kemarin itu juga sudah cukup mengkhawatirkan, walaupun juga dibilang tidak ada kerugiannya sih juga ya. Juga seperti kalau misalnya kita balik ke belakang, jauh ke belakang nih, kalau misalnya kakak tahu ada video Bu Sri Mulyani yang menyampaikan statement guru itu beban negara, yang dimana itu sudah dikonfirmasi juga dari Mavindo ya kak ya.
1: Betul.
2: Itu juga kami melakukan investigasi yang dimana video itu AI, yang dimana selain AI ini yang dimana sudah mengkhawatirkan juga, yang dimana tidak terlihat ya juga dengan AI itu, dimana itu AI itu tidak merugikan masyarakat aja, yang dimana itu juga bisa merugikan diri atau yang dimaksud dari videonya itu, contoh Bu Sri Mulyani. Begitu kak.
0: Oke, baik. Betul. Berarti memang dari penggunaan AI itu bahkan sudah bisa merugikan personal seperti itu ya. Walaupun sebenarnya bukan Bu Sri Mulyani yang buat video itu ya.
1: Betul.
0: Ada oknumnya sebenarnya yang ibaratnya nakal buat video dari AI lalu juga disebarkan, dan masyarakat kurang edukasinya juga mungkin ya, mengenai apa sih sebenarnya atau apa sih perbedaannya video yang memang dibuat oleh AI atau yang memang video yang asli seperti itu. Kalau misalnya dari Kak Indra sendiri, pendapat Kak Indra, bagi masyarakat awam yang baru mendengar istilah ini, apa sih perbedaan mendasar yang bisa kita lihat seperti itu untuk mengamati ini hoax atau enggak sih gitu, ini AI yang benar atau enggak sih, kalau kayak gitu dari Kak Indra gimana?
1: Nah, menarik banget nih ya buat kita bahas. Jadi gimana sih cara kita untuk bisa membedakan? Nah, ini yang sebenarnya jadi celah.
0: Jadi celah ya.
1: Karena sebetulnya kalau untuk membedakan dari video dan foto, AI ini cukup detail ya membuatnya. Jadi kita pun sudah bisa untuk tertipu. Bahkan banyak yang orang itu bisa sampai terkena manipulasi dari AI ini. Sebetulnya yang paling gampang kita harus lakukan adalah verifikasi mandiri. Jadi harus memang dari diri sendiri kita terlebih dahulu untuk mengecek keaslian informasi ini. Contohnya, kita bisa cek dari rri.co.id dulu sebagai kanal yang memang udah memverifikasi semua informasi supaya kita tidak gampang untuk terpengaruh. Karena kalau misalkan kita hanya ngelihat headline aja atau ngelihat foto aja dan langsung kita membuat asumsi, nah di sana yang kita bisa aja untuk menjadi korban dari penipuan AI. Iya, kalau misalkan hanya penipuan basisnya hanya informasi aja, mungkin informasinya hanya sekedar di grup keluarga gitu ya. Tapi kalau misalkan udah sampai tersebar ke sebuah banjar gitu ya informasinya, atau mungkin bahkan sampai ada kerugian material, nah itu yang sudah sangat merugikan kita. Yang paling penting adalah verifikasinya mulai dari diri sendiri dulu. Itu yang paling penting sebetulnya.
0: Oke, baik. Itu ya berarti cara untuk membedakan atau perbedaan mendasarnya itu memang kita harus punya insting untuk bisa verifikasi. Jangan langsung nanti baru lihat, biasanya kita pasti tergoda dengan headline-nya.
1: Betul, setuju banget.
0: Langsung otak kita langsung kayak mencerna, wah ini wah kayak gini nih gitu, padahal belum baca atau juga belum verifikasi sebenarnya ini benar nggak sih. Karena biasanya terkadang banyak juga hoax dari AI itu yang kesannya agak mengada-ngada gitu kak. Biasanya kita kan juga lakukan ya, ada di cek fakta kalau misalnya di RRI seperti itu. Nah, kebanyakan yang Sukma baca sendiri itu, wah kayaknya kalau ada, pastinya ada beberapa orang yang dibawa namanya seperti itu kan.
1: Nah iya, iya. Langsung tersulut emosinya.
0: Iya, langsung tersulut emosinya. Oh, tapi biasanya kalau seorang pejabat publik kayaknya gak mungkin deh melakukan hal yang seperti ini, seperti itu. Jadi kita memang seperti yang Kak Indra tadi sudah sampaikan, memang harus verifikasi terlebih dahulu. Kita memang harus dibekali seperti itu ya. Ilmu juga itu, edukasi yang harus dilakukan seperti itu. Betul. Namun kenapa sekarang AI ini, teknologi AI gitu ya, bisa disalahgunakan dengan begitu mudahnya seperti itu? Apakah karena tadi aplikasinya gratis, bisa kita gunakan kapan saja, bahkan saat ini ada yang tidak ada limitnya seperti itu ya? Menurut dari Kak Indra dan juga Kak Angga, bagaimana? Mungkin dari Kak Angga terlebih dahulu?
2: Kalau misalnya menurut saya, pandangan dari saya, kenapa AI ini di ibaratnya gampang untuk digunakan atau gampang untuk bisa merusak reputasi seseorang yang yang dimana sesuai dengan perkembangan teknologi itu kan sudah sangat cepat nih. Betul. Yang dimana AI itu bisa dibuat, kalau misalnya kita dulu tuh biasanya membuat AI itu cuman berupa gambarnya aja gitu. Yang dimana sekarang tuh sudah ada visualnya seperti video, seperti tadi contohnya video Bu Sri Mulyani itu sudah ada gambarnya atau foto, bisa berupa teks dan juga bisa berupa audio, yang dimana kalau misalnya kita membuatnya dengan secara gratis tuh masih bisa gampang untuk kita mencegahnya, yang dimana ada watermarknya atau tanda tanda pembuat AI-nya di situ. Misalnya kita menggunakan ChatGPT nih untuk membuat, tolong buat video orang ini berbicara seperti di teks gitu. Misalnya kalau misalnya ChatGPT untuk sudah selesai membuat videonya, pasti ada watermarknya tuh, tanda bacanya dari ChatGPT begitu. Kalau misalnya setahu saya, kalau misalnya membuat lebih jauh atau tidak menghilangkan tanda bacanya itu mungkin berbayar. Yang dimana seseorang kalau misalnya udah dendam atau memiliki
0: masalah pribadi
2: masalah pribadi ke seseorang atau tokoh tertentu begitu, pasti mereka melakukan segala cara kan untuk menjatuhkannya.
0: Oke, begitu. Walaupun harus bayar ini ya AI ya untuk berlangganan untuk buat video yang pastinya terlihat lebih real seperti itu. Betul. Oke, baik. Seperti itu tanggapan dari Kak Angga. Kalau dari Kak Indra mungkin ada yang ingin ditambahkan, Kak Indra?
1: Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara kenapa bisa segampang itu ya. Jadi sebetulnya adalah dari penggunaan yang memang tidak bertanggung jawab dari orang-orang itu. Dan plus, ini fakta menarik nih Kak Sukma.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita ngelihat dari data, ada sumber namanya Global Fraud Index. Baik. Nah, jadi dia itu indeks untuk melihat informasi secara global negara-negara mana yang gampang untuk terjadi penipuan. Nah, dari 112 negara yang dilihat, Indonesia itu ada di 111, Kak. Bayangin. Artinya Indonesia itu adalah negara terbawah yang gampang untuk ditipu. Di situ kelemahan kita sebetulnya, Kak. Jadi makanya dari kita yang harusnya bisa verifikasi mandiri, cek sendiri, tapi karena kitanya juga gampang ditipu, akhirnya kita juga tidak mudah untuk memverifikasi data itu, sehingga kita mencerna mentah-mentah. Itu yang sebetulnya membuat kita gampang untuk mengkonsumsi berita-berita AI yang belum tentu betul.
0: Iya, gitu. Berarti ada main rasanya di sana ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Apalagi kita udah tahu juga ya, saat ini AI udah makin banyak juga jenisnya ada di bisa kita akses seperti itu. Bahkan memang seperti yang tadi sudah Sukma sampaikan dan juga Kak Angga sampaikan seperti itu ya, memang gratis. Bahkan orang terkadang bisa mengeluarkan uangnya untuk untuk melakukan ini ya, untuk memperpanjang atau untuk bisa membuat video yang lebih real seperti itu, dan pastinya tidak terlihat seperti ini buatan AI seperti itu, karena memang ada rasa itu ya, mungkin ada dendam pribadi atau apa, yang itu dia AI dimanfaatkan di sana. Oke, baik Kak Indra dan juga Kak Angga, setelah ini kita akan sambung kembali ya untuk perbincangan kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini.
3: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar.
4: Wis kepacot ambiar, remuk sing nang ati.
3: ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak. Diam.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku

Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

0: perbuatan yang sudah jelas sangat dilarang oleh undang-undang, karena di sana kita merampas hak orang lain.
1: Tentang korupsi?
2: Iya.
1: Korupsi tersebut, karena yang gimana korupsi itu mengambil hak orang lain itu kan tidak baik.
3: Untuk menjadi salah satu negara terkuat di dunia, pemuda-pemudi Indonesia harus mampu menghadapi fenomena perkembangan zaman dunia global yang semakin dinamik, penuh perubahan, kecepatan, risiko, kompleksitas, juga penuh hal-hal tak terduga di luar perhitungan. Mimpi yang besar itu hanya bisa terwujud bila kita bersatu, optimis dan percaya diri dalam menghadapi tantangan global. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah pengikat utama dalam meraih kemajuan itu. Hanya dengan bersatu, kita akan menjadi negara yang kuat dan disegani di dunia. Dan Indonesia Bisa! Ayo bergabung di Indonesia Bisa. Setiap hari mulai pukul 11 sampai 11.50. Hanya di Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih di Denpasar siang hari ini. Dialog bersama Mavindo, kita masih berbincang-bincang mengenai mata dan telinga kita bisa tertipu menghadapi badai deepfake dan juga hoax AI. Tentunya pendengar, Anda bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar atau melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui live streaming kami di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan juga sudah ada Pak Oke Mulyarte serta Pak Ariastra yang menonton, menyimak tentunya ya dialog Indonesia, kita Indonesia di Denpasar siang hari ini. Serta untuk Anda pendengar yang ingin sharing-sharing atau bertanya mengenai seputar topik kita pada siang hari ini, bisa sekali untuk langsung tuliskan komentar Anda di kolom komentar laman Facebook kami atau melalui nomor telepon di 0361-222-161 atau melalui line telepon WA kami di 0896-7812-3830. Tentunya masih dengan Kak Indra dan juga Kak Angga di studio. Kita akan kembali membahas mengenai menghadapi badai deepfake dan hoax AI seperti itu. Kalau dari Kak Indra, saya ingin bertanya ini, pastinya AI ini sekarang kan udah bisa semua melihatnya seperti itu ya, bahkan betul, banyak orang tua sekarang juga sudah pakai handphone seperti itu ya.
6: Nah, itu dia. Iya.
5: Jadi sekarang menurut catatan dari teman-teman di Mavindo sendiri, kelompok usia mana sih yang sebenarnya rentan terjebak dan ikut menyebarkan gitu ya mengenai hoax AI ini? Terjebak juga iya, menyebarkan juga iya gitu. Kalau dari teman-teman di Mavindo, kira-kira usianya rentan berapa nih Kak?
6: Nah, jadi kalau misalkan kita bicara by data, ini menarik banget ya. Karena kalau misalkan kita ngelihat yang mana yang terdampak dan mana juga yang sering menyebarkan, itu ada dua kelompok, Kak Sukma. Jadi yang pertama, yang paling rentan adalah kelompok orang-orang lanjut usia. Nah, di sini yang memang usianya sudah cukup lanjut gitu ya, ada kelemahan dari mereka. Yang kita bisa ketahui adalah sedikit gaptek, kita bisa bilangnya ya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang gaptek mendapatkan informasi, mereka akan langsung anggap itu informasi yang benar. Sebagai contoh deh, misalkan orang tua ketika dikirimi WhatsApp gitu ya, foto gambar anaknya babak belur atau kenapa-napa, terus misalkan langsung di chat, ibu ini anak ibu mengalami kecelakaan, tolong transfer 5 juta atau berapa juta untuk diproses gitu. Iya. Orang tua kan pasti panik ya. Betul. Mereka cepet-cepet transfer supaya anaknya bisa langsung diproses, ditindak gitu. Nah, di sini kelemahannya orang tua harus setidaknya bisa memverifikasi lagi ini informasinya benar atau enggak gitu. Karena mereka ini kan cukup rentan untuk terkena. Maka dari itu, ini untuk para pendengar yang mungkin hari ini mendengarkan informasi ini, cukup dari diri sendiri harus aware untuk cek informasi itu benar atau enggak. Nah, itu dari kelompok yang pertama.
1: Yeah.
6: Kelompok yang kedua adalah kelompok usia remaja, anak-anak atau yang sudah usia SMA atau baru kuliah usia dini gitu ya. Itu juga termasuk kelompok yang paling rentan untuk terkena AI. Karena dari satu sisi, informasi mereka untuk literasi mengetahui AI ini bisa menyebabkan penipuan, mereka belum dapat biasanya. Dan terlebih lagi, etika penggunaan mereka juga belum banyak terinformasi. Sehingga mereka menggunakan AI, balik lagi seperti di kejadian hoax pocong kemarin, itu ternyata masih usia remaja yang melakukan.
1: Oh, iya.
6: Alasannya adalah

0: Rusia, mereka menggunakan mungkin tidak terlalu masif ya, tidak terlalu banyak. Tapi yang sekali lagi akan menyebarkan bukan dari segi usia, tapi dari mereka yang punya motif khusus.
1: Oke, baik.
0: Jadi tidak ada usia, tapi motif khusus. Misalkan mereka ada satu, kebencian terhadap oknum tertentu, atau dua, memang ada unsur untuk ingin menipu. Biasanya kan kembali lagi balik ke material, biasanya penipuan seperti itu. Itu yang kurang lebih untuk terjadi saat ini.
1: Oke, baik. Dan yang ketiga kayaknya keusilan juga ya, Kak.
0: Keusilan, bener.
1: Itu bisa jadi hal betul. Untuk hoax itu ada gitu ya. Mereka karena saking usilnya pengen tahu mungkin ya ini kayak gimana sih dampaknya di masyarakat gitu ya.
0: Betul.
1: Awalnya coba-coba ternyata wow, dampaknya bisa sampai ke sini itu ya, beritanya sampai di Bali juga rame ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Berarti kita sudah ketahui bahwa hoax ini banyak sekali sekarang fenomena-fenomenanya juga yang terjadi seperti itu. Dan dampak yang paling berbahaya jika badai hoax AI ini terus dibiarkan tanpa adanya edukasi massal itu apa aja nih? Kalau dari Kak Angga sendiri, apa aja biasanya dampak yang paling berbahaya yang mungkin pastinya kita akan rasakan juga jika tidak ada edukasi secara masif?
2: Dampak yang paling sering terjadi itu kan pastinya misinformasi. Yang dimana AI bisa dilakukan atau dibuat untuk membuat berita bohong gitu. Itu sih yang dampak paling krusialnya ya di kita. Yang kedua, dampak yang jarang ketemu nih, menggunakan video keluarga kita gitu misalnya, terkait kena, mungkin kena kecelakaan atau kena apalah itu yang
1: mengkhawatirkan ya.
2: Ya, dapat mengkhawatirkan dan dapat juga mengeluarkan uang dari pihak tertentu.
1: Okay. Atau
2: dari itu sih sangat jarang sih ya untuk mendapatkan seperti itu. Yang dimana yang lebih sering mendapatkan dampaknya itu yang dimana itu bisa merusak reputasi orang atau figur tertentu.
1: Betul.
2: Itu sangat sering. Yang dimana kalau misalnya kita sudah menjadi figur atau seseorang yang lebih jauh di atas lah gitu lah ya, misalnya pasti banyak yang mungkin iri atau membenci kita. Betul. Begitu kan, yang dimana itu juga AI bisa dijadikan alat untuk menjatuhkan figur tertentu atau orang tertentu itu. Yang dimana kita juga tahu kan untuk membuat AI itu cukup di rumah aja, gak perlu keluar atau kemana begitu kan, cukup di rumah aja dan juga bisa membuatnya gratis juga ya tadi. Bisa gratis juga begitu. Yang dimana selain juga memicu kerugian khususnya di kalangan remaja nih Kak, AI itu dapat memicu kerugian, memicu kebencian antar kelompok.
1: Oke, ya betul.
2: Begitu.
1: Berarti memang jadi alat untuk memicu adanya perdebatan kebencian juga ya di antara masyarakat. Dan kalau misalnya kita tidak bisa aware dan juga melakukan verifikasi seperti yang Kak Indra tadi sampaikan, ya jadinya kita bisa marah-marah atau bertengkar karena hal yang
2: betul
1: berbasis AI gitu ya.
2: Justru kita kita sendiri belum tahu berita itu udah benar atau enggak.
1: Iya gitu, itu dia. Langsung gitu, kita sudah terserut aja nih emosinya gitu ya. Oke, baik. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang deepfake dan juga hoax AI, selain video, biasanya apa aja produk-produk dari AI ini gitu ya? Karena mungkin bacaan atau narasi juga ada seperti itu. Kalau dari Kak Indra, apa aja sebenarnya Kak jenis-jenisnya yang sekarang lagi ramai di masyarakat beredar juga?
0: Nah, justru ternyata yang banyak sekali beredar sekarang itu justru mulai dari yang paling simpel Kak.
1: Apa itu Kak?
0: Dari berita sama dari foto.
1: Wow.
0: Contoh paling gampang, walaupun kita bisa melihat itu secara gamblang gitu ya, tapi ternyata kita tuh juga bisa tertipu dari informasi link berita. Itu yang biasanya sangat possible untuk terjadi. Misalkan yang paling sering kita temui adalah ada suatu bank akan memberikan bonus tertentu atau ada undian berhadiah tertentu gitu kan ya. Nah, link-link itu ternyata juga bisa dimanipulasi mengikuti struktur dari informasi berita aslinya. Jadi kita tidak bisa melihat apakah ini benar atau enggak secara kasat mata gitu, karena sudah termanipulasi oleh AI. Nah, di sini saya pengen sedikit sharing mungkin ya, cara
1: silakan,
0: paling gampang supaya kita bisa terhindar dari ini. Melindungi diri sendiri dulu deh yang paling gampang gitu ya. Jadi dari Mavindo sendiri

0: KPI itu sudah ada tim cek fakta, Kak. Mereka sudah mengumpulkan informasi-informasi dan submit ke link turnbackhoax.id. Nah, dari website itu kita sudah mengeluarkan tools yang paling gampang, paling simple, tapi cukup ampuh untuk digunakan, yaitu WhatsApp Chatbot. Jadi WhatsApp Chatbot ini cukup membantu. Jadi buat para pendengar yang di sini ketika memang agak sedikit terganggu gitu ya untuk cek berita apakah ini benar atau enggak, buka Google lagi, buka website lagi, cukup buka WA saja. Jadi saya pengen sharing di sini, boleh saya?
1: Boleh.
0: Share nomor mungkin ya,
1: boleh,
0: nomor chatbot. Jadi chatbotnya adalah namanya cek sumber. Para pendengar tentu boleh untuk save ya nomornya. 0851-2108-7680.
1: Okay.
0: Kalau misalkan saya terlalu cepat untuk menginfokan nomornya, rekan-rekan bisa cek di Google aja, ketik WA cek sumber.
1: Okay,
0: nanti WA muncul langsung sumber. Paling atas, langsung pakai aja. Nah, sistemnya cukup simpel, seperti kita tanya ke AI. Jadi kita mengalahkan AI dengan AI nih sekarang, Kak. Jadi kita chat aja langsung di WA tersebut. Misalkan informasi apa yang pengen Anda ketahui. Misalkan informasi tentang pocong di Bali gitu ya. Nanti dia akan langsung memberikan informasi yang memang sudah diverifikasi oleh tim cek fakta Mavindo. Jadi informasi dari sana sudah tentu akan valid, seperti itu. Jadi ini juga akan sangat membantu Anda yang mungkin merasa kerepotan untuk cari informasi sendiri gitu ya. Kok ribet ya untuk cari sendiri? Pakai WA itu aja, nanti informasinya akan langsung terkonfirmasi. Ini berita benar, ini berita hoax, atau ini berita yang salah gitu. Nanti akan muncul di sana.
1: Oke, baik. Semua juga habis searching ini WA cek sumber langsung muncul kok paling atas gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi untuk pendengar yang sampai saat ini mungkin banyak gitu ya menerima menerima kabar-kabar atau berita-berita hoax yang mungkin ingin Anda cari tahu juga sebenarnya kebenarannya seperti itu, Anda bisa langsung menghubungi tadi line telepon yang udah disebut oleh Kak Indra, atau cari di Google WA cek sumber, nanti udah ada paling atas, dan Anda bisa kirimkan pesan gitu ya ke nomor WhatsApp.
0: Betul.
1: Tersebut. Oke, baik. Luar biasa ya, berarti di sini juga dari Mavindo udah ada ini ya, inovasinya gitu ya, AI juga ini ya gitu.
0: Betul.
1: Oke, baik, AI digunakan dalam perspektif yang baik seperti itu ya. Oke, baik, Kak Indra dan juga Kak Angga, setelah ini kita akan sambung kembali ya untuk perbincangan kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Warna merah melambangkan apa?
3: Beranilah.
2: Kalau putih?
3: Ya pasti suci.
2: Nah, kalau warna ungu?
3: Sorry, warna janda kan?
2: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
4: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
5: A few moments later.
4: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
6: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
7: Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Dalam sebulan, terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak.
8: Beberapa penelitian ilmiah mengungkapkan fakta tentang dampak polusi udara di Indonesia. Upaya-upaya dalam menguranginya perlu terus dilakukan, termasuk pengurangan emisi kendaraan bermotor dan pabrik, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatif polusi udara. Edukasi masyarakat tentang pentingnya udara bersih dan gaya hidup sehat adalah langkah-langkah krusial menuju masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih di Denpasar siang hari ini, dialog bersama Mavindo dengan topik mata dan telinga kita bisa tertipu menghadapi badai deepfake dan hoax AI. Baik, ini juga sudah ada satu orang penelpon. Sukma angkat terlebih dahulu. Selamat siang.
7: Selamat siang Mbak Sukma ya.
6: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
7: Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu.
7: Dengan Ramadan, Mbak Sukma.
6: Baik, selamat siang Pak Ramadan. Ada yang ingin ditanyakan ya. Tentu Pak ya. Ramadan.
7: Selamat siang juga untuk para narasumber ya.
6: Baik.
7: Om Swastiastu juga, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, yang ini tentang teknologi AI ya.
6: Betul.
7: Nah, dulu waktu belum ada teknologi AI ini kan RRI tidak setiap waktu tertentu cek fakta kan.
6: Iya.
7: Gara-gara AI makanya sekarang cek fakta kan. Nah, jadi saya lihat AI ini ibarat teman kita yang pintar, tapi kita minta tolong, tapi kadang kan kita sendiri yang salah sendiri ya. Artinya mungkin kita punya maksud lain, tetapi ditanggap oleh AI lain. Makanya keluarlah misalnya informasi hoax misalnya ya. Jadi gimana sih sebenarnya caranya untuk supaya mengoperasikan AI tetapi tidak melanggar hukum, tidak melanggar undang-undang ITE dan juga tidak membuat berita hoax ya. Artinya pastikan bahwa AI digunakan untuk kebaikan, tidak diskriminatif dan tidak merugikan asasi orang lain kan, seperti itu. Jadi gimana sih harus beretika kan, pedoman etika itu kemudian harus di cross check ulang atau diverifikasi kembali ya.
6: Baik, iya betul.
7: Bagaimana cara hindari data sensitif supaya kita jangan sampai data sensitif kita itu sampai bocor, ya gitu ya. Gimana sih sebenarnya supaya kita aman ya?
6: Iya.
7: Harus verifikasi ulang sumber daya yang terpercaya kita seperti itu ya. Jangan kita langsung telan mentah-mentah saja gitu.
6: Oke,
7: ya.
6: Oke, baik.
7: Mohon penjelasan, terima kasih atas jawabannya.
6: Baik, terima kasih banyak Pak Ramadan di Sorong yang sudah bertanya. Dan juga mungkin ini bisa langsung ditanggapi aja Kak Indra dan juga Kak Angga. Gimana sih caranya supaya AI ini tidak digunakan dalam hal yang buruk seperti itu ya, karena sekarang pasti ada undang-undang juga yang kita sudah ada seperti itu, ada undang-undang ITE yang di bawah mengenai AI ini. Mungkin dari Kak Indra.
8: Oke, ini keren banget ya pertanyaannya. Yeah. Terima kasih Pak Ramadan sudah bertanya. Jadi cukup bagus ya. Apakah ada cara supaya kita bisa menggunakan AI dengan cara bertanggung jawab dan beretika gitu ya. Nah, jadi balik lagi dari diri sendiri dulu. Pertama, sebelum sebetulnya kalau untuk beretika ataupun bertanggung jawab itu ketika Anda menyebarkan informasi itu ke ruang publik. Jika memang hanya dikonsumsi untuk diri sendiri saja, itu tidak akan ada masalah, Pak Ramadan. Nah, di sini saya kembali untuk ketika menyebarkan informasi itu ke publik. Pertama, tanyakan dulu ke diri sendiri, apakah informasi ini yang Anda dapatkan dari AI benar atau tidak gitu. Ketika Anda ragu, Anda bisa tanya ke chatbot chat sumber yang saya sudah share tadi. Ketika Anda rasa ini sudah benar, tanya lagi ke diri sendiri. Sebelum Anda share, sebelum Anda membagikan ini ke publik, tanya dulu, apakah informasi ini bermanfaat atau tidak gitu ya. Jika memang menurut Anda ini bermanfaat, silakan tanya lagi sekali, apakah informasi ini akan ada pihak yang dirugikan atau tidak, seperti itu. Jika semua pertanyaan tadi, pertama informasinya benar, kemudian informasinya memang bermanfaat, dan informasi ini tidak merugikan siapapun, silakan Anda boleh share, dan Anda akan sangat memberikan contoh kepada orang lain bahwa penggunaan AI oleh Pak Ramadan ini sangat bertanggung jawab, seperti itu. Itu yang paling penting, Pak.
6: Gitu. Oke, baik. Semoga bisa diterima ya, Pak Ramadan. Memang ini ada edukasinya juga ya. Kalau dari Mavindo sendiri, apakah sudah menjalankan hal ini, edukasi seperti itu, apakah sudah pernah dijalankan? Kalau dari Kak Angga? Baik.
8: Iya. Jadi kalau misalkan nih, Kak Angga, jadi kan kita sudah sering ya, Kak, ya, ngadain edukasi. Contoh yang sekarang ini memang kita sudah banyak di bidang cek fakta. Terus kemudian kita juga untuk saat-saat ini kita banyak di edukasi penggunaan AI.
6: Oke, baik.
8: Contoh di bulan ini kita sudah mengedukasi lebih dari 1000 guru yang mana kita menggunakan AI sebagai informasi untuk pembelajaran di sekolah.
6: Iya.
8: Gitu. Nah, selain untuk guru, kita juga menggunakan informasi AI ini untuk disebarkan di lingkungan sekolah. Kita mulai dari usia 15 tahun, dari anak-anak SMP, SMA, sampai dengan mahasiswa kuliah, untuk penggunaan AI secara bertanggung jawab yang kita sudah mulai dari akhir tahun 2025 kemarin sampai berlangsung hari ini juga, Kak.
6: Oke, baik. Berarti udah rutin ya melaksanakan edukasi juga, bahkan betul, dari guru-guru sampai anak-anak di usia 16 tahun tadi ya.
8: Betul.
6: Sudah juga mendapatkan edukasinya. Semoga setelah ini kita semakin bijak ya dalam menghadapi, atau misalnya ketika dihadapkan dengan berita-berita bohong, atau juga sekarang banyak sekali video-video yang beredar, suara-suara juga yang bisa terdengar seperti suara beberapa tokoh publik seperti itu, padahal betul, ternyata adalah ulah dari AI. Nah, semoga nanti kita bisa memverifikasinya dari diri kita sendiri terlebih dahulu, seperti itu. Dan juga Kak Angga serta Kak Indra, karena terasa waktu sudah di menit ke-50, mungkin sebagai closing statement dari Kak Indra dan juga Kak Angga, adakah yang ingin disampaikan kepada para pendengar, masyarakat yang tentunya sedang menyimak dialog ini, mengenai pentingnya kita bisa lebih bijak dalam menggunakan AI ini? Mungkin dari Kak Indra terlebih dahulu, silakan.
8: Iya, ini bagus banget nih, Kak Sukma. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang AI, yang paling penting adalah jaga diri Anda supaya Anda tidak menjadi korban terlebih dahulu. Itu yang paling penting. Kemudian kalau misalkan sudah merasa diri sanggup, jangan menjadi pelaku juga. Seperti itu. Nah, di sini poin yang pengen saya tekankan adalah Anda harus punya rasa curiga. Curiga itu bukan hal yang buruk ya, pendengar. Jadi ketika Anda memang sudah memiliki rasa curiga, Anda pasti akan ada rasa untuk mengverifikasi data ini benar atau enggak, seperti itu. Karena balik lagi, Anda hanya bisa tertipu ketika Anda tidak curiga bahwa itu adalah penipuan.
6: Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Indra. baru kali ini ya curiga itu bukan merupakan hal yang salah gitu ya. Biasanya orang kalau curiga, ih curigaan banget sih.
8: Betul,
6: kayak gitu ya.
8: Dianggap over ya.
6: Iya, dianggap over gitu ya. Tapi untuk menghadapi hoax AI ini memang harus ada rasa curiganya dulu ya, Kak Indra. Oke, baik. Kalau dari Kak Angga silakan.
9: Kalau misalnya menurut dari saya yang dimana ini khususnya di kalangan remaja ya Kak, yang di kalangan seumuran saya lah misalnya, dari SMA, SMP ataupun yang kuliah, yang dimana dampak sosial dari AI ini sangat besar, yang dimana dapat memicu seperti yang tadi saya sampaikan, dapat memicu kebencian antar kelompok ataupun menyasar emosi seseorang, yang dimana atau menyasar emosi dari suatu identitas yang untuk memecah belah begitu, yang dimana seharusnya kita saat mendapat informasi yang misalnya masih kurang jelas, yang dimana kita itu harus mencek sumbernya terlebih dahulu. Contoh kalau misalnya seumuran saya mendapatkan berita dari sosial media, sangat jarang melihat
6: isinya gitu.
9: Ya isinya dari captionnya sangat jarang kan, kita melihat captionnya apakah ini beritanya sudah benar atau salah, yang dimana kita itu melihat dari postingannya aja begitu Kak. Gitu, yang dimana kita itu tidak boleh terpancing dengan informasi yang belum jelas kebenarannya.
6: Betul.
9: Gitu, yang dimana kita tuh sering terpancing emosinya, yang dimana kita itu memperdebatkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Bisa jadi kita memperdebatkan hal yang salah begitu, yang dimana kalau misalnya kita seumuran saya nih, seumuran remaja, kita itu kan sering berdebat di kolom komentar. Ada yang dari kubu A, kubu B menjelaskan, oh ini benar kok gini-gini, saya juga sudah merasakan kayak gini-gini-gini, oh enggak kok ini enggak benar gini-gini, begitu. Yang dimana AI ini sangat gampang untuk memicu emosi dari seseorang dari beritanya yang bohong begitu.
6: Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Angga. Berarti memang di sini poinnya kita harus bijak ya menggunakan AI itu. Iya, karena bisa menyulut emosi juga. Itu sih yang paling gampang ya kalau semua, apalagi kalau orangnya emosian ya, dapat berita dikit aja udah bisa langsung tersulut, langsung marah-marah, jadi pemicu berantem lagi gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Indra dan juga Kak Angga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Studio Pro 1 RRI Denpasar dan juga berbagi informasi yang luar biasa sekali mengenai menghadapi badai deepfake dan hoax AI ini. Ternyata memang itu dia pendengar, AI itu memang ada sisi baiknya dan juga sisi buruknya untuk kita. Jadi kita sebagai individu memang harus mempunyai edukasi, bekal berupa edukasi itu ya, yang dimana verifikasi dari kita sendiri, atau misalnya kalau malas gitu ya seperti yang tadi Kak Indra sudah sampaikan, bisa langsung nanti searching juga di Google Anda, WA cek sumber seperti itu. Nanti Anda bisa mengecek sumber, mengecek atau bisa langsung mengakses WhatsApp dan mengirimkan kabar-kabar atau berita-berita yang Anda ingin ketahui ini sebenarnya benar atau enggak sih gitu pendengar. Anda bisa sekali akses di sana. Dan juga tentunya Sukma ingin mengucapkan terima kasih untuk para pendengar yang sudah membersamai kami dari Facebook RRI Pro 1 Denpasar dan juga melalui FM 105,2 serta aplikasi RRI Digital. Sukma akan tutup untuk dialog Denpasar siang hari ini dengan terima kasih. Tentunya setelah ini kami akan hadir juga untuk Anda pendengar, jadi tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tegite prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

0: di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah maksudnya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi misalnya, kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbau mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madi Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day, Sudirman, Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan, dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI, sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janis Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janis kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janis Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Zofik mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Evie Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Two shots on the grass, super important.
2: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi Ilham Fitrial Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya. Ya sama seperti yang dibilang tadi, beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Ariel Noah dan juga Difti Khalif, Cinta Yang Diam, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Ya, ngomong-ngomong pendengar, ini udah jam 00:30. Pasti di kepala udah muncul nih ya simulasi menu makan siang hari ini, mau makan siang apa gitu ya. Tapi hati-hati ya pendengar, biar habis makan siang nanti gak langsung tumbang atau ngantuk berat di tempat kerja. Sukma ada beberapa tips nih yang bisa Anda lakukan tentunya. Salah satu tipsnya adalah kurangi porsi karbohidrat berlebih seperti nasi yang terlalu banyak, atau ada side dish-nya seperti gorengan gitu ya. Coba perbanyak protein atau sayur plus buah segar juga, biar lambung Anda aman, kerjaan Anda pun juga tetap bisa berjalan sampai nanti selesai di jam pulang tentunya. Setelah ini pendengar, lagu dari Neji, Laskar Pelangi juga akan menemani ruang dengar Anda untuk pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar.

0: Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Baru saja terbaring di tempat tidur lalu ingin buang air kecil di tengah malam. Kita pun kebingungan ingin melanjutkan tidur atau memenuhi kebutuhan buang air kecil. Mungkin kita mengalami hal tersebut sesekali saja, tetapi ada orang-orang yang mengalami setiap malam. Dan kondisi itu dinamakan nokturia. Jika Anda sering mengalami hal itu, Anda harus berhati-hati. Nokturia bisa memburuk seiring kita bertambah tua, terutama pada laki-laki. Menurut Good Housekeeping dan Net Doctor, nokturia disebabkan oleh banyak hal. Dan berikut adalah penyebab terjadinya nokturia. Pertama, mengkonsumsi obat yang bersifat diuretik yang membuat kita ingin buang air kecil terus-menerus. Dua, memiliki jam tubuh alami yang berbeda. Tiga, diabetes. Dan empat, minum terlalu banyak sebelum tidur. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah nokturia ini. Di antaranya, berhenti minum cairan terlalu banyak sebelum tidur, dan pastikan minum yang banyak pada siang hari saja. Memiliki catatan minum harian untuk melihat pola konsumsi air kita. Ganti kopi dan teh dengan minuman tidak berkafein. Kafein memiliki efek diuretik, sehingga membuat kita ingin buang air lebih banyak. Namun jika cara-cara tadi tidak berhasil, maka cara terbaik adalah mengunjungi dokter. Tanya apakah nokturia merupakan tanda penyakit yang lebih parah atau tidak.
1: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
2: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat siang tentunya untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang sedang mendengarkan kami dari 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi dari ATCS Provinsi Bali mengenai arus lalu lintas di siang hari ini. Untuk itu kepada rekan dari ATCS, silahkan. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Baik, silahkan.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang para pendengar RRI dan pasar dimanapun berada. Siang hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Ngurah Rai dari simpang Mudanggala sampai dengan simpang BDDC Nusa Dua. Baik, yang pertama, kawasan simpang Mudanggala, arus lintas dari arah bypass Ida Bukasandra menuju Balibit terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah simpang Balibit menuju bypass Ida Bukasandra terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang Balibit dari arah simpang Penanggala menuju simpang Sindu terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah simpang Sindu menuju simpang Penanggala terpantau lancar. Dari arah jalan Angkuah menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang Sindu dari arah simpang Balibit menuju simpang Tirtonadi terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah simpang Tirtonadi menuju simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada simpang Pumlesan kami laporkan kondisi arus lintas di kawasan simpang Pumlesan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar. Dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada simpang Benua Sangaran, kondisi lintas di kawasan simpang Benua Sangaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau ramai lancar. Dari arah keluaran Bidu Tol menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Begitu juga dari utara arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada simpang Patung Kuda Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan simpang Patung Kuda Ngurah Rai dari arah bandara menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah bypass menuju bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Dari arah objek Sadakuta menuju bypass atau menuju bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang Kedonganan dari arah dan pasar menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju dan pasar terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada simpang Unut Jimbaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang Unut Jimbaran dari arah Nusa Dua menuju dan pasar terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah dan pasar menuju Nusa Dua atau menuju kampus Unut Jimbaran terpantau ramai lancar. Dari arah kampus Unut Jimbaran menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada simpang Pintu Tol Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan simpang Pintu Tol Nusa Dua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah keluaran Pintu Tol menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Yang terakhir, dari simpang WDDC Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan simpang WDDC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan. Simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada siang hari ini, dan kami himbau pada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan dari ATCS Provinsi Bali yang sudah menginformasikan, dan tentunya selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi mengenai arus lalu lintas, dan tentunya kami di Pro 1 RRI Denpasar masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Setelah ini, lagu dari Gempi Ajaib akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Keluarga yang lebih aktif ya, jadi keluarga yang lebih aktif mengingatkan lansia untuk minum ya, biasanya lansia itu kurang minumnya.
2: Dan berhasil menyelamatkan 23.521 jiwa.
3: Selamat siang, gizi dan dukungan keluarga untuk lansia sejahtera. Polda Bali bersama jajaran memusnahkan barang bukti hasil pengungkapan kasus narkotika. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata siang kali ini kami awali dengan pemenuhan gizi yang tepat membantu lansia tetap sehat dan aktif di usia lanjut. Dukungan keluarga juga berperan penting dalam menjaga kemandirian dan kualitas hidup lansia.
5: Memasuki usia lanjut, tubuh mengalami berbagai perubahan fisiologis seperti menurunnya massa otot, berkurangnya kemampuan indera pengecap, serta perubahan fungsi pencernaan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan gizi lansia memerlukan perhatian khusus agar tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Selain memperhatikan kecukupan protein, kalsium, vitamin D, dan serat, keluarga juga perlu membatasi konsumsi garam, gula, dan makanan tinggi lemak pada lansia. Pemenuhan kebutuhan cairan juga penting karena pada usia lanjut rasa haus cenderung menurun sehingga beresiko menyebabkan dehidrasi. Pengurus Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAGIKMI, Dr. Kade Trisna Adi kepada RRI mengatakan, keluarga memiliki peran penting dalam mengatur pola makan lansia, termasuk menyesuaikan tekstur makanan dan mengingatkan konsumsi air minum yang cukup.
1: Keluarga yang lebih aktif ya, jadi keluarga yang lebih aktif mengingatkan lansia untuk minum ya, biasanya lansia itu kurang minumnya karena merasa nggak haus gitu ya, itu penting sekali untuk diperhatikan dari aspek gizi ya.
5: Lebih lanjut, Kade Trisna Adi menambahkan bahwa kesehatan lansia tidak hanya dipengaruhi oleh asupan gizi tetapi juga kondisi psikologis dan interaksi sosial. Menurutnya, kebiasaan makan bersama keluarga serta keterlibatan dalam kegiatan seperti posyandu atau senam lansia dapat membantu menjaga semangat dan kualitas hidup mereka.
1: Kualitas hidup lansia itu lebih kita tingkatkan. Aktif ini dalam arti bagaimana kita supaya tetap menjaga lansia itu bisa terkoneksi dengan lingkungan sosial. Misalnya ya, aktivitas di posyandu lansia gitu, senam lansia, bertemu lansia setiap minggu sekali, dan sebagainya. Melakukan hobi, nah ini peran keluarga di sini.
5: IAGIKMI Bali mengajak keluarga untuk lebih memperhatikan pola makan dan aktivitas sosial lansia sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan di usia lanjut. Dukungan keluarga yang konsisten diharapkan dapat membantu lansia tetap aktif, mandiri, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pemerintah Kota Denpasar mengalokasikan anggaran sebesar 12,9 miliar rupiah lebih untuk perbaikan kawasan Setre Badung. Proyek tersebut diharapkan rampung pada Desember 2026 mendatang.
6: Yang di Dinas Perkim yang saat ini menonjol kan pembangunan Setre Badung.
7: Proyek penataan dan perbaikan kawasan Setre Badung hingga kini masih terus bergulir. Proyek yang mulai dikerjakan pada 12 Mei 2026 lalu diharapkan rampung pada Desember 2026, mencakup perbaikan tembok penyeker Setre, candi bentar, pembangunan pagar keliling dan penataan jogging track. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar I Gede Cipta Sudewa Atmaja mengatakan, alokasi anggaran pada proyek tersebut mencapai 13 miliar rupiah lebih. Dikatakan penataan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan kualitas sarana publik sekaligus menjaga estetika dan fungsi kawasan Setre sebagai ruang sakral dan sosial masyarakat.
6: Yang di Dinas Perkim yang saat ini menonjol kan pembangunan Setre Badung, itu anggarannya 15 miliar, tetapi pemenangnya 13 miliar rupiah lebih. Jadi ada deviasi penawaran senilai 2 miliar.
7: Ia berharap pengerjaan proyek dapat berjalan sesuai target tanpa mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Pemerintah juga meminta pelaksanaan proyek memperhatikan kualitas pengerjaan, keamanan area, serta menjaga kebersihan selama proses pembangunan berlangsung.
6: Kalau kami di Kota Denpasar, itu untuk penyengkar. Penyengkar itu biasanya kan bentuknya badungan itu pakai bata merah. Tetapi ini tergantung juga permintaan dari si pemohon.
7: Ya, lebih lanjut menjelaskan adanya penataan tersebut, kawasan Setra Badung diharapkan memiliki tampilan lebih tertata, aman, dan representatif, sekaligus mendukung wajah kota Denpasar yang lebih rapi di tengah perkembangan kawasan perkotaan Denpasar. Selain Setra Badung, pekerjaan penataan juga menyasar beberapa titik lain di kota Denpasar, di antaranya kawasan Purdesa Denpasar, Makodim 1611 Badung, serta Balai Nelayan Sanur Kaje. Sejumlah lokasi tersebut turut mendapat penataan berupa pembangunan pagar keliling dan fasilitas pendukung lainnya. Proyek tersebut dikerjakan melalui anggaran induk tahun 2026 sebagai bagian dari program penataan kawasan permukiman dan fasilitas publik yang dijalankan pemerintah Kota Denpasar. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.

0: Perang terhadap narkoba di Pulau Dewata terus digencarkan. Polda Bali bersama jajaran memusnahkan barang bukti hasil pengungkapan kasus narkotika sebagai bentuk transparansi dan komitmen penegakan hukum.
1: Dan berhasil menyelamatkan 23.521 jiwa.
2: Polda Bali bersama jajaran memusnahkan barang bukti hasil pengungkapan kasus narkotika dalam Operasi Antik Agung 2026. Operasi yang berlangsung selama 16 hari pada 13 Mei 2026 hingga 28 Mei 2026 berhasil mengungkap 111 kasus dengan total 138 tersangka. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan operasi tersebut bertujuan mencegah, mengungkap, dan memberantas jaringan peredaran gelap narkotika di Bali. Selain itu, operasi juga mendukung program Astacita pemerintah dalam pemberantasan narkoba, judi, korupsi, dan penyelundupan.
1: Pelaksanaan operasi ini dilaksanakan selama 16 hari, dari mulai tanggal 13 sampai dengan 28 Mei 2026. Adapun tujuan dari operasi ini adalah untuk yang pertama, untuk mencegah, mengungkap, dan memberantas jaringan peredaran gelap narkoba, narkotika. Ya. Kemudian yang kedua, menciptakan situasi kamtipmas yang lebih kondusif dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkotika. Dan yang ketiga adalah mendukung program Astacita ke-7, yaitu memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2: Usai konferensi pers, Polda Bali juga memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus yang telah memenuhi ketentuan hukum. Barang bukti yang dimusnahkan ditaksir bernilai 19,9 miliar dan diperkirakan menyelamatkan 23.521 jiwa dari bahaya narkoba.
1: Total barang bukti tersebut ditaksir harganya sekitar 19.902.816.700 rupiah. Dan berhasil menyelamatkan 23.521 jiwa.
2: Kapolda Bali menegaskan, Bali bukan tempat yang aman bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkoba melalui layanan kepolisian maupun instansi terkait guna menjaga Bali tetap aman dan bersih dari narkotika. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Pendengar, Bali United Academy dikunjungi Direktur Teknik PSSI, Alexander Ziver. Mantan Direktur Teknik Jordan Football Association tersebut memberi nasihat untuk menjadi pemain profesional. Selengkapnya akan dilaporkan Putu Nirawati. Silakan rekan Nira, laporan Anda.
3: Ya baik, selamat siang. Salam olahraga pengelola program Satya RRI Denpasar dan kita berada. Bali United Academy mendapat kesempatan yang istimewa karena dipimpin oleh Direktur Teknik dari PSSI Alexander Stiger yang memiliki tempat pengembangan pemain muda di Bali United FC pada bulan Juni ini. Kemudian mantan Direktur Teknik Jordan Football Association tersebut juga mengelilingi tempat pelatihan Bali United Academy yang berada di kawasan Bali United Training Center ini. Nah, pada lahan yang seluas 33 hektar ini dengan fasilitas yang untuk lapangan yang berstandar FIFA dan juga ruangan juga tidak dari pelatihan Alex Kander. Nah, pelatih yang pernah berkarir di Uni Emirat Arab bersama Al-Wahda ini juga menyapa para pelatih akademi, kemudian orang tua dari anak-anak yang sedang latihan hingga anak akademi dari Bali United yang berlatih di pusat latihan dari Bali United. Pelatih berlisensi UEFA E sekaligus AFC Pro ini juga bahkan memberikan nasihat kepada para anak-anak yang tengah berproses bersama Bali United Academy untuk dapat menjadi pemain profesional di masa depan. Menurut Coach Alex, semua dinilai dari diri dan masih muda, anak-anak belajar kan mencintai permainan dan juga bermain sepak bola setiap hari. Titik awal dari setiap anak dan juga pemain profesional pun juga wajib untuk mencintai pekerjaannya dan juga latihannya yakni bermain bola. Coach Alex juga mengatakan sebagai pemain muda yang tengah berproses juga harus mampu bertanggung jawab terhadap investasi jangka panjang secara pribadi. Misalnya dengan melakukan banyak latihan, kemudian juga melakukan sentuhan bola dengan baik dan terutama memahami gaya hidup seorang pemain profesional karena perlu waktu untuk diri sendiri dan juga investasi pada diri sendiri dengan istirahat yang baik. Selain istirahat yang baik, juga diperlukan menjaga nutrisi makanan dari anak ini sehingga kedepannya dapat menjadi pemain yang juga memiliki kualitas fisik yang baik. Nah, kita melihat dari keberadaan Bali United Academy sendiri, benar ini telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun di pusat latihan Bali United Academy. Dan juga terdapat berbagai kategori usia dari U8, U10, U12, U14, U16, dan juga U18 hingga kategori U20. Nah, para pemain ini masih akan berkembang dan berkompetisi baik di tingkat regional Bali, nasional, dan internasional. Sementara demikian yang dapat saya laporkan, itu Nirawati kembali ke studio. Selamat siang, selamat malam.
0: Baik, terima kasih rekan Nira atas informasi yang sudah disampaikan. Pendengar, informasi selanjutnya, Pesta Kesenian Bali atau PKB dinilai menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melestarikan seni dan budaya Bali. PKB juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk menampilkan dan mengembangkan berbagai kesenian tradisional.
4: Inilah bukti keseriusan pemerintah terkait dengan bagaimana melestarikan seni budaya.
5: Majelis Desa Adat Provinsi Bali menilai penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali setiap tahun menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga dan melestarikan seni budaya Bali. Pak Taju Bendesa Agung MDA Provinsi Bali Bidang Agama, Adat, Seni, dan Budaya Ida Bagus Purwasidemen kepada RRI di Denpasar mengatakan, PKB menjadi ruang bagi masyarakat Bali untuk menampilkan berbagai karya seni, mulai dari seni tari, seni rupa, hingga seni pertunjukan lainnya. Menurutnya, ajang ini juga memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk terus berkarya sekaligus menjaga warisan budaya Bali agar tetap lestari.
4: Sejak awal dari PKB ini ada hingga saat sekarang ini, tentu yang menjadi hal yang bisa kita jadikan gambaran bahwa inilah bukti keseriusan pemerintah terkait dengan bagaimana melestarikan seni budaya. Jadi tiap tahun senantiasa digelar perhelatan besar, khususnya menampilkan karya-karya seni, apakah itu seni rupa, seni tari dan yang lainnya.
5: Purwasidemen menambahkan, PKB memberikan ruang bagi generasi muda untuk menampilkan kemampuan seni yang dimiliki. Ia berharap PKB terus diselenggarakan setiap tahun agar seni budaya Bali tetap berkembang dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
4: Jadi inilah ajang pelestarian yang oleh pemerintah itu diberikan peluang kepada seluruh generasi muda untuk menampilkan kesenian yang mereka miliki. Tidak terbayangkan kalau tidak ada media seperti ini, mungkin sangar-sangar tidak akan berkembang yang baik, kelompok-kelompok seni juga tidak punya tempat eksis untuk menampilkan karyanya. Nah, di sini dengan PKB, dengan tema-tema yang ditampilkan tiap tahunnya berbeda, tentu punya ruang untuk pengembangan dan pelestarian seni budaya Bali.
5: MDA Provinsi Bali berharap PKB dapat terus berlangsung sebagai upaya menjaga eksistensi seni budaya Bali di tengah perkembangan zaman. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
6: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Pendengar, menjelang Hari Raya Galungan, Pemkab Jembrana menggelar Pasar Murah. Kegiatan ini sebagai bentuk upaya menekan kenaikan harga sembako di pasaran. Selengkapnya akan dilaporkan reporter Ketut Swardika.
7: Ya, terima kasih. Pendengar RRI, baru saja usai dilaksanakan kegiatan Pasar Murah yang digelar langsung oleh Pemkab Kabupaten Jembrana. Pasar Murah ini dilaksanakan di 3 titik lokasi pasar di wilayah Jembrana, diantaranya Pasar Tradisional Tegal Cangkring, Kecamatan Bu yang sudah dilaksanakan kemarin. Kemudian ini digelar di Pasar Banjar Tengah, Kecamatan Utara, dan terakhir pendengar besok dipusatkan di Pasar Umum Pukutatan, Kecamatan Pukutatan. Dari pantauan di lokasi, pendengar, Pasar Murah atau operasi pasar ini dimulai sejak sekitar pukul 10 pagi. Puluhan warga terpantau berdatangan silih berganti untuk mendapatkan harga sembako murah. Kegiatan ini juga untuk mengantisipasi melonjaknya harga beras maupun jenis sembako lainnya menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Ditemui tadi langsung di lokasi, pendengar, dinas petugas dinas operasi atau UMKM perdagangan Jembrana, Putu Gede Mahal Putra, bahwa komoditi yang disediakan selama operasi pasar ini
8: ada tiga komoditi yakni beras, minyak goreng, dan telur. Dari tiga lokasi disediakan total beras sebanyak 3 ton beras SPAP kemasan 5 kilogram. Kemudian 60 bus atau 720 liter minyak goreng kemasan 1 liter dan 150 kerat telur ayam. Jumlah tersebut dibagi di 3 titik lokasi pasar yang nanti menjadi pusat pasar murah. Adapun harga sembako pendengar dipastikan harga lebih murah dari pasaran, seperti minyak goreng dijual Rp15.000 per liter, sedangkan harga di pasar berkisar Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Untuk telur sendiri dijual Rp50.000 per kerat, harga di bawah harga per kerat di bawah Rp52.000 hingga Rp53.000. Maksud kami harga pasaran masih di harga berkisar Rp52.000 hingga Rp53.000. Sementara harga beras atau harga beras SPHP yang tergolong harga beras medium dijual Rp57.000 per sak, lebih murah Rp1.000 per sak dibandingkan harga di pasaran. Selain pembelian satuan, disediakan juga paket sembako murah seharga Rp122.000 yang isinya antara lain 1 sak beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kerat telur. Dari 3 unit ini, dengar yang disediakan dalam pasar murah ini, telur yang paling laris dicari oleh warga. Dengan adanya pasar murah, diharapkan kenaikan harga sembako, apalagi menjelang Hari Raya Kelungan dan Punan di Bali, Kabupaten Jembrana bisa ditekan. Baik, demikian laporan dari Jembrana. Suardika laporkan kembali ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suardika atas laporan Anda. Pendengar, informasi selanjutnya, Menteri Lingkungan Hidup bersama Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Kota Sebali mendeklarasikan gerakan Bali 100% memilah sampah. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk melakukan pengelolaan sampah.
9: Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat menggelar rapat koordinasi terkait penanganan sampah di Kabupaten Kota Sebali, sekaligus mendeklarasikan gerakan Bali 100% memilah sampah di Gedung Kertasaba Jayasaba Denpasar kemarin. Dalam arahannya, Menteri LH Jumhur Hidayat mengatakan, pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Bali bersama Wali Kota, Bupati Sebali mempunyai komitmen kuat untuk melakukan pengelolaan sampah. Ia menegaskan sembari menunggu PSEL, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, Kementerian LH mengajak semua pimpinan dan seluruh stakeholder di Bali harus terus bekerja menyatukan tekad dan memastikan Bali bersih. Menurutnya, Bali setiap hari menghasilkan ribuan ton sampah. Sebagian besar masih berakhir di pembuangan akhir dengan sistem open dumping. Hal ini adalah sistem yang tidak bisa diterapkan. Open dumping telah mencemari lingkungan, meracuni air, dan mencoreng citra Bali termasuk Indonesia. Karena itu, ia mengingatkan komitmen agar pada tanggal 1 Juli 2026, seluruh masyarakat Bali harus memilah sampah secara serentak dari sumber. Dan pada tanggal 1 Agustus 2026, bersamaan dengan daerah lainnya, Bali menutup open dumping untuk selamanya. Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan terus melakukan gerakan Bali bersih sampah dengan menekankan pengelolaan sampah berbasis sumber dan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Hal ini dilakukan karena volume sampah di Bali totalnya mencapai 3.436 ton per hari atau paling banyak bersumber dari Kota Denpasar 1.005 ton per hari, Kabupaten Badung 547 ton per hari, dan Kabupaten Gianyar 562 ton per hari. Sisanya kabupaten yang lain volume sampahnya berkisar di angka 413 ton per hari sampai 112 ton per hari. Jenis sampah yang paling banyak adalah sampah organik 60% dan sampah plastik 70%. Jika dicermati dari sumbernya, paling banyak sampah bersumber dari kegiatan rumah tangga 60%, aktivitas peniagaan 11%, dan pasar 7%. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
0: Pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng resmi dimulai dengan melibatkan ratusan personel TNI dan lintas instansi serta ditargetkan rampung dalam waktu 2 bulan.
10: Bakti lingkungan hidup menyatu dengan alam di Danau Buyan ini lewat kegiatan pembersihan gulma dan normalisasi Danau Buyan.
11: Pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng mulai dilaksanakan. Kegiatan bakti lingkungan hidup menyatu dengan alam tersebut dipimpin langsung Komandan Korem 163 Wirasatya Brigjen TNI Ide Idewe Agung Hadi Saputra dengan melibatkan TNI, pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai atau BWS Nusa Penida, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali, pemerintah desa, dan masyarakat. Danau Buyan menjadi salah satu fokus penanganan karena sebagian permukaan tertutup enceng gondok dan gulma yang mengganggu fungsi danau sebagai sumber air penyangga ekosistem serta destinasi wisata alam. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya pemulihan kawasan danau agar kembali berfungsi secara optimal. Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayatnya mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan sampah dan kebersihan lingkungan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, BWS, dan BKSDA. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan di Bali. Pada kesempatan yang sama, Komandan Korem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Ide Idewe Agung Hadi Saputra SH mengatakan, sebelum pelaksanaan normalisasi, TNI bersama instansi terkait telah melakukan pengecekan sejumlah danau di Bali. Hasilnya menunjukkan sekitar 8 hektar permukaan Danau Buyan tertutup enceng gondok dan gulma, sehingga perlu segera ditangani untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap ekosistem dan kualitas air danau.
12: Kondisi saat ini sudah ditutupi oleh enceng gondok, ditutupi oleh gulma seluas 8 hektar dari 200 hektar yang ada di Danau Buyan. Sehingga kami mengambil keputusan untuk melakukan pembersihan dan normalisasi di Danau Buyan.
11: Sebanyak 250 personel TNI diterjunkan pada tahap awal pelaksanaan. Jumlah tersebut nantinya akan disesuaikan menjadi sekitar 100 personil hingga seluruh pekerjaan normalisasi selesai. Dukungan peralatan dan koordinasi antar instansi juga terus dilakukan untuk mempercepat proses pembersihan. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak dalam kegiatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan akan terus memberikan dukungan dalam proses normalisasi berlangsung demi menjaga kelestarian Danau Buyan sebagai salah satu aset lingkungan penting di Bali Utara.
10: Kami sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini dan merasa sangat terbantu dengan kehadiran dari TNI bersama juga dari BKSDA, BWS, dan seluruh elemen yang khususnya masyarakat Desa Pancasari bisa bekerja sama membersihkan gulma atau kondisi yang mencemari Danau Buyan ini.
11: Melalui kolaborasi berbagai pihak, normalisasi Danau Buyan diharapkan dapat selesai sesuai target sehingga fungsi danau sebagai sumber daya air, kawasan konservasi, dan destinasi wisata dapat kembali berjalan secara optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pendengar, pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pencinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
13: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
14: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
13: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah kondisinya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
14: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
13: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
14: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
15: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
14: Imadi Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyerawati melaporkan.
0: Baik pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas di Otas Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Gizi dan dukungan keluarga untuk lansia sejahtera. Polda Bali bersama jajaran memusnahkan barang bukti hasil pengungkapan kasus narkotika. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Zanuar Setiaji mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
16: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Serta tadi juga kita sudah simak bersama-sama Warta Berita Lintas Dewata Siang yang sudah merangkum banyak sekali informasi-informasi yang terupdate juga untuk Anda pendengar. Dan pastinya untuk para pendengar, karena saat ini juga sudah menuju ke persiapan Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Udah di depan mata banget nih ya, pastinya minggu depan gitu ya, kita sudah mulai merayakan Hari Raya Galungan. Nah, buat para cewek-cewek nih, pasti jemputan paket kebayanya udah pada datang ya, atau ada juga yang langsung ke store, karena saat ini juga banyak promo atau sale galungan dan juga kuningan. Supaya ada sedikit tips nih pendengar untuk Anda, supaya outfitnya tetap nyaman dan anggun saat nanti nangkil ke pura-pura saat galungan. Dan untuk tahun ini pendengar, trennya itu masih di warna-warna

bumi ya, earth tone atau pastel kalem seperti sage green, broken white atau soft beige, yang dimana bahan katun bordir atau brokat premium yang menyerap keringat sangat direkomendasikan ya, mengingat cuaca siang hari seringkali terik juga. Dan yang paling penting, pastikan potongan kebaya Anda tetap sopan dan kamannya nyaman gitu ya saat dipakai jalan atau duduk saat persembahyangan. Gimana nih para pendengar, udah siap-siapkah dengan outfit untuk galungan kali ini? Atau ada yang udah males mau ganti outfit atau beli-beli outfit lagi? Jadi tinggal pakai yang ada, nanti di mix and match lagi dengan kamen yang beda seperti itu. Dan sambil mikir-mikirin tentang pakaian atau outfit untuk nanti galungan kuningan, Sukma juga masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini juga lagu dari It Gitaf, Terpikat Senyummu, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Bernadia. Kini Mereka Tahu sudah mengudara untuk Anda pendengar. Dan juga dari urusan persiapan hari raya ya yang tadi kita bahas, kita geser sedikit ke ruang hati nih saat ini buat nemenin Anda pendengar di siang menjelang sore ini yang tentunya lagi mendung syahdu tapi agak terik juga gitu ya, atau yang lagi berkendara di jalanan kota Denpasar sambil mikirin seseorang. Sukma punya satu lagu yang dalam banget nih dari musisi kebanggaan Bali, Anggis Devaki. Lagu kali ini judulnya Kisah Tanpa Dirimu. Duh, wah, dari judulnya aja udah ketahuan ya, ini lagunya lagu tim-tim yang lagi belajar ikhlas gitu ya, belajar merelakan dan mulai terbiasa jalan sendiri-sendiri tanpa sang mantan, seperti itu. Biar gak makin penasaran pendengar, yuk langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia dari lagu Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu, spesial untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Denpasar, dan tentunya happy listening.

0: Cantiknya Pulau Bali tidak hanya terlihat di laut dan kebudayaannya saja, namun tercermin juga pada kekayaan floranya. Bernama Calanthe baliensis merupakan bahasa Latin dari anggrek endemik Bali yang ditemukan pada tahun 1986 oleh J.J. Wood dan J.B. Comber. Peneliti tumbuhan ini menemukan anggrek tersebut di Bukit Tapak terletak di belakang Kebun Raya Bali. Bunganya berwarna putih dengan bentuk yang sangat unik dan juga anggrek endemik Bali ini memiliki daun sebanyak 2-4 lembar yang bentuknya memanjang. Bunga anggrek bisa tumbuh di daerah dengan paparan cahaya matahari 40-50% saja.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, informasi yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan bantuan kepada 700 orang tercepat beredar luas di media sosial TikTok melalui sebuah video yang menampilkan dirinya seolah-olah sedang mengumumkan program bantuan bagi masyarakat. Mari kita cek faktanya. Dikutip dari tirto.id, hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut adalah hoax. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi atau deepfake yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI untuk membuat seolah-olah Purbaya menawarkan bantuan kepada masyarakat. Analisis terhadap video menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada suara yang terdengar tidak alami. Lalu hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi AI menunjukkan bahwa audio dalam video tersebut memiliki probabilitas sangat tinggi sebagai hasil rekayasa kecerdasan buatan. Selain itu, video asli yang digunakan dalam konten tersebut berasal dari pidato Perdana Purbaya saat serah terima jabatan Menteri Keuangan pada September 2025. Dalam pidato tersebut, Purbaya membahas tantangan ekonomi dan kebijakan fiskal, bukan mengumumkan bantuan bagi 700 orang tercepat. Kementerian Keuangan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID juga telah menegaskan bahwa video tersebut merupakan hoax. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor WhatsApp pribadi maupun melalui video yang beredar di media sosial tersebut. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap akun yang mengatasnamakan pejabat pemerintah dan meminta pendaftaran bantuan melalui nomor pribadi atau tautan tidak resmi. Modus seperti ini sering digunakan untuk penipuan dan pencurian data pribadi. Kesimpulannya, pendengar, klaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan bantuan kepada 700 orang tercepat adalah hoax. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi AI dan tidak berasal dari informasi resmi pemerintah. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Pernah nggak kebayang ada orang punya kekuasaan penuh memecat wali kota atau pejabat kalau mereka berani merusak saluran air? Di Tapanuli Selatan, sosok ini nyata. Namanya Mantari Bondar. Lupakan sejenak algoritma canggih atau smart city. Mantari Bondar adalah CEO air tradisional yang menjaga sistem irigasi kuno bernama Hataboshi. Uniknya, jabatan ini bukan soal gaji tapi soal nyali. Di zaman sekarang saat kita sering ribut soal tagihan air atau banjir, Mantari Bondar sudah ratusan tahun mempraktikkan fairness. Mereka berjalan kaki menembus hutan, memastikan tidak ada satupun sampah atau penebangan liar yang mengganggu aliran air ke sawah warga. Kalau ada yang curang, Mantari Bondar punya otoritas hukum adat yang bikin gentar siapapun. Ini adalah sistem open source paling jujur yang menjaga perut ribuan orang tetap kenyang tanpa aplikasi rumit. Warisan ini adalah bukti kalau solusi krisis air masa depan, jawabannya ada di masa lalu. Mari jaga bumi dari hal kecil.

Untuk Anda yang berada di kawasan Karangasem dan juga untuk pendengar yang masih memonitor melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui web streaming kami di www.rri.co.id, Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini. Tadi Sukma sudah membahas sedikit tips gitu ya untuk memilih outfit galunganan nanti gitu ya pendengar ya. Sekarang urusan dapur nih dan juga sarana upekara, pastinya ini merupakan hal yang wajib karena sudah makin dekat gitu ya galungan dan juga kuningan. Dan saat ini juga harga buah dan kebutuhan pokok biasanya mulai merangkak naik ya. Gimana nih para ibu-ibu, masih amankah dompetnya pagi hari ini atau siang hari ini? Udah ada yang siap-siap mau belanja ceper atau bunga untuk persiapan galungan gitu ya? Dan pastinya pendengar, biar dompet Anda juga nggak ikut terbakar, jadi kita bisa lebih smart gitu ya, lebih pintar untuk berbelanja. Tipsnya adalah mulai cicil-cicil, beli buah-buahan lokal yang lebih tahan lama dari sekarang gitu ya, seperti jeruk, apel lokal, atau mangga. Dan pastinya cara penyimpanannya pun juga harus dengan baik seperti itu. Dan kalau pendengar sendiri gimana nih, apakah untuk persiapan galungan di hari Rabu depan udah beli buah dari sekarang kah, atau ada yang beli buahnya nanti aja deh di hari Senin atau di hari Minggu, atau ada juga dari pendengar yang hari ini pulang kerja udah langsung cus untuk datang ke dagang buah dan pilih-pilih buah gitu ya untuk dijadikan sarana upekara. Dan biasanya kalau pendengar sendiri lebih suka pakai buah apa gitu ya, selain buah-buah yang wajib, selain pisang gitu ya, karena sekarang juga banyak sekali ada pilihan, ada buah mangga, ada buah naga juga, ada anggur, wah banyak sekali, apalagi jajan-jajanan ya, karena pastinya kalau ada buah, pasti juga ada jajan-jajanan. Dan kalau pastinya untuk Anda pendengar yang hari ini juga akan berbelanja seperti itu, tetap berhati-hati juga di jalan. Dan selain itu, selalu ingat, Anda bisa catat juga apa saja yang perlu Anda beli agar nanti di dagang buah atau dagang jajan Anda tidak lupa, apalagi jumlahnya gitu ya. Ini seringkali menjadi permasalahan banyak ibu-ibu gitu ya, lupa dengan jumlah yang seharusnya dibeli ini berapa sih gitu. Dan juga tentunya pendengar Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan sampai di pukul 3 sore nanti. Setelah ini kita akan dengarkan dulu lagu dari Bondan Prakoso, Untuk Selamanya.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu buah single dari JKT48 Rhapsody sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Iya, pendengar, ngomongin tentang galungan dan juga kuningan, tadi outfit udah kita bahas, terus juga isi perbantenan gitu ya, udah juga kita bahas. Dan pastinya kalau galungan dan kuningan, gak afdol kalau misalnya belum merawat kuku. Siapa nih yang kalau misalnya galungan udah langsung booking tempat nail karena pengen juga kukunya cantik seperti banten yang dibuat ya. Dan di sini pendengar semua ingin berbagi informasi untuk Anda cara mudah merawat kuku jari Anda. Ya, yang paling penting adalah dengan mengkonsumsi makanan kaya zat besi, protein dan juga zinc seperti daging merah dan sayuran hijau untuk mendukung produksi keratin. Kandungan ini pendengar baik sekali untuk pertumbuhan kuku Anda. Lalu Anda juga diusahakan untuk tetap menjaga kuku itu tetap kering ya, karena dengan kuku itu tetap kering, pertumbuhan bakteri dan juga jamur pun akan tercegah seperti itu. Dan untuk yang merasa gatal-gatal gitu ya, gunakan sarung tangan juga ketika bersentuhan langsung dengan deterjen untuk mencegah kuku Anda menjadi rapuh. Itu dia pendengar beberapa tips untuk merawat kuku jari supaya nanti 6 bulan lagi galungan datang kukunya itu sehat sebelum di nail gitu ya, sebelum dipakaikan kutek-kutek yang berwarna-warni dengan desain-desain yang lucu-lucu pastinya pendengar. Iya, tentunya pendengar Sukma juga masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3. Sebenarnya gak kerasa juga ya pendengar, pukul 3 sebentar lagi. Namun kita dengarkan dulu pendengar satu lagu dari Fabio Acer, Lebih Besar, yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riani?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala. Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: Saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20 ribu, dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
4: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
5: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
6: Alhamdulillah, Genos C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
5: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
7: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
5: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test, antibody, maupun antigen.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah mengudara satu buah lagu dari Tulus Diri yang menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini tentunya. Iya, dan juga pendengar, tak terasa Sukma sudah menemani ruang dengar Anda dari pukul 10 pagi tadi sampai sebentar lagi sudah semakin merapat ke pukul 3 sore. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir pendengar, namun Anda tak perlu khawatir karena setelah ini sudah siap juga rekan saya Santiari yang akan menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, selamat sore pendengar setia Pro 1 RRD Pasar, dimanapun Anda berada. Pendengar, senang sekali di hari ini ya, tanggal 11 Juni 2026, hari Kamis. Saya Santiari akan menemani ruang dengar Anda, pendengar, selama kurang lebih 5 jam hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Apa kabarnya pendengar setia Pro 1 RRD Pasar yang ada dimanapun gitu ya. Di sore hari ini kita akan mendengarkan banyak sekali informasi yang bermanfaat dan juga unik ya untuk Anda, dengan diselingi oleh lagu-lagu pilihan dari kami juga. Dan nanti pada pukul 4 sore kita akan bergabung tentunya pada Pro 1 Jakarta dalam beranda Astacita. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Ya, itu dia sebelah mata dari Arman Maulana. Emang siapa sih yang pengen dipandang gitu ya? Ingin dipandang sebelah mata, kayak rasanya tidak ada ya pendengar ya yang ingin dipandang sebelah mata. Semua pasti ingin dipandang secara keseluruhan, baik buruknya tentunya semua potensi yang dipunya pasti ingin dipandang keseluruhan pendengar ya. Sama kayak yang satu ini, ada juga rasanya tidak boleh pandang sebelah mata nih pendengar. Karena nanti kita akan bahas mengenai sebuah tempat tempat yang sangat indah namun tersembunyi, yang tentunya tidak boleh Anda pandang sebelah mata karena keindahannya mungkin tidak pernah Anda lihat ya di kawasan Bali tentunya pendengar. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan beberapa pesan-pesan berikut ini.

0: Dalam kerjasama, sangat penting untuk mendengar masukan dari rekan kerja. Dengan masukan-masukan tersebut, kita dapat memperbaiki dan menambah apa yang kiranya perlu diperbaiki, sehingga kita akan lebih cepat dalam mengerjakan pekerjaan. Orang yang bekerja sama akan merasa dirinya memiliki rasa kebersamaan, tidak memutuskan sesuatu dengan sepihak, karena mereka sadar bahwa mereka adalah tim. Sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan adalah keputusan bersama. Kerjasama yang baik tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

Besok mi dari siang sudah mengudara pendengar di sore hari ini untuk Anda. Nah, tadi seperti yang saya bilang, ada sesuatu yang tidak bisa Anda pandang sebelah mata juga pendengar, khususnya ketika kita berbicara mengenai pariwisata yang ada di Bali ya. Nah, di Bali hiruk pikuknya Bali Selatan ini pendengar, Bulan Leng ternyata menyimpan satu spot rahasia yang akan membuat badan Anda menjadi langsung lebih rileks, yakni ada wisata air panas Banjar. Ini adalah kolam belerang alami yang tidak setenar Ubud, Uluwatu ataupun objek wisata yang ada di Bali Selatan lainnya ya. Namun kelebihannya adalah air hangatnya yang keluar langsung dari tanah, mengepul di tengah rimbunan pohon, dan begitu kaki Anda langsung masuk ke airnya, maka semua rasa pegal-pegal lelah itu dalam perjalanan rasanya akan langsung sirna nih pendengar. Dan tidak hanya hangat pendengar ya, air panas Banjar ini juga punya segudang manfaat dari kandungan belerang alami yang dipercaya oleh warga lokal. Itu bisa membantu mengatasi masalah kulit, pegal linu, sampai dengan rematik. Air panas Banjar ini mudah untuk dijangkau juga pendengar, dari pusat kota Singaraja menuju ke arah barat itu hanya membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 30 menit, dan jika dari arah Bandara Ngurah Rai dan Pasar itu memang cukup lumayan ada waktunya gitu ya, lumayan jauh ya, sekitar 3,35 jam melalui jalur Bedugul yang pemandangannya juga nggak kalah cantik dan juga estetik ini pendengar. Jadi rasanya selama perjalanan pun Anda bisa menikmati berbagai macam keindahan alam yang ditawarkan di Pulau Dewata ini. Itulah pendengar sedikit informasi mengenai air panas Banjar yang bisa menjadi surga relaksasi. Ini sangat cocok apalagi kita sudah mulai akan ada banyak hari libur ya, hari libur hari raya Galungan dan juga Kuningan, khususnya bagi anak-anak sekolah mungkin sudah mulai ini ada tanggal-tanggal liburnya gitu ya. Jadi bisa mengalokasikan sedikit waktu untuk menikmati kehangatan air panas di Banjar ini. Ini informasinya saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari The Corrs dengan judul With Me Stay. Selamat mendengarkan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri, memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Singkatan dari nyokot weteng yang dalam bahasa Indonesia berarti menggigit perut. Aslinya dalam bahasa Hokkien adalah sukotung atau sigotang yang berarti sup empat buah dan merupakan sebuah hidangan tradisi masyarakat Tionghoa. Karena di Indonesia sulit dilafalkan, maka lebih dikenal dengan nama sekoteng. Selain penamaan yang jadi berbeda, bahan-bahan pembuat minuman ini juga sangat berbeda. Di Cina, sekoteng terdiri dari kacang amandel, buah jali, kelengkeng, dan biji teratai. Di Indonesia, diisi dengan bahan-bahan yang sudah disesuaikan, ada kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti tawar. Di Tiongkok asalnya, minuman tradisional ini sudah dikonsumsi sejak masa pemerintahan dinasti Qin, sekitar tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Pada masa itu, Kaisar Qin Shi Huang merasa kesehatannya meningkat setelah meminumnya. Tubuhnya hangat lebih lama, dan pencernaannya menjadi lebih baik.
3: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Kan untukmu aku bertahan. Kalau emang untuk orang yang benar-benar disayangin, dicintai gitu ya, pasti kita akan bertahan apapun kondisinya gitu pendengar. Tapi gak cuman sama orang nih, bahkan dengan sesuatu yang kita sukai, baik itu makanan atau apapun, rasanya kita akan mengusahakan ya pendengar ya. Nah, terkait dengan makanan nih pendengar, dan menjelang hari raya Galungan dan Kuningan juga nih di bagi umat Hindu ya khususnya. Nah, ada satu makanan yang rasanya sangat setia pendengar, yang hampir harus selalu ada nih pendengar, satu jenis jajanan yang harus ada ketika perayaan Galungan maupun Kuningan, yakni ada jaja kaliadrem. Ini salah satu jajanan tradisional khas Bali yang memiliki bentuk unik seperti segitiga dengan lubang di tengahnya. Ada pula yang dibentuk juga menyerupai dengan donat kecil, warna yang coklat kemasan dan juga rasanya manis, legit, dan membuat kue ini sangat disukai oleh masyarakat Bali. Pendengar, jaja kaliadrem atau juga sering disebut dengan kue bolong, ini memiliki tekstur yang lembut, sedikit kenyal dengan ditaburi oleh sedikit wijen di bagian atasnya. Ini menambah cita rasa gurih yang khas tentunya. Dan makanan ini juga sebagai warisan kuliner. Jaji ini tidak hanya dibuat untuk konsumsi sehari-hari pendengar, namun juga memiliki fungsi khusus dalam upacara keagamaan ya. Terutama saat perayaan Galungan dan juga Kuningan. Meski terlihat sederhana, membuat jaja kaliadrem ini juga memerlukan ketelatenan dan juga kesabaran. Menurut salah satu ibu rumah tangga yang melaksanakan upacara agama, itu selalu menyajikan kue kaliadrem dalam sejajarnya yang dibuat dengan racikan tangan sendiri gitu ya. Dan cara membuatnya juga perlu dengan ketelatenan yang khusus pendengar, yang menjadikan jajanan ini bukan sekedar makanan biasa lagi-lagi, melainkan sebuah tradisi kuliner gitu ya di Bali khususnya. Nah, apakah Anda pernah mencoba jaja kaliadrem ini, atau bahkan udah sering, atau sudah bisa terbiasa membuatnya gitu ya, khususnya bagi orang Bali ini. Dan itulah pendengar sedikit informasi mengenai jaja kaliadrem yang saya kutip dari rri.co.id. Sengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini, Night Shine dari One Direction. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

itu dia satu lagu dari Cakrakan, Salah Tapi Baik sudah mengudara pendengar untuk Anda. Dan pendengar ini masih di Pro 1 RR Denpasar karena informasi dan inspirasi. Pendengar, beralih dari informasi terkait dengan kuliner ya, tadi kita beralih ke informasi terkait dengan kesehatan di sekarang, khususnya pada bayi pendengar. Momen pertama kali bayi melangkahkan kaki itu biasa menjadi salah satu fase tumbuh kembang yang paling ditunggu oleh orang tua. Namun banyak orang tuanya yang masih bertanya-tanya, sebenarnya umur berapa sih bayi bisa berjalan? Dan para ahli ini menyebutkan bahwa sebagian besar bayi mulai belajar berjalan itu pada usia 9 hingga 18 bulan dan umumnya sudah mampu berjalan sendiri paling lambat pada usia 18 bulan atau sekitar 1,5 tahun. Meski demikian pendengar, setiap anak sebenarnya memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Karena itu orang tua tidak perlu khawatir apabila si kecil ini belum bisa berjalan di usia 1 tahun, karena selama perkembangan motorik lainnya itu berjalan dengan baik, kondisi tersebut masih tergolong normal. Sebelum mampu berjalan mandiri, bayi biasanya menunjukkan beberapa tanda kesiapan. Salah satunya adalah mampu berdiri tanpa bantuan selama beberapa detik. Selain itu, bayi juga mulai senang ini merambat di sepanjang sofa, meja, ataupun dinding sambil berpegangan ya. Kaki yang sudah mampu menopang berat badan dengan kuat saat berdiri, itu juga menjadi salah satu indikator pendengar bahwa otot dan juga keseimbangannya semakin berkembang. Tanda lain yang sering terlihat adalah keberanian bayi untuk melangkah dengan bantuan orang tua. Bayi yang mulai aktif nih bergerak dan juga menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap lingkungan sekitar ini juga umumnya sedang memasuki fase persiapan berjalan. Dan pada tahap itu pendengar, orang tua dapat memberikan stimulasi yang tepat untuk mendukung perkembangan motorik si kecil. Jadi tidak perlu khawatir ya pendengar, jika memang di usia 1 tahun gitu ya belum bisa berjalan lancar namun sudah menunjukkan tanda-tanda untuk bisa berjalan dan juga perkembangan ototnya, itu merupakan sebuah tanda-tanda yang baik. Tinggal nanti mungkin pendampingan dari orang tua itu sendiri. Dan itu pendengar, sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
4: Sarapan sehat sangat penting bagi tubuh agar bisa memasok energi untuk waktu makan berikutnya. Menurut Grace Judio, dokter pemerhati gaya hidup Amerika, sarapan yang baik harus memenuhi kriteria GO, GROW, dan GLOW atau 3G. Kriteria GO lebih padat jenis makanan karbohidrat seperti nasi, roti, kentang, hingga jagung maupun sele. Dengan kriteria GO ini membuat tubuh menghasilkan energi yang digunakan untuk beraktivitas. Makanan GO dinilai seperti bahan bakar penggerak untuk kendaraan. Jika kendaraan tidak memiliki bahan bakar yang baik, maka tidak akan jalan dengan maksimal. Sedangkan makanan dengan kriteria GROW dapat diibaratkan dengan bahan bangunan yang membentuk sebuah rumah. Jenis GROW ini lebih kepada jenis makanan memiliki protein seperti ikan, tahu, tempe, telur, dan lainnya. Ini seperti bahan bangunan yang bikin tubuh kuat. Sedangkan GLOW adalah pada makanan yang memberi kesehatan lebih pada tubuh. Seperti cat yang mempercantik rumah atau bangunan, maka jenis ini akan lebih melengkapkan kebutuhan gizi tubuh. Tubuh perlu dibantu fungsinya dengan zat pembantu seperti vitamin dan mineral yang didapat dari buah dan sayur. So, awali hari ini dengan sarapan 3G. Go, Grow, dan GLOW.
5: Ish, aku lagi yang dipencet.
6: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
7: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Ya, selamat sore pendengar setia Pro 1 RR yang pasar dimanapun Anda berada. Pendengar, sesaat lagi kita akan melakukan berjaringan ya ke Pro 1 Jakarta dalam Beranda Asta Cita selengkapnya untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema peta sol sulap sampah jadi bahan bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema membaca kualitas udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 Pak ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan, Pak. Mm-hmm. Masih ada sampah. Intinya yeah. masih ada sampah. Mm-hmm.
2: Petasol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak ya. Yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak ya. Mm-hmm. Kaleng bulat berapa kali keluar api apa segala macam. Yeah. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Yeah. Karena konsep kami ini bikin yang paling simpel, mm-hmm. yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Mm-hmm. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Yeah. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak ya, sama terpilah. Di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah berhasil menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya, ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus ya, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk, gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat nggih terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sebenarnya sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
1: Iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu gitu. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum diatasi dengan baik. Sebagai contoh, transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan, gih. Itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah,

0: diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya, karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
0: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak, ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah, itu kan akhirnya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya, akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya, akhirnya itu berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah, sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu. Ya, harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
1: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum. Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
1: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasannya itu kita juga bikin sendiri dari sampah.

0: gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
1: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
0: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Oke. Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
0: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
1: Pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap ekomandiri Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintah Nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
1: Pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
3: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya, karena kami telah bisa

0: memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing, dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
1: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
2: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih, pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri, Pak?
3: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri, kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus. Kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan Tanah Datar dalam rangka Tanah Datar Bersih. Kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah. Kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya. Sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Itu Dinda.
2: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh, Pak, bagi nagari lain?
3: Oh ya, pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi. Dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
2: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
3: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
1: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnag Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan.

0: Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Panjawan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Astacita.
2: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia. Yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema Ketangguhan Lingkungan sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
3: Baik, terima kasih pendengar RRI mana pun berada, kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengerusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
2: Wah, ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
3: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan. Masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas. Sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
2: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berdampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya. Benar ya?
3: Iya, benar.
2: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah, saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang, jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
3: Oke. Memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di kota Sibolga, sepanjang sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah, sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran, ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana. Karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
2: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Bang.
3: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai, itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapanuli juga kembali normal.
2: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasaribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Keluarga yang lebih aktif, ya, jadi keluarga yang lebih aktif mengingatkan lansia untuk minum, ya, biasanya lansia itu kurang minum.
2: Adanya ancaman, baik ancaman terhadap diri anggota, kemudian personil lainnya, kemudian ancaman terhadap masyarakat dan juga sarana fasilitas.
3: Ya, selamat siang. Gizi dan dukungan keluarga untuk lansia sejahtera. Polres Lombok tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan penyampaian pendapat. Dari Hemuruk 70 Denpasar, inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Santi Ari.
4: RRI Denpasar.
3: Peringat lintas Bali NTB kali ini kita awali dengan informasi terkait lansia sejahtera kualitas hidup terjaga. Peringat lintas Bali NTB kami awali dengan pemenuhan gizi yang tepat membantu lansia tetap sehat dan aktif di usia lanjut. Dukungan keluarga juga berperan penting dalam menjaga kemandirian dan kualitas hidup lansia.
5: Memasuki usia lanjut, tubuh mengalami berbagai perubahan fisiologis seperti menurunnya massa otot, berkurangnya kemampuan indera pengecap, serta perubahan fungsi pencernaan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan gizi lansia memerlukan perhatian khusus agar tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Selain memperhatikan kecukupan protein, kalsium, vitamin D, dan serat, keluarga juga perlu membatasi konsumsi garam, gula, dan makanan tinggi lemak pada lansia. Pemenuhan kebutuhan cairan juga penting karena pada usia lanjut rasa haus cenderung menurun sehingga beresiko menyebabkan dehidrasi. Pengurus Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAGIKMI, Dr. Kade Trisna Adi kepada RRI mengatakan, keluarga memiliki peran penting dalam mengatur pola makan lansia, termasuk menyesuaikan tekstur makanan dan mengingatkan konsumsi air minum yang cukup.
1: Keluarga yang lebih aktif, ya, jadi keluarga yang lebih aktif mengingatkan lansia untuk minum, ya, biasanya lansia itu kurang minumnya, karena merasa nggak haus gitu ya, itu penting sekali untuk diperhatikan dari aspek gizi. Iya.
5: Lebih lanjut, Kade Trisna Adi menambahkan bahwa kesehatan lansia tidak hanya dipengaruhi oleh asupan gizi, tetapi juga kondisi psikologis dan interaksi sosial. Menurutnya, kebiasaan makan bersama keluarga serta keterlibatan dalam kegiatan seperti posyandu atau senam lansia dapat membantu menjaga semangat dan kualitas hidup mereka.
1: Kualitas hidup lansia itu lebih kita tingkatkan. Aktif ini dalam arti bagaimana kita supaya tetap menjaga lansia itu bisa terkoneksi dengan lingkungan sosial. Misalnya ya, aktivitas di posyandu lansia gitu, senam lansia, bertemu lansia setiap minggu sekali dan sebagainya, melakukan hobi. Nah, ini peran keluarga di sini.
5: Ya, IAGIKMI Bali mengajak keluarga untuk lebih memperhatikan pola makan dan aktivitas sosial lansia sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan di usia lanjut. Dukungan keluarga yang konsisten diharapkan dapat membantu lansia tetap aktif, mandiri, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Menjamin kesejahteraan lansia menjadi tanggung jawab semua pihak. Kesejahteraan itu mencakup banyak hal, diantaranya kesehatan dan psikologis.
6: Mewujudkan lansia sejahtera dengan kualitas hidup terjaga memerlukan pendekatan holistik yang mencakup kesehatan fisik, psikologis, kemandirian sosial, dan spiritual. Di wilayah seperti Kota Denpasar, pemerintah setempat bahkan terus menggalakkan program perlindungan sosial dan ruang aktivitas kreatif guna memastikan warga lanjut usia tetap bahagia serta produktif. Untuk mencapai masa senja yang bahagia dan mandiri, berikut adalah pilar-pilar penting yang perlu diterapkan. Pertama, kesehatan fisik optimal, meliputi mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, rutin melakukan aktivitas fisik ringan setiap hari, menjadwalkan pemeriksaan kesehatan berkala secara rutin, dan memenuhi kebutuhan waktu istirahat yang cukup. Kedua, kesejahteraan psikologis dan mental, meliputi mengelola stres dengan baik, melatih memori dan fungsi kognitif secara teratur, menjalani praktik spiritual untuk ketenangan batin, serta menghindari isolasi diri dengan tetap aktif berkomunikasi. Ketiga, dukungan sosial dan lingkungan, meliputi melibatkan memberdayakan lansia dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu mereka menyalurkan hobi atau keterampilan, memastikan lingkungan rumah aman dan ramah lansia, serta memberikan perhatian dan kasih sayang dari anggota keluarga.
3: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait lansia sejahtera, kualitas hidup terjaga.
7: Nama saya Ibu Tarti, tinggalnya Jalan Kecubung, Denpasar. Ya, yang diutamakan kan kesehatan dan kebersihan. Kesehatan itu penting, dan gizi. Terutama gizi ya, gizi sama kesehatan aja.
8: Yang medis itu dari Denpasar. Kalau saya pribadi, untuk lansia ini khususnya di Banjar saya ada kemarin itu dapat MBG. Nah, MBG ada yang datang, ada yang enggak. Gitu. Terus yang pengurus-pengurusnya itu dibawa kemana itu si yang tidak datang. Itu pengawasnya gimana dan apa pengawasnya. Dan selanjutnya programnya itu bagaimana, terutama perencanaan dan pengawasannya itu sama sekali tidak dipublikasikan. Untuk lansia itu pengawasan, siapa sebenarnya pengawas untuk memberikan tunjangan atau apa yang untuk lansia itu. Nah, untuk kesejahteraan lansia itu ke depannya itu biar apa sebenarnya lansia itu dapat, dan lansia yang bagaimana mendapat itu belum jelas sama sekali, itu yang perlu dijelaskan dulu.
9: Aku Dina dari Denpasar. Apa yang dibutuhkan agar lansia tetap sejahtera, sehat, dan bahagia di masa tua? Itu yang pertama, pastinya dari pola hidup, dari makanan, olahraga, terus semuanya harus tercukupi dengan benar. Kemudian dukungan sosial pastinya dari keluarga, dari anak-anaknya, dari cucu-cucunya.
3: Pendengar program Sidaya Lansia, Lansia Berdaya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup lanjut usia agar tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Program dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, para lansia didorong untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun kemasyarakatan, sekaligus memperoleh pendampingan dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Terkait dengan lansia sejahtera, kualitas hidup terjaga, selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiasi.
10: Baik Bu, terkait dengan topik lansia sejahtera, kualitas hidup terjaga, apa saja Bu program yang dijalankan dari BKKBN untuk menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan lansia?
11: Kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN punya program prioritas untuk lansia itu namanya Sidaya, Lansia Berdaya. Nah, kegiatannya tentu kami mempunyai poktan, kelompok kegiatan namanya Bina Keluarga Lansia yang ada di setiap desa, di mana lansia, keluarga yang mempunyai lansia itu diberikan pemahaman bagaimana cara merawat lansia di rumah, mendampingi lansia, itu perawatan jangka panjang bagi lansia. Begitu juga untuk kadernya yang dibina keluarga lansia itu, kita berikan latih dia tentang lansia lah, tentang pola hidup sehat pada lansia dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk lansianya sendiri, ya, terutama yang ketergantungan ringan sampai mandiri, itu kita buatkan komunitas namanya Sekolah Lansia. Di Sekolah Lansia itu ada nanti konsepnya adalah pendidikan non formal belajar sepanjang hayat. Nah, jadi kurikulumnya berdasarkan 7 dimensi lansia tangguh namanya. Ya, 7 dimensi lansia tangguh, itu dimensi fisik, itu ada olahraga, ada pemeriksaan kesehatan, dimensi vokasional untuk keterampilannya, hobinya apa, kita kembangkan. Nanti ada pematerinya, narasumbernya, baik dari psikolog misalnya, dari dokter spesialis, tergantung kebutuhan mereka, siswa-siswinya ini. Jadi, itu sekarang di Bali sudah ada 52 ya, gini. Billy, sekolah lansianya 50 berapa sekarang? 55 ya, 55 sekolah lansia di Bali. Jadi sekarang di Gianyar yang terus gencar, karena targetnya setiap desa ada satu. Kalau di masing-masing kabupaten itu setiap kecamatan ada satu gitu ya. Mungkin semua sudah berkembang nanti. Jadi kita pembelajarannya di mana saja bisa, tergantung mereka apakah di Wantilan, apakah di kantor desa gitu. Jadi dia pembelajaran 12 kali pertemuan, setiap pertemuan mungkin sekitar 2 jam. Nanti paling cepat dia tamat 6 bulan, itu di wisuda loh Pak. Pak Oscar ada di wisuda S1, S2, S3, standar 1, standar 2, standar 3. Ini bukan serata ya. Jadi kalau udah tamat dia jadi duta lansia. Sekarang kita punya S2 yang sudah tamat di Sekolah Lansia Tegalarum. Di tempat yang lain baru S1 saja. Gitu. Jadi kita berikan pemahaman biar dia tetap sehat, produktif, diberikan keterampilan biar bisa masih menghasilkan uang gitu loh. Jadi mengurangi depresi di rumah, kesepian, biar dia merasa apa ada teman sebayanya gitu. Jadi ada komunitasnya. Bisa metodoyatra dan sebagainya, dimensi lingkungan, diajak berkebun dan sebagainya gitu. Intinya kita membuat lansia kita bahagia gitu loh Pak.
12: Kalau dari respon dari lansianya terkait dengan program tadi bagaimana Bu?
11: Wah responnya luar biasa ya, artinya mereka pada nuntut karena kok dia aja di sekolah lansia saya enggak gitu. Makanya kepala desanya bingung dia, akhirnya dibentuk lagi satu sekolah lansia. Dan kita sudah ada survei bagi keluarga yang punya lansia yang disekolahkan di sekolah lansia. Dan memang berdampak terjadi perubahan perilaku. Misalnya yang pertama mungkin lansianya, ibunya atau kakek neneknya itu gak bandel, suruh makan mana yang harusnya dimakan di usia lansia kan gitu. Ini yang boleh, ini yang gak. Biasanya kan bandel dia gak mau diatur gitu. Setelah mendapatkan materi tentang gizi pada lansia, nah dia paham, dia bisa memilih makanan mana yang harusnya dia konsumsi, kayak gitu. Sangat berdampak dan menyenangkan.
12: Baik, terima kasih informasinya. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiasih.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Polres Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum untuk memastikan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang melibatkan ratusan personel ini tidak hanya menjadi ajang latihan kemampuan anggota, tetapi juga menguji kesiapan sarana, prasarana, serta perlengkapan pendukung operasional kepolisian. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Adanya ancaman, baik ancaman terhadap diri anggota, kemudian personil lainnya, kemudian ancaman terhadap masyarakat dan juga sarana fasilitas umum yang dirusak oleh para masa aksi.
13: Kepolisian Resort Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan kompleks sosial dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum untuk meningkatkan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmiarto mengatakan, sebanyak 700 personil atau sekitar 2/3 dari total kekuatan Polres Lombok Tengah dilibatkan. Langkah ini pun penting untuk mengasah kemampuan anggota sekaligus mengecek kesiapan sarana dan prasarana pendukung operasional kepolisian. Selain itu, menurutnya keterlibatan personil dalam jumlah besar dilakukan agar seluruh anggota memahami tugas, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dijalankan ketika menghadapi situasi darurat atau kontingensi di lapangan.
2: Tujuannya adalah melatih anggota, kesiapsiagaan anggota, sekaligus mengecek kesiapan sarana-prasarana, material logistik maupun perlengkapan peralatan dan juga kesiapan personil dalam mendukung kegiatan operasional kepolisian. Kami sengaja hadirkan 2/3 kekuatan, sekitar 700 personil yang untuk menyaksikan kegiatan ini, sama-sama mengikuti dan melaksanakan kegiatan latihan. Jadi sengaja 2/3 kekuatan untuk sama-sama tahu, sama-sama paham apa yang harus dilakukan, bertanggung jawab pada siapa, dan melakukan apa. Itu tujuannya.
13: Dari hasil evaluasi sementara, seluruh rangkaian simulasi berjalan sesuai skenario. Personil dinilai telah memahami standar operasional prosedur, tahapan eskalasi pengamanan, hingga penggunaan kekuatan sesuai aturan yang berlaku. Adapun ditegaskan Kapolres, penggunaan kekuatan oleh anggota kepolisian hanya dilakukan apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan personil, masyarakat maupun fasilitas umum.
2: Alhamdulillah syukur skenario yang kita bikin dipahami personil, kemudian SOP maupun tingkatan-tingkatan eskalasi, pergantian eskalasi dipahami anggota, dan juga penggunaan kekuatan sesuai dengan perkab dan perpol sudah dipahami anggota. Dan sasarannya adalah pemahaman anggota bisa mengerti.
13: Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan hasil pemantauan dan analisis intelijen, kondisi keamanan di Lombok Tengah hingga saat ini masih aman dan kondusif. Namun pihaknya tetap menyiapkan personil dan peralatan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Adapun diketahui selain sebagai latihan rutin bulanan, simulasi ini juga menjadi bagian dari persiapan keamanan sejumlah agenda penting yang akan berlangsung di Lombok Tengah.
3: Ya, Bawaslu Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya mewujudkan demokrasi yang inklusif dengan memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi.
14: Bawaslu Kabupaten Buleleng terus memperkuat demokrasi yang inklusif dengan memastikan seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam proses demokrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan konsolidasi demokrasi di wilayah Sangket, Kelurahan Sukesade. Dalam kegiatan tersebut, anggota Bawaslu Buleleng Ketut Adi Setiawan berdialog langsung dengan masyarakat penyandang disabilitas untuk mendengarkan aspirasi sekaligus memastikan mereka mendapatkan ruang yang setara dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, kelompok disabilitas merupakan bagian penting yang harus mendapat perlindungan hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Adi menjelaskan pengawasan partisipatif yang dikembangkan Bawaslu tidak hanya menyasar masyarakat umum tetapi juga kelompok rentan yang kerap menghadapi keterbatasan dalam mengakses informasi dan layanan kepemiluan. Karena itu dukungan berbagai pihak diperlukan agar seluruh tahapan demokrasi dapat diikuti secara setara oleh semua kalangan. Selain melaksanakan konsolidasi demokrasi, Bawaslu Buleleng juga menyerahkan bantuan sembako sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang dikunjungi. Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap partisipasi penyandang disabilitas dalam demokrasi semakin meningkat sehingga pelaksanaan pemilu dan pemilihan dapat berjalan lebih inklusif, jujur, adil, dan berintegritas. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: SMA Negeri 2 Mataram memastikan seluruh siswa yang mengikuti sumatif akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026 tanpa terkecuali. Sekolah juga menegaskan tidak ada siswa yang kehilangan hak mengikuti ujian karena persoalan pembayaran maupun administrasi lainnya. Kolil Bisri melaporkan.
15: Tidak ada diskriminasi, tidak ada kewajiban apapun, semua anak-anak mengikuti ujian sesuai dengan jadwalnya.
16: Pelaksanaan sumatif akhir semester genap di SMA Negeri 2 Mataram berlangsung lancar dan diikuti seluruh siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan sekolah. Ujian yang berlangsung selama sepekan pada awal bulan Juni 2026 menjadi bagian dari proses evaluasi hasil belajar peserta didik selama satu semester. Kepala SMA Negeri 2 Mataram Abdul Qadir Alaidrus mengatakan, seluruh siswa mendapatkan hak yang sama untuk mengikuti ujian. Menurutnya sekolah tidak mengaitkan pelaksanaan ujian dengan persoalan pembiayaan maupun kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh siswa.
15: Siswa mendapatkan hak untuk mengikuti ujian. Tidak ada diskriminasi, tidak ada kewajiban apapun, semua anak-anak mengikuti ujian sesuai dengan jadwalnya.
16: Abdul Qadir menjelaskan seluruh kartu ujian telah dibagikan kepada siswa jauh sebelum pelaksanaan ujian dimulai. Karena itu tidak ada siswa yang menerima kartu ujian sementara maupun mengalami penundaan mengikuti ujian. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pengakuan siswa. Salah seorang siswi bernama Gwen mengatakan seluruh peserta didik tetap dapat memperoleh kartu ujian meskipun terdapat siswa yang belum melakukan pembayaran tertentu kepada sekolah.
17: Ya, walaupun yang banyak yang belum bayar juga tapi tetap dapat kartu ujian.
16: Sementara itu, siswi lainnya Widya juga mengaku tidak ada siswa yang diperlakukan berbeda selama pelaksanaan ujian. Menurutnya seluruh peserta didik dapat mengikuti ujian sebagaimana mestinya tanpa adanya tekanan terkait pembayaran.
3: Yeah. Ya, pendengar dari dunia olahraga, dilaporkan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau Porjar Bali tahun 2026 resmi ditutup setelah diikuti oleh 8.585 peserta. Pada ajang tahun ini, kontingen Kota Denpasar kembali meraih gelar juara umum dengan perolehan 345 medali emas.
5: Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali tahun 2026 telah berakhir setelah mempertandingkan 40 cabang olahraga yang berlangsung di 3 kabupaten dan kota. Berdasarkan data aplikasi Reporaksi, kegiatan ini melibatkan 8.585 peserta yang terdiri atas 7.261 atlet, 817 pelatih, dan 477 ofisial dari seluruh kabupaten dan kota di Bali. Selama pelaksanaan pertandingan, para atlet pelajar dari berbagai daerah berkompetisi pada berbagai cabang olahraga dengan menjunjung sportivitas. Berdasarkan rekapitulasi akhir, Kota Denpasar kembali menjadi juara umum dengan perolehan 345 medali emas. Posisi kedua diraih Kabupaten Badung dengan 262 medali emas, sedangkan Kabupaten Buleleng berada di peringkat ketiga dengan 152 medali emas. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Putu Bayu Putra Mahendra, mengatakan pelaksanaan Porjar Bali 2026 berlangsung tertib dan lancar berkat kerjasama seluruh pihak serta tingginya semangat sportivitas para atlet pelajar.
18: Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali tahun 2026 telah berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar sesuai dengan rencana. Kendati pun masih ada beberapa hambatan, namun berkat kerjasama yang baik dan saling pengertian semua pihak serta segenap komponen terkait, semua hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik.
5: Lebih lanjut, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali, Putu Bayu Putra Mahendra, menjelaskan bahwa pencapaian setiap daerah menunjukkan adanya pemerataan prestasi di berbagai cabang olahraga. Berdasarkan data aplikasi Reporaksi, sejumlah kabupaten dan kota berhasil menjadi peringkat pertama pada cabang olahraga yang berbeda sesuai keunggulan masing-masing.
18: Maka yang keluar sebagai juara umum sebagai berikut. Juara 1, Denpasar. Juara 2, Badung. Dan juara 3, Buleleng.
5: Pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan Porjar tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar pelajar, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan penjaringan atlet potensial yang akan dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan pada jenjang yang lebih tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Ya, berdengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Gizi dan dukungan keluarga untuk lansia sejahtera. Polres Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan. Penyampaian pendapat. Mewakili tim redaksi, saya Santi Ari bersama redaktur Zanuar Setiaji mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Dan saya sudah mengudara mendengar untuk Anda lagu yang sangat ceria tentunya di sore hari ini ya. Dan cocok juga nih untuk Anda yang masih merasa lesu, lemas gitu, lelah ya, lelah dalam bekerja atau yang lagi ada di dalam perjalanan nih sepulang dari kerja. Ayo kita gak apa-apa lelah sedikit, istirahat, tapi jangan pernah menyerah ya pendengar. Dan tentunya lagu ini akan semakin membakar semangat Anda di sore hari ini tentunya. Dan saya masih akan menemani Anda pendengar yang datang hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, selain lagu Dansa Yo Dansa, kita akan segera putarkan juga lagu yang mungkin akan membuat sebagian besar dari kita bernostalgia nih. Ada lagu Galih dan Ratna yang akan segera mengudara untuk Anda yang mungkin di masa-masa sekolahnya dulu ada kisah percintaan gitu ya, yang sangat membekas. Ini cocok sekali dengan lagu ini pendengar. Oke, tanpa membuang waktu yang lama, kita segera putarkan lagu Galih dan Ratna. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap orang tua punya cara masing-masing untuk memperkuat bonding atau ikatan dengan anak-anaknya. Mendongeng adalah salah satu aktivitas yang bisa membuat bonding dengan anak semakin kuat. Mendongeng bukan sekedar cerita pengantar tidur. Mendongeng juga bisa merangsang perkembangan otak anak dan menguatkan ikatan dengan orang tua. Tetapi banyak juga orang tua yang bingung bagaimana harus menceritakan dongeng untuk buah hatinya karena menganggap mendongeng itu sulit. Menurut penelitian di Harvard University, dongeng yang dibaca oleh para ayah memiliki manfaat lebih baik bagi anak-anak, terutama anak perempuan. Seorang peneliti, Elizabeth Dursma, mengatakan efek mendongeng sangat besar, terutama jika sang ayah mulai membacakan cerita bagi sang anak di bawah usia 2 tahun. Dibandingkan dengan para ibu, ternyata para ayah cenderung lebih mampu memancing imajinasi anak dengan diskusi imajinatif. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak, karena lebih menantang secara kognitif dan merangsang kemampuan berpikir anak. Pendongeng dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia, Cahyono Budi Darmawan, menggarisbawahi langkah penting dalam mendongeng adalah konsistensi. Dongeng menjadi salah satu cara jitu untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak. Melalui dongeng, nilai yang ingin ditanamkan pun akan lebih mudah membekas dalam ingatan anak.
4: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
5: Sini uangnya.
6: Oh, no.
5: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
4: Iya.
5: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
4: Duh, ketahuan.
5: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.

0: Ya, masih di 105,2 MHz bersama Santiar di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Sepanjang usia sudah mengudara, mendengar untuk Anda ya, itu dari Usi dan juga Andika Wa. Siapa sih yang enggak ingin sepanjang usia gitu ya bersama dengan pasangan? Rasanya semua orang ingin ya pendengar ya. Oke, pendengar, terkait dengan usia yang panjang, ini kita juga ada satu hal yang enggak kalah panjang nih ya. Ada sebuah buku resep mungkin bagi Anda yang tertarik gitu ya, atau suka bereksperimen di dapur dengan buku resep masakan gitu ya, mencoba berbagai macam, membuat berbagai macam masakan gitu. Rasanya buku resep masakan itu menjadi satu hal yang sangat penting ya, yang sangat bisa memandu Anda gitu ya untuk membuat sebuah makanan. Tapi apa jadinya pendengar jika Anda memiliki sebuah buku resep masakan yang ternyata di dalamnya memuat beragam masakan Nusantara, dan ternyata buku ini juga merupakan buku yang sudah sangat lama. Nyatanya pendengar, di era kepemimpinan Presiden Soekarno, ternyata sudah ada yang membuat buku resep masakan. Namanya adalah buku resep masakan ini berjudul Mustika Rasa. Dilansir dari berbagai sumber pendengar, Mustika Rasa inilah buku dokumentasi resep makanan Nusantara terlengkap setebal lebih dari 1.100 halaman. Buku ini diprakarsai oleh Presiden Soekarno dan juga sering dijuluki sebagai kitab suci atau Alkitab Kuliner Indonesia karena merangkum kekayaan rasa dari Sabang sampai dengan Merauke. Menurut sejarahnya, penulisan buku Mustika Rasa ini telah dimulai sejak tahun 1964 atas gagasan Presiden Soekarno. Dan ini dikarenakan Presiden Soekarno melihat makanan ini sebagai instrumen penting bagi pembangunan bangsa dan juga kedaulatan pangan nasional. Proyek pengumpulan resep ini juga dikerjakan dengan bantuan salah seorang istri Bung Karno, yaitu Hartini. Guna melengkapi resep yang ada di buku ini, dilakukan oleh tim dengan cara mengumpulkan resep dari berbagai pelosok daerah melalui korespondensi surat, telepon, hingga kartu. Dan buku ini resmi diterbitkan pada tahun 1967 oleh Departemen Pertanian setelah melewati masa pelik pasca peristiwa G30S. Itu dia pendengar mengenai buku Mustika Rasa ya, yang bukan hanya sekedar buku resep makanan gitu ya, masakan, tapi juga menjadi bagian dari sebuah sejarah di Indonesia. Dan pendengar, apabila Anda memiliki buku yang sangat lengkap gitu ya seperti Mustika Rasa, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mencoba membuat berbagai macam jenis masakan Nusantara? Tentunya menarik sekali, dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita ada dengarkan pesan-pesan berikut ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabiya cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya, oke siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu gak mau terkena prokrastinasi. Yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Tekite pratiakse ukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

pendaftaran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

baik bagi laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
1: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
2: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Dan pasar sore ini.

Lagu dari Raja Tunggu Saja sudah mengudara pendengar untuk Anda di malam hari ini. Wah, langit juga sudah mulai gelap ini ya pendengar. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan gitu ya, mau pulang dari tempat kerja, hati-hati di jalan tentunya, patuhi rambu lalu lintas, dan juga cek kondisi kendaraan Anda. Dan semoga Anda bisa selamat, sehat sampai di tempat tujuan ya. Bisa balik ke rumah atau mungkin yang lagi ngekos gitu ya, balik ke kos gitu. Bisa istirahat karena masih ada hari esok yang harus dilalui tentunya pendengar. Dan pendengar Anda masih bersama saya tentunya Santi Ari dalam Denpasar sore ini ya, hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Kabar kali ini datang dari dunia olahraga nih pendengar. Apakah Anda pernah mendengarkan lagu Goals? Ini merupakan salah satu lagu tema resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu tersebut dinyanyikan oleh tiga musisi besar dari tiga benua yang berbeda, yakni Lisa Blackpink yaitu mewakili Asia, kemudian juga Anita mewakili Amerika Latin, dan juga Rema nih dari Afrika. Goals ini dirilis pada Kamis 21 Mei 2026, dan lagu bernuansa semangat ini bertemakan perayaan terhadap diri sendiri dan juga rasa percaya diri. Walau judulnya sangat identik ya pendengar ya dengan sepak bola gitu, goals atau berarti goal gitu ya. Lagu ini sebenarnya membahas tentang pencapaian hidup, rasa percaya diri, dan juga kesuksesan pribadi. Liriknya mengajak pendengar untuk merayakan hasil kerja keras, tampil berani, dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Lisa juga membuka lagu ini dengan bait penuh energi yang menceritakan tentang kemandirian dan juga rasa percaya diri yang tinggi. Dan kabarnya Lisa, Anita, dan juga Rema ini jadwalkan untuk membawakan lagu ini secara langsung pada upacara pembukaan Piala

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Ya, masih di Pro 1 era Rina Pasar, kena informasi dan inspirasi pendengar. Rina masih bersama saya Santi Ari hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, dia tadi membahas ya mengenai lagu untuk Piala Dunia, lagu Goals dari Lisa Blackpink dan juga kawan-kawan gitu ya. Sekarang ada satu informasi yang bagus tentunya untuk Anda. Pendengar, mulai Jumat 12 Juni 2026, tepatnya pada pukul 03.00 dini hari waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan siaran dini hari yang akan menghadirkan pertandingan langsung ya Piala Dunia 2026 untuk Anda. Dan pada esok ya dini hari mulai pukul 03.00 WITA akan ada pertandingan dari Meksiko versus Afrika Selatan. Jadi sayang sekali jika Anda lewatkan. Dan jika Anda menyukai piala, pertandingan sepak bola Piala Dunia, tentunya harus selalu standby mendengarkan di Pro 1 RRI dan Pasar, karena kami akan terus menghadirkan program siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 dalam siaran dini hari. Oke, itu dia satu informasi untuk Anda. Jadi jangan lupa untuk menyetel radionya, atau juga Anda bisa mengaksesnya di RRI Digital, tentunya di Pro 1 RRI dan Pasar. Oke, lagu selanjutnya akan kita putarkan adalah dari Dewi Dewi dengan judul Tak Akan Ada Cinta Yang Lain. Selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, sebuah video yang beredar di media sosial mengklaim bahwa Israel telah menghancurkan ibu kota Iran, Teheran. Video tersebut memperlihatkan sebuah kota yang tampak hancur dan porak-poranda akibat serangan besar. Narasi dalam unggahan menyebut kondisi tersebut merupakan dampak serangan Israel ke Teheran. Dilansir dari kompas.com, benarkah video tersebut memperlihatkan Israel menghancurkan ibu kota Iran, Teheran? Faktanya mendengar, tim cek fakta kompas.com melakukan penelusuran dan tidak menemukan video tersebut dalam pemberitaan media kredibel manapun. Selain itu, tidak ada laporan resmi maupun pemberitaan terpercaya yang menyebut Teheran hancur lebur akibat serangan Israel pada 9 Juni 2026. Saat dicermati lebih lanjut, pendengar, video tersebut juga menampilkan bendera Palestina di lokasi yang diklaim sebagai Teheran. Kejanggalan ini menimbulkan keraguan terhadap keaslian video dan lokasi yang ditampilkan dalam unggahan tersebut. Untuk memastikan keaslian konten, tim cek fakta kompas.com memeriksa video menggunakan Hive Moderation dan ThreadScan, yaitu perangkat yang dapat mendeteksi penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pembuatan konten digital. Hasil pemeriksaan Hive Moderation menunjukkan video tersebut memiliki probabilitas 99,9% dibuat menggunakan AI. Sementara hasil analisis ThreadScan mendeteksi probabilitas hingga 99% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI. Berdasarkan pengusuran tim cek fakta kompas.com, dapat disimpulkan bahwa video yang diklaim memperlihatkan Israel menghancurkan ibu kota Iran, Teheran, merupakan informasi tidak benar atau hoax. Tidak ditemukan informasi bahwa peristiwa yang ditampilkan dalam video benar-benar terjadi. Video tersebut terdeteksi sebagai konten hasil rekayasa menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Dengan demikian, klaim yang beredar di media sosial tersebut adalah hoax. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi-informasi menyesatkan dan hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Waktunya Kentongan.
1: Anda pernah membayangkan ketika sedang asyik atau sibuk dengan berbagai aktivitas, tiba-tiba saja bumi berguncang, tanda bencana gempa bumi?
2: Lalu gimana dong?
3: Suasana gempa seperti itu mungkin saja terjadi, dan gempa tidak dapat diprediksi. Guncangan akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri Anda dengan cara berlindung di bawah meja, menghindari benda-benda yang mungkin jatuh, dan jauh dari jendela kaca. Saat berada di pusat keramaian, hindarkan diri dari berdesak-desakan untuk keluar pintu.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
5: Tembok, kamu kok kotor sekali?
6: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
5: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
6: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
5: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
6: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
5: Betul tembok.
7: Peliharalah fasilitas umum dengan baik, ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Ya, Eltos Love sudah mengudara pendengar untuk Anda di malam hari ini. Dan pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Santiari yang masih akan menemani Anda tentunya ya, hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, masih dalam rangka persiapan gitu ya, beberapa hari menuju perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, khususnya untuk umat Hindu yang ada di Bali gitu. Biasanya dalam persembahyangan sendiri, baik dalam Hari Raya Galungan maupun Kuningan, itu bukan hanya sekadar perayaan biasa, namun di dalam hari-hari tersebut biasanya umat Hindu akan melaksanakan persembahyangan di berbagai pura yang ada di Bali, tentunya hampir selama satu harian gitu ya. Dan dalam tradisi kehidupan berupacara agama Hindu di Bali sendiri, penggunaan sarana persembahyangan juga tidak dapat dilakukan secara sembarangan nih. Terdapat aturan mengenai jenis bunga yang boleh dan juga tidak boleh dipergunakan, khususnya dalam ritual Dewa Yajna. Berdasarkan buku Makna Upacara Yajna dalam Agama Hindu, karya Iketutuyana yang diterbitkan oleh penerbit Paramita, umat Hindu menghindari penggunaan dua jenis bunga ini. Yang pertama adalah bunga jempiring alit atau tulutnyuh, dan juga bunga sarikonta sebagai pelengkap upacara Dewa Yajna. Larangan penggunaan bunga kedua bunga tersebut juga memiliki dasar mitologi yang kuat yang tertuang dalam lontar Aji Janantaka. Nah, dikisahkan sebuah kerajaan bernama Janantaka ini tidak pernah dilanda wabah penyakit lepra yang menyerang baik kalangan pembesar hingga rakyat kecilnya. Dan atas permohonan sang Aji Pati itu untuk melenyapkan wabah tersebut, Batara Siwa turun ke bumi namun tidak dapat langsung bertatap muka dengan manusia. Dampaknya seluruh penduduk beserta wilayah kerajaan Janantaka berubah menjadi di hutan. Dan inilah yang menjadi awal mula mengapa kedua jenis bunga tersebut dilarang ya untuk pelengkap upacara, khususnya pada ritual Dewa Yajna. Untuk cerita lebih lengkapnya tentunya Anda dapat menyimak, mendengar di laman website kami di rri.co.id mengenai dua jenis bunga yang pantang untuk digunakan dalam upacara Dewa Yajna. Dan itulah pendengar, kita akan berlanjut pada informasi pada lagu-lagu selanjutnya dari Ardito Pramono dengan judul Beautiful Journey. Selamat mendengarkan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dan apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah pencegahan DBD. Menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah, dan menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bisakah kita membuat hand sanitizer sendiri? Jawabannya, bisa. Namun dengan syarat, hand sanitizer yang dibuat harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Hand sanitizer yang efektif membunuh kuman dan penyakit dan aman untuk kulit adalah yang mengandung sekitar 60% alkohol dan pelembab kulit. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memiliki panduan mengenai proses pembuatan homemade hand sanitizer ini atau hand sanitizer buatan rumahan. Meskipun begitu, proses pembuatannya membutuhkan cara pengukuran yang tidak mudah, serta alat dan bahan kimia yang tidak mudah ditemukan, bahkan cenderung asing di telinga orang awam. Sebagai contoh, kita harus menyiapkan etanol 96%. Di manakah kita membelinya? Ada toko khusus yang menjual bahan-bahan yang dibuat untuk membuat hand sanitizer sendiri. Untuk memastikan kebersihan larutan hand sanitizer, kita juga harus menyiapkan hidrogen peroksida 3%. Bahan ini berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang mungkin ada di dalam larutan. Sama seperti alkohol, hidrogen peroksida juga tidak dianjurkan ada di dalam rumah karena cairan ini bisa merusak kulit bila mengenai kulit secara langsung. Proses pembuatan hand sanitizer juga tidak semudah yang kita bayangkan. Dibutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi ketika mencampurkan bahan-bahan untuk menghasilkan hand sanitizer dengan kandungan alkohol yang tepat dan bebas dari kuman. Selain itu, uang yang kita butuhkan untuk membeli alat dan bahan pembuatan hand sanitizer juga tidak sedikit. Jadi sebenarnya lebih baik membeli hand sanitizer yang kandungannya sudah jelas, disetujui oleh pemerintah.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi, gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
3: Begitu.
4: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
5: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi kembali saya hadirkan untuk Anda, pendengar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut sektor kesehatan berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional dan pencipta lapangan kerja. Menurut Budi, pemerintah perlu mendorong sektor pertumbuhan tinggi untuk mendukung target ekonomi 8% Presiden Prabowo. Menkes Budi mengatakan sektor kesehatan tumbuh lebih cepat dibandingkan ekonomi nasional, ditopang peningkatan kinerja jasa kesehatan dan juga farmasi. Sementara jasa kesehatan tumbuh 7,6%, farmasi 7,5%, sedangkan industri alat kesehatan mencapai pertumbuhan 12%. Menkes Budi mengajak pelaku usaha kesehatan untuk berkontribusi juga dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan investasi dan juga ekspansi usaha. Langkah tersebut diharapkan mendukung target ekonomi 8% serta menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja tahunan. Itulah pendengar sedikit informasi mengenai Menkes sektor kesehatan bisa jadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut dari Tival dengan judul Peka. Selamat mendengarkan.

Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ya, rencana besar dari Jikustik sudah mengudara pendengar untuk Anda. Ya, ini rencana besar sama kayak perhelatan yang akan kita lakukan juga ya. Akan kita saksikan Mas Dunia ya. Yakni ada pertandingan Piala Dunia 2026. Tapi ngomong-ngomong mengenai pertandingan Piala Dunia 2026 ini pendengar, FIFA akan menggelar Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara fan terbesar dalam sejarah. Fan Festival tersebut akan berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, dilansir dari FIFA pada Kamis 11 Juni 2026. Program ini dirancang untuk meningkatkan antusiasme global menjelang turnamen serta menghadirkan pengalaman yang lebih luas di luar stadion. Acara ini tidak hanya ditunjukkan bagi penonton yang memiliki tiket pertandingan. Acara tersebut juga dibuat bagi penggemar yang ingin menikmati suasana Piala Dunia melalui fan zone di berbagai kota. Pertandingan ini akan ditayangkan tentunya di layar raksasa disertai hiburan musik kelas sedunia serta berbagai atraksi budaya lokal di setiap lokasi. FIFA Fan Festival ini akan digelar di 13 kota sebagai tuan rumah dengan cakupan wilayah hampir 4.000 km. Festival ini menjadi pusat pengalaman penggemar yang dirancang untuk menciptakan kebersamaan global dalam perayaan sepak bola dunia. Dan acara tambahan juga akan digelar pendengar di kota-kota seperti Los Angeles, New York, dan juga Philadelphia melalui kerjasama komite lokal. Menurut FIFA, konsep ini akan menggabungkan antara sepak bola, musik, makanan, dan juga budaya lokal yang menciptakan pengalaman yang unik di setiap kotanya. Wah, tampaknya akan sangat meriah juga ya pendengar. Dan terkait dengan Piala Dunia, lagi-lagi saya sampaikan untuk Anda, bagi Anda yang ingin terus menyaksikan ataupun terus selalu update ya terkait dengan Piala Pertandingan Piala Dunia 2026 mulai esok berdengar Jumat 12 Juni 2026 khususnya dimulai di pagi dini hari ya, mulai dari pukul 3.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan siaran langsung tentunya Pertandingan Piala Dunia 2026 yang mana di esok hari dini hari pukul 3 itu akan menghadirkan siaran langsung pertandingan dari negara Meksiko versus Afrika Selatan. Jadi jangan sampai ketinggalan pendengar, pantengin terus radionya dan juga ingat untuk memutar Pro 1 RRI dan Pasar. Itulah pendengar sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id mengenai FIFA gelar fan festival di 13 kota terbesar dalam sejarah ya. Dan selanjutnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Seal dengan judul Live on the Dance Floor. Selamat mendengarkan.

Ya, live on the dance floor sudah mengudara mendengar untuk Anda. Dan itu juga menjadi persembahan terakhir saya tentunya di malam hari ini. Pukul sudah, waktu ya sudah menunjukkan pukul 19.56 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa sudah waktunya untuk saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tentunya terima kasih pendengar untuk seluruh pendengar setia Pro 1 ya, yang sudah membersamai Santi selama kurang lebih 5 jam dari tadi pukul 3 sore. Dan sekarang kita sudah merapat ke pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Semoga apa yang saya sampaikan, informasinya bisa bermanfaat untuk Anda, dan lagu-lagu yang saya pilihkan bisa menghibur hari Anda ya, dari sore ke malam hari ini. Dan tidak usah khawatir juga pendengar, karena sudah bersedia rekan saya Wandi yang akan menemani Anda dalam Denpasar malam ini tentunya hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya Santiari pamit undur diri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pria acap kali dianggap dangkal karena jatuh cinta pada wanita hanya karena cantik dan seksi. Salah satu buktinya menemukan bahwa seorang pria bisa langsung jatuh cinta dalam hitungan milidetik. Sebuah kondisi yang membuat mereka dengan mudah dicap sebagai mata keranjang. Sejatinya, perilaku mudah jatuh cinta pada pria ini tidak ada hubungannya dengan cara berpikir, tetapi lebih pada dorongan genetis. Pria mengejar wanita yang mereka anggap menarik dan cantik merupakan tanda kesuburan dan insting alamiah. Sementara itu, wanita tidak memiliki dorongan genetis untuk begitu saja mengejar pria yang mereka nilai tampan dan mengagumkan. Dorongan genetis wanita ketika menyasar pasangan potensial lebih kepada apakah dia seorang yang loyal, baik, bertanggung jawab, dan humoris. Penemuan ini dirangkum oleh seorang profesor dari Universitas Amsterdam seperti yang dikutip intisarionline.com. Studi ini melibatkan 20 wanita dan 20 pria dewasa untuk menguji daya tarik seseorang terhadap lawan jenis berdasarkan penampilan fisik.
4: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
4: Yang paling banyak di mana yang ditutup?
1: Yang paling banyak di Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
5: Tiket pesawat, Pak, naik, Pak.
6: Tadi pagi, Pak. TBA-nya gimana, Pak?
5: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk Fuel Surcharge. Ya.
7: Tapi aturan
8: nanti juga akan ada lagi, Pak, Fuel Surcharge disesuaikan, Pak.
5: Kenapa? Fuel Surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
9: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
7: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
9: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
10: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
9: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
11: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
12: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
11: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
13: Untungnya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
11: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
15: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Hendi Sudarti mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Hendi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dendi.
16: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, untuk kita sempurna, kita sempurnakan ke depan. Dan
15: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Trif Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatu Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rain.
17: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
18: Sudah sekian lama berkita dengan keluarga, sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan dikatakan oleh KBK kalau lagi panas tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
17: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
19: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti Asrama Haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal Kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
20: Serangan jantung waktu diopah, jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian, sama? Ya berdua, Bapak.
19: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kalla, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mitchell Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mitchell Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Arkan Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, jelang pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, dan Anda masih terus terhubung dengan kami di 105,2 MHz. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia melalui RRI Digital ya. RRI Digital Pro 1 Denpasar tentunya ya. Dan sudah gak sabar untuk mendengarkan atau juga menyaksikan ya pertandingan Meksiko melawan, wah melawan siapa hari ini, Afrika Selatan. Bah, jangan lupa nanti ya jam 3 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan buat Anda di Pro 1 Denpasar. Senandung malam, ada yang nanya jam berapa? Tunggu saja ya. Tetaplah jam 9 lebih dari 15 menit kita akan putarkan atau kita akan sajikan lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Tapi untuk Anda malam hari ini, sebelum senang malam, kita akan hadirkan mimbar agama Konghucu dengan judul Kerukunan Berumat Beragama dari Pandangan Konghucu dengan narasumber Wose Adinata. Dan selanjutnya setelah mimbar, kami akan hadirkan buat Anda Sandiwara Radio. Ini produksi dari RRI Madiun dengan judul Rewang. Jangan kemana-mana, tetap di Denpasar malam ini bersama saya Wandi Aziz dan juga Wayan, Pak Wayan ya.
1: Denpasar.

Dengar Pro 1 RRI dan Pasar, pada hari ini kita berjumpa lagi bersama saya Wense Adinata dalam mimbar agama Konghucu pada hari ini. Kita akan berjumpa dengan tema kerukunan umat beragama dari sudut pandang Konghucu. Nah, para pendengar Pro 1 RRI dan Pasar yang saya muliakan, Indonesia kita tahu adalah negara besar, heterogen dengan berbagai bahasa, suku bangsa dan juga berbagai agama. Nah, karena itu kerukunan umat beragama sangat diperlukan dan agama itu akan terwujud apabila semua umat beragama menyadari sebagai umat Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah menjadi cikal bakal terjadinya kerukunan apabila antar umat beragama dapat hidup bersama. Nah, isi ajaran agama dan pelaksanaan ajaran agama sebagai isi dan bentuk tidak dapat dipisahkan. Permasalahan agama juga tidak terlepas dari unsur lain dalam masyarakat seperti masalah politik, masalah ekonomi, masalah keamanan, dan masalah hukum. Semua umat beragama wajib menyadari bahwa lahirnya berbagai agama di dunia ini karena sejarah berbagai bangsa yang berbeda-beda. Lahirnya agama juga tidak bersamaan waktu tempat kelahirannya juga berbeda. Pada waktu tertentu di suatu negeri, Tuhan mengutus seorang nabi untuk menyelamatkan suatu bangsa dari kemusnahan. Karena sedang terancam kekacauan, maka di sana muncul sebuah agama yang mengajarkan manusia untuk menyadari kemanusiaannya kembali. Bangsa yang mengalami kekacauan tersebut apabila tidak didatangi oleh seorang nabi mungkin akan punah. Terbukti banyak bangsa yang telah punah karena Tuhan tidak menurunkan seorang nabi yang menyelamatkan mereka. Mungkin kita dapat lihat contoh yaitu bangsa India misalnya di benua Amerika, kemudian bangsa asli di benua Australia yaitu bangsa Aborigin. Pada zaman modern ini, manusia mewarisi keberadaan berbagai agama dari berbagai bagian dunia. Berbagai agama itu memang berbeda tata ibadahnya dan berbeda pelaksanaan ibadahnya. Namun ajaran berbagai agama tersebut semua mengingatkan agar

manusia saling mengasihi dan saling menolong. Manusia saling mengasihi tidak hanya kepada yang sama agamanya, tetapi juga mengasihi sesama manusia yang berbeda agamanya. Manusia modern yang telah mendapat pendidikan dapat memahami itu. Mereka dapat hidup rukun dengan tetangganya atau dengan rekan kerjanya, meskipun berbeda agama. Pada masa lalu, pernah terjadi konflik agama di mana-mana. Mungkin tidak ada agama besar yang tidak pernah mengalami konflik dengan agama lain. Yang konflik itu bukan agamanya, melainkan umat agama yang menggunakan agamanya untuk mencapai kepentingan mereka sendiri. Namun banyak orang yang mempelajari agama cuma setengah-setengah atau tidak lengkap. Mereka ini menganggap bahwa agama-agama yang berbeda itu bisa memicu konflik. Konflik agama itu muncul karena adanya kelompok orang yang menggunakan agama sebagai alat konflik itu. Mungkin juga yang memicu konflik agama itu bukan umat agamanya sendiri, tetapi orang lain yang ingin memanfaatkan konflik agama bagi keuntungan mereka. Agama sudah dicampur dengan kepentingan politik sebagai sumbu peledak bom waktu munculnya kekacauan. Oleh karena itu, umat beragama dan tokoh agama perlu mewaspadai munculnya kenyataan ini. Untuk mencegah agama sebagai pemicu konflik sosial, pendidikan agama dan pengajaran agama harus disusun dengan rapi. Guru agama perlu menjelaskan sejarah konflik agama dengan cermat agar para siswa memahami bahwa konflik agama itu muncul sebagai akibat konflik kepentingan lain yang menyeret agama. Di Tiongkok, pada zaman kerajaan, tempat ibadah agama Konghucu, agama Tao, dan agama Buddha disatukan dalam kelenteng yang dibuat oleh negara agar tidak terjadi konflik agama. Penguasaan pengetahuan agama yang tidak tuntas mudah menjadikan umatnya fanatik, buta, dan keliru. Nabi Konghucu mengumpamakan ajaran agama itu seperti air dan api. Air dan api sangat diperlukan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan air dan api yang berlebihan atau keliru dapat membahayakan manusia. Nah, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, perubahan zaman dan perubahan tafsir agama. Dalam perjalanan sejarah, agama-agama besar mengalami perpecahan menjadi sekte-sekte yang jumlahnya banyak. Para tokoh agama pada zamannya memandang perlu untuk memberikan tafsiran baru terhadap ajaran agama yang dipeluknya. Namun, tafsiran baru ini belum tentu diterima oleh tokoh dan umat yang lain. Munculnya tafsiran baru ini memunculkan sekte baru. Sekte baru ini akan selalu muncul karena perubahan zaman dan penyebaran agama ke wilayah negara lain. Sekte baru ini berbeda ajarannya dengan sekte yang lain. Apabila mereka bertemu, tidak jarang menjadi sumber konflik. Agama Konghucu mempunyai sejarah yang berbeda karena sebelum muncul sekte baru, sudah muncul filsafat Konfusianisme yang diajarkan oleh Xunzi yang hidup pada zaman tahun 326 sebelum Masehi sampai 233 sebelum Masehi. Di Tiongkok setelah Nabi Konghucu wafat, yaitu pada tahun 479 sebelum Masehi, muncul banyak aliran filsafat yang menawarkan berbagai ajaran dan teori untuk mengatasi masalah negara yang sedang kacau balau. Aliran yang banyak disebut
adalah aliran yang dinamakan 100 aliran. Sun Tzu, seorang pengagum dan penerus Nabi Kong Tzu, melihat bahwa kemunculan 100 aliran itu justru akan mengacaukan rakyat Tiongkok, dan akhirnya negara Tiongkok akan hilang karena terpecah belah. Sun Tzu mengembangkan filsafat yang bersumber dari ajaran agama Konghucu dengan maksud menata kembali masyarakat Tiongkok secara politis, bukan secara agama. Sun Tzu berpendapat bahwa kekacauan di Tiongkok itu terjadi karena lemahnya filsafat politik para penguasa. Para penguasa itu tidak memiliki ideologi dan konsep membangun negara yang tepat. Mereka hanya berebut kekuasaan dengan pesaing mereka. Saat itu buku-buku ajaran agama Konghucu sudah tertulis dalam kepingan bambu dan kain sutra yang disebut 6 kitab klasik. Sun Tzu mengembangkan filsafatnya yang diberi nama Makro-Konfusianisme atau Taru. Sun Tzu menyebut agama Konghucu dengan Mikro-Konfusianisme atau Xiaoru karena mengajarkan hubungan manusia individu dengan Tuhan. Agama Konghucu mengajarkan upacara sembahyang kepada Tuhan dan mengajarkan manusia untuk melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan. Ajaran itu kaitannya dengan kewajiban manusia individu kepada Tuhan. Sedangkan makro-konfusianisme atau filsafat Konghucu mengajarkan konsep penyelenggaraan negara, penegakan hukum, mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mengatur perekonomian yang adil dan merata. Sun Tzu bermaksud mewujudkan negara Cina yang kuat dan kaya. Sun Tzu berhasil menyatukan Tiongkok di bawah Kaisar Qin Shi Huang pada tahun 2211 sebelum Masehi. Sun Tzu telah menyiapkan dan membina negeri Qin menjadi negeri yang kuat yang dapat menyatukan Tiongkok. Makro-Konfusianisme yang diajarkan oleh Sun Tzu berhasil menyingkirkan 100 aliran, kecuali satu, yaitu aliran Taoisme yang dianjurkan oleh Sun Tzu supaya ikut mengabdikan diri kepada rakyat. Pada abad ketiga Masehi berdiri agama Tao. Ajaran Sun Tzu tidak melarang berkembangnya agama lain selain agama Konghucu dan agama Tao. Agama Buddha juga diterima di negeri Tiongkok setelah beradaptasi dengan kebudayaan Tiongkok. Pada zaman dinasti Tang, umat agama Buddha terus ikut beribadah di kelenteng bersama umat agama Konghucu dan umat agama Tao. Di Tiongkok pada zaman dulu, semua kelenteng dibuat atau dibangun oleh negara. Pada zaman dinasti Song, pada abad ke-12, agama Buddha sekte Chan mulai membuat biara sendiri, antara lain biara Shaolin yang kita biasa lihat di film-film itu. Nah, pada zaman dinasti Qing, yaitu abad ke-18, biara Shaolin dibakar sampai 2 kali karena dianggap sarang pemberontak. Buddha Chan ini pindah ke Jepang, disebut Zen. Namun, orang Jepang tidak menganggapnya sebagai agama. Mereka menyebut Chan dengan kesadaran Zen. Makro-Konfusianisme sebagai anak telah melindungi agama Konghucu sebagai ibunya dari serangan pihak lain maupun perpecahan dari dalam. Makro-Konfusianisme menguasai Tiongkok sejak abad ketiga sebelum Masehi dan berhasil menjadikan agama Konghucu sebagai agama negara di Tiongkok sampai tahun 1911. Pada zaman Mao Zedong, agama Konghucu dilindungi oleh tokoh filsafat Konfusianisme dengan mengatakan bahwa ajaran Konghucu itu filsafat dan bukan agama. Kalau agama, ya pasti dilarang.
karena Tiongkok adalah negara komunis. Nah, contoh paparan tentang agama Konghucu dan filsafat Konghucu di atas menunjukkan bahwa terjadinya perpecahan dalam agama karena tidak ada jalan keluar untuk menyatakan adanya perbedaan pendapat. Ajaran agama perlu diimani dan jangan diperdebatkan. Apabila ajaran agama diperdebatkan, pasti menimbulkan perpecahan. Maka di dalam kitab suci, ayat kitab suci agama Konghucu ada disebutkan bahwa kalau kita berbeda jalan suci, janganlah diperdebatkan karena masing-masing punya aturannya sendiri. Nah, ajaran filsafat tidak boleh diimani, tetapi boleh diperdebatkan. Perdebatan dalam filsafat sangat diperlukan, terutama saat orang menghadapi jalan buntu. Agama Konghucu mengajarkan agar anak berbakti kepada orang tua. Petunjuknya antara lain, jangan membuat orang tua sedih. Apabila seorang ibu melihat anaknya bertengkar di depannya, pasti sakit hatinya. Umat Konghucu tidak boleh bertengkar karena masalah agama. Yang dipertengkarkan umat agama biasanya masalah teknis yang bisa diatasi dalam filsafat Konghucu. Filsafat Konghucu mengajarkan teori yin yang, dua hal yang berbeda atau bertentangan merupakan pasangan dialektis komplementer atau pasangan yang saling melengkapi. Suami dan istri adalah dua jenis manusia yang berbeda, laki-laki dan perempuan yang mempunyai pembawaan berbeda. Mungkin asal-usulnya juga berbeda, tetapi mereka menjadi pasangan yang harmonis dan membangun keluarga baru yang melahirkan manusia-manusia baru yang lebih hebat daripada mereka. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, di dalam alam dan di dalam masyarakat, teori yin yang ini juga berlaku. Asalkan kita mau memahami proses dialektika komplementer ini. Mungkin dialektika kontradiktori seperti teorinya yang diajarkan oleh Hegel dan Marxis. Nah, perbedaan-perbedaan yang muncul dalam masyarakat adalah hal yang wajar dan alami. Munculnya banyak agama dan sekte-sektenya juga hal yang wajar. Apabila perbedaan itu akan disatukan kembali dalam keseragaman, sudah tidak mungkin. Apabila dipaksakan, akan menimbulkan keresahan dan konflik. Nah, para pendengar Presiden Denpasar, karena itu kebinekaan perlu dipahami sebagai kesatuan dalam keberagaman. Sinse menegaskan kesatuan dalam keberagaman itu ibarat sebuah orkestra. Alat musiknya banyak dan berbeda-beda. Pemainnya juga banyak. Masing-masing memainkan alat musiknya sendiri. Akan tetapi, mereka secara bersama menghasilkan musik yang indah. Karena masing-masing pemain sadar akan kewajibannya dan mereka juga sadar sebagai bagian dari kesatuan. Nah, gamelan Bali, gamelan Jawa adalah contoh yang tepat untuk menggambarkan kerjasama yang baik dan menghasilkan musik yang sangat indah karena peralatan gamelan yang sangat berbeda-beda itu. Setiap pemain gamelan wajib menjaga emosi, menjaga waktu agar tidak mengacaukan lagu yang sedang dimainkan. Sinse menggambarkan pemimpin negara sebagai dirigen dan rakyat sebagai pemain musiknya. Kerjasama antara pemimpin dan rakyat adalah kunci kejayaan negara. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dari sana, dari mimbar agama Konghucu
pada hari ini kita dapatkan betapa pentingnya kerukunan itu mesti kita jaga, karena kita terdiri dari berbagai macam etnis, kembali bahasa, kemudian agama, sehingga kerukunan itulah merupakan modal bagi bangsa Indonesia untuk membangun agar menjadi negara yang hebat, kuat, dan lain-lain. Demikian para pendengar Persatu RRI dan Pasar, mimbar agama Konghucu pada hari ini. Semoga dapat berguna bagi kita semua. Saya akhiri dengan salam. Wita Tong Tien, sampai jumpa lagi. Sancai.

Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.

0: Ini bawang merahnya 5 kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur kilo. Entar malah gue terasanya pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar, nah. Itu loh, di pojok masih ada cabai keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini Dok. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot-repot begadang gini.
0: Oh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita nggak cuma masak loh, Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener kuwi kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga loh, Dok.
2: Tapi apa enggak capek, mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi, toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
0: Bener, suaraku sampai entek ini tetep rewang kok.

0: nuwun kok diam. Ini ada titipan kelompok paruh dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT. Alhamdulillah nggih Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Nggih, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini satu keluarga.

0: Bu rahasianya masuk. Ras, sini. Kamu bagian ngulek sambil ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Nduk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya, tapi baunya enak banget sih. Harum, daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Itu bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung?
1: Mantap, Mbok. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota, Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Mbok.
0: Makanya, cepet lulus. Pulang ke desa. Cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari, 7 malam.
1: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ngulek sendiri.
0: Boleh.

sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan teater angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang, dengan para pendukung Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

0: dan Pasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
5: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
6: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
7: Kiu-kiu. Dari Jalan Hemruk nomor 70 Denpasar. Waktunya kita ketawa ketiwi. Bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Senandung Malam, malam hari ini tanggal 11 bulan Juni 2026. Saya Wandi Aziz akan menemani Anda untuk putar lagu-lagu favorit Anda ya. Ada yang udah tidur kayaknya jam segini ya, karena mempersiapkan diri untuk menonton match atau pertandingan sepak bola. Ada? Gak mungkin bisa jawab dong Bang Wandi karena lagi tidur ya. Karena nanti jam 3 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan buat Anda pesta bola dunia, yaitu Meksiko melawan siapa yo. Kalau bisa tebak, saya akan hadirkan lagu favorit Anda. Oke, kita akan angkat penelpon pertama kita yang buka kunci. Siapakah dia? Halo, selamat malam.
8: Halo, selamat malam.
7: Selamat malam.
8: Dengan
7: siapa, Bapak?
8: WA ya.
7: Hah?
8: Wandi Aziz ya.
7: Dengan KP ya, KP.
8: Inisial ya. Itu kalau dipilih-pilih nggak dikenal itu.
7: Iya benar. Jagoannya siapa nih? Antara Meksiko dengan siapa? Ayo malam hari ini.
8: Ya, belum ada sih.
7: Hah? Belum ada jagoannya?
8: Saya nggak jago kan, belum pernah lihat permainan mereka di 2026 ini.
7: Afrika ya.
8: Paling tidak bawa penyisian dulu lah. Baru bisa ke depan baru bisa tahu.
7: Siapa sih pemain favoritnya?
8: Tetap sih.
7: Siapa? Messi.
8: Messi lah.
7: Okay.
8: Itu Meksiko lawan Afrika Selatan ya?
7: Iya benar, Afrika Selatan. Itu nanti ada Bung Dharma nanti yang akan menemani jam 3 pagi.
8: Apa yang jam 3 nanti siapa yang apa?
7: Dharma
8: oh kasihan. Kasih Dharma ya dikasih servis oleh RRI.
7: Oh iya dong, kasih kopi banyak kopi.
8: Ya lumayan ya. Nah, imbas-imbasnya kan kita pulang rumah.
7: Hah? Gimana?
8: Imbas-imbasnya nanti waktu pulang rumah aja deh. Imbas-imbasnya setelah dapat kopi telur.
7: Ngefek ya.
8: Ngefek.
7: Oke.
8: Kayak karambol aja nanti.
7: Tapi ini lagi istirahat kayaknya dia. Tadi udah beli kopi ya. Emang lagu apa, Bung Krispati?
8: Yang salah menilaiku.
7: Wih, siapa itu yang nyanyi?
8: Tagor Pangaribuan.
7: Aduh, ada enggak ya?
8: Ada dong.
7: Biasa ada ya? Tagor. Tagor.
8: Kalau enggak ada di ada kan lah. Kalau DM-nya, DM-nya gimana DM-nya?
7: Lagunya
8: sudah.
7: Tagor. Enggak ada, beneran. Enggak ada nih. Tagor Pangaribuan. Judulnya apa sih? Ya, jangan salah menilai. Tahun berapa itu?
8: 2000 apa?
7: Baru ya berarti ya?
8: baru juga. Bukan baru 2006 sih.
7: Iya. Iya, maksudnya 2000-an gitu ya. Boleh. Nanti saya pesankan ke MD.
8: Iya dong. Selamat malam bilang sama MD. Jangan lagu-lagu barat lah mana di barat.
7: Lagu barat justru sedikit kita.
8: Iya dong.
7: Lagu barat sedikit.
8: Lebar-lebar tuh gudang-gudang. Bukan lebar-lebar tuh gudang tuh.
7: Oke. Ya. Selain Tagor apa?
8: Selain Tagor. Aduh. Kalau saya itu Bria Clau. Pergilah dan jangan kembali.
7: Kayaknya susah. Pergilah.
8: Pergilah dan jangan kembali.
7: Dan kasian ya, nggak dimaafin
8: pria berarti. Kelau, pria.
7: Nggak dimaafin ya berarti.
8: Ya?
7: Nggak dimaafin ya.
8: Nggak dimaafin.
7: Ini. Ada tuh? Oh, nggak ada malah. Ini itu ada asli malah. Ini penyanyi atau AI? Kayaknya AI ya.
8: Pokoknya ya enak didengar aja.
7: Oh, kata MD, apa? Kata MD ada yang Tagor. Oh, ada.
8: Ada Tagor.
7: Ada ternyata. Oh, Tagor Panggaribuan. Ya, jangan tapi salah menilai yang ini kayaknya ya. Coba bentar. Yang ini kan?
8: Jadi, yang dia ini mana, Tagor apa pria?
7: Yang ini benar.
8: Tagor.
7: Ini.
8: Ya.
7: Oke. Siap.
8: Ya, terima kasih untuk MD-nya. Merelakan Tagor untuk masuk. Demikian juga terima kasih untuk Bapak Wandi Asis yang sudah bersedia menjebatani permintaan saya sama MD.
7: MD-nya sih Bu persiapan ini nih, sepak bola nih.
8: Yang ini siapa Pak ya?
7: Daniel, Bang Daniel.
8: Oh, sama nama adik saya.
7: Nah, oh ya.
8: Nama adik Medan, saya, ya. Nama anak saya adik saya.
7: Oh,
8: nama adik
7: okay.
8: Saya, anak adik saya.
7: Anak adik saya, berarti keponakan.
8: Sama dengan nama almarhum bapak saya juga Daniel. Daniel Bupati.
7: Kalau ini Daniel Ginting.
8: Oh, kumpul ya batak-batak.
7: Duluan dia senior. Oke.
8: Halo.
7: Mau nyapa silakan.
8: Nyapa.
7: Kalau yang tadi AI loh itu, Bria Clau itu AI ternyata.
8: Ya itu kan saya kaset sama Veronica. Oke, no Veronica kok gitu.
7: Oke.
8: Itu lagu dari NTT loh. Dari Malaka itu pernah
7: Malaka. Ya.
8: Malaka.
7: Oke, saya izin angkat yang WhatsApp ya.
8: Boleh juga.
7: Bukan, saya angkat aja, tapi nanti kan nunggu nyambung.
8: Nah, seperti itu maksud saya gitu nanti. Jadi biar
7: ini kita sudah saya kabulkan ya. Bunda Yoselin ditunggu Bunda nanti.
8: Dan itu bagus Pak, itu bagus Pak untuk apa?
7: Biar ada bukti nih Bung Krispati. Ada dua nih, Bung Krispati sama Teh Dinda itu infokan begitu. Ya udah saya ubah sekarang.
8: Ya itu kan di mana-mana di sama di kadang-kadang ada penyiar yang cuek aja itu loh. Soalnya kita sudah berulang-ulang kali, kadang-kadang sampai sudah 5 kali juga nyambung tapi enggak direken.
7: Makanya orang lain yang penting mau nunggu Bunda Yaseli nih.
8: Ya itu resiko.
7: Ya. Kita
8: menunggu ya. Punya
7: pusat. Oh iya, untuk semua pendengar ya, termasuk Bung Krispati, kita akan buat grup WhatsApp khusus pendengar dan WhatsApp Pro 1 gitu.
8: Boleh.
7: Jadi semua pendengar kita akan masukkan ke grup jika berkenan gitu, atau nanti kita berikan linknya sehingga masuk di WhatsApp grup itu. Jadi nanti komunikasi di situ bisa gitu.
8: Iya betul. Jadi biar kita antar pendengar bisa jadi pacaran juga.
7: Itu di luar kendali berarti.
8: Pacaran.
7: Oke, silakan mau nyapa.
8: Salam Bunda Yos ya. Ya. Selamat malam Nona Ambon. Nona Yasin baru muncul lagi nih. Jadi karena saya mau minta lagu Ambon tapi ya enggak ada kesempatan untuk minta lagu Ambon ya. Coba apa sih? Minta selamat malam untuk Bunda Yas. Terus ada Ibu Janura, ada Ibu Indi, ada Gemas, ada Kartika, ada siapa lagi? Bu Resmi. Bu Diawati, Diawati apa?
7: Iya benar, Diawati.
8: Diawati. Salam kenal. Terus ada siapa lagi? Itu yang dari mana dulu, yang baru itu.
7: Siapa?
8: Dingga.
7: Oh iya.
8: Dingga terus ada Blimade, Widi, Tokyo. Ada Pak Sandi, Monang Maning. Ada juga Pak Andi Yudhistira. Yeah. Aduh. Saudara saya satu nih, Teh Dinda di Bogor. Mangku, Pak Mangku di Klungkung.
7: Mangku siapa? Wijana?
8: Saya tanya tuh tahun berapa ya? Tahun 88 ya ke Denpasar tuh sempat ke Klungkung itu ada tempat pemandian yang minta maaf dulu pada situ itu di mungkin kan kita mandi campur sama cewek cowok. Iya di Klungkung itu. Pertama saya tuh
7: malu air panas.
8: Di daerah Klungkung.
7: Air panas atau oh ini kayaknya apa itu? Apa namanya bendungan itu kayaknya ya?
8: Iya itu kayaknya itu. Gitu. Saya itu masih malu-malu tapi teman saya yang ngajak ayolah ke
7: recyclist yang ada bendungan gitu kan ya tukat unda gitu
8: iya
7: yang kayak air terjun tapi kecil gitu kan
8: iya iya
7: oke oh, oke okay, okay, baik
8: masih ada sampai sekarang ya
7: ada
8: tapi itu saya rindu bebas-bebasnya ke kumpul mandi-mandi jambat di bareng
7: tapi kan biasa kalau di sungai-sungai mandi bareng.
8: Ya, tapi dulu kan tahun 80-an itu ya.
7: Itu kan lihat-lihat. Oh, berarti tahun 80-an umur berapa? Bung Krispati. Waktu ke sini. Waktu ke sini maksudnya.
8: Ya saya umur berapa ya? 21, 20.
7: Oke.
8: Okay. Siap. Jadi bisa terkata Bang Kris sekarang umur berapa? Jangan bilang-bilang lah.
7: Saya pikir sama umurnya sama saya.
8: Udah deh, kita ngurupin.
7: Siap-siap, Bunda Yoselin ini loh nungguin. Oke, okay, siap.
8: Terima kasih, saya tunggu lagunya Bang.
7: Oke, okay, siap.
8: Ini, kalau boleh masuk lagi nanti ya.
7: Boleh, silahkan.
8: Terima kasih Bang.
7: Oke, okay, dengan senang hati. Baik, kita akan beralih ke pendengar berikutnya, Bunda Yoselin. Halo.
9: Terus aja sampai pagi.
7: Mohon maaf Bu, sungkem dulu, sungkem. Bunda Yoselin, gimana kabarnya? Wah, di jam saya baru kali ini luar naik biasa. Lagi ya. Luar biasa, sehat selalu ya.
9: Oh puji Tuhan sehat, walaupun batu-batu masih kecil.
7: Oh.
9: sudah agak berkurang.
7: Agak berkurang, oke. Berarti nggak boleh terlalu banyak micin, oh, bukan ya?
9: Jarang masak.
7: Oh, jarang masak.
9: Beli mateng aja. Oh, beli mateng.
7: Bunda Yoselin, nanti kita izin kalau Bunda berkenan nanti masuk ke grup yang kita buat. Jadi seluruh pendengar di situ bisa saling sapa, bisa ada informasi nanti kami akan informasikan melalui grup tadi gitu.
9: Iya, oke.
7: Okay. Oke, okay, siap. Bunda Yoselin mau lagu apa atau mau nyanyi?
9: Berapa puluh tahun lalu,
7: yeah.
9: Beta masih kecil.
7: Iya, cakep.
9: Untuk Bang Sandi.
7: Udah itu aja. Saya pikir mau nyanyi satu album.
9: Bang Wandi ya?
7: Iya dong Wandi. Jadi siapa lagi?
9: Iya, Bang Wandi, gimana kabar?
7: Sehat. Gitu ya, kan? Batuk-batuk dikit kecil gak apa-apa.
9: Iya, gak apa-apa.
7: Gitu.
9: Mau salam-salam dulu ya,
7: boleh, sayang? Silakan, silakan.
9: Untuk Bu Januar.
7: Janura.
9: Bu Janura. Udah ngantuk soalnya. Bu Janura, Bu Windy, Bu Kemas, Bu Ani Gunung Talang, Mami Adel, Bu Ayu Cantiku, Bu Nana, Bu Ayu Dimasohi, Bu Farida, Bu Kartika, Bu Widiawati, Bu Mini S, dan Bu Diona.
7: Iya, benar.
9: Nah, selamat malam semuanya. Dan untuk Pak Windy bersama keluarga di Tokyo.
7: Iya.
9: Pak Kris Pati, selamat malam. Terima kasih salamnya. Untuk Pak Ken Arok, Pak Putu Bendese, Pak Aderai, Pak Anwar,
7: iya,
9: Bang Sandi,
7: mm-hmm,
9: dan Pak Andi Yudhistira.
7: Iya, Pak Andi Yudhistira.
9: Selamat malam semuanya.
7: Mm-hmm.
9: Selamat tidur.
7: Ya, nah, selamat tidur. Belum juga.
9: Ya kan nanti kan akan tidur.
7: Tapi nanti diputar lagunya tidur.
9: Dan mereka dengar.
7: Oke. Ah, oh berarti gini, waktu diputar langsung tidur ya.
9: Udah. Okay. Untuk Pak Wandi.
7: Mm-hmm.
9: Bersama operatornya.
7: Pak Wayan.
9: Mat tugas sampai selesai nanti.
7: Siap. Lagu apa ini Bunda tadi belum ngomong?
9: Oh, ikut Pak Kris.
7: Ikut aja ya. Oh, ikut Kris Pati. Oke, siap. Tagor ya. Oke.
9: Ntar dulu. Apa sih? Sampai lupa lagi.
7: Hati-hati di jalan.
9: Oh, hati-hati di jalan. Jangan belok-belok katanya almarhum.
7: Iya.
9: Ya, sudah. Okay. Tuhan memberkati kita semua.
7: Amin. Yuk. Amin.
9: Dadah.
7: Dadah, Bunda. Sehat selalu. Baik Bunda Yoselin, terima kasih banyak ya. Nanti bisa masuk lagi kok Bunda. Bunda boleh di off kan HP-nya, biar maksudnya ditutup dulu teleponnya biar teman-teman yang lain bisa masuk kembali ya. Kita akan angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
10: Selamat malam.
7: Selamat malam.
10: Dengan anak buah KDM.
7: Ini Pak Irwan. Iya. Benar sih?
10: Iya.
7: Oh, lama kita. Kayaknya di acara siangnya atau pagi itu baru sesekali muncul ya.
10: Kalau saya di acara Bang Rawati mat ya, ini olahraga pasti.
7: Oh, berarti nanti malam nonton dong, dengerin dong ya kita.
10: Ya itu iya, Piala Dunia dengan pembukaan kan itu aja.
7: Benar.
10: Tapi banyak pegadang kan gitu.
7: Berarti udah siapin kopi apalagi?
10: Iya, kesehatan terutamanya mah gitu kan.
7: Oh iya benar, kesehatan.
10: Kesehatannya jaga kesehatan dulu gitu Kalau nggak sehat kan nggak bakal nyaman dong, tentu kopi juga bakal enak kalau nggak sehat.
7: Iya benar.
10: Seperti sekarang lagi sedikit agak sakit gigi itu kan seperti itu.
7: Oh.
10: Ya iya, lebih pelik jalan parigi daripada jalan kelahat, lebih baik sakit gigi daripada lebih pelik jalan parigi daripada kesurapati, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati.
7: Sakit
10: kan
7: hati.
10: Gitu. Tapi sebenarnya apa? Enggak dua-duanya.
7: Oh enggak ya. Alhamdulillah enggak berarti.
10: Ya kan begini, lebih baik jalan ke lahat daripada ke surap api. Ke parigi lebih baik berbadan sehat daripada sakit gigi.
7: Gitu iya aja. Dong. Nah, pokoknya mau sakit gigi, flu apapun jangan dulu ya. Pak,
10: ya.
7: Lagi di rumah atau di mana Pak? Pak Irwan.
10: Ya, di rumah sambil nongkrong-nongkrong itu, nongkrong-nongkrong biasa yang lagi rame-rame sekarang. Masalah MBG, Timur Tengah, masih belum reda itu aja gitu kan. Iya betul, MBG sekarang bermasalah kan gitu.
7: Iya, benar-benar siap. Kita berarti sekarang siap-siap untuk ini. Nanti tidur dulu kan ya Pak Irwan? Atau emang melek nih sampai jam?
10: Ya tergantung, kalau memang ngantuk ya tidur dulu.
7: Oh, okay.
10: Gitu kan. Kalau sekiranya tadi udah tidur saya.
7: Udah tidur.
10: Ya. Siang bangun-bangun jam 4 tadi.
7: Oh, tidur. Khawatir saya malah tidur dulu, tiba-tiba nanti bangunnya udah jam 5 aja. udah habis.
10: Iya. Pokoknya Prancis, hidup Prancis.
7: Oh iya, Prancis. Prancis nah, kapan ya?
10: Dulu ada pemain idola saya.
7: Ah, siapa?
10: Ketika zaman Michel Platini, kemudian Zinedine Zidane itu.
7: Oh iya, sekarang itu. sudah jadi pelatih.
10: Kalau tim favorit dulu Kamerun.
7: Ah, oh, Kamerun. Iran. Okay. Sama Iran.
10: Iran begini, Mas. Mm-hmm. Dia ada negara lagi konflik tapi dia mampu untuk
7: iya hebat ya aja, walaupun aja. Apa bertandingnya nggak boleh deket-deket mana gitu
10: iya ya pokoknya sekarang beginilah urusan sepak bola jangan dikaitkan dengan masalah politik itu benar.
7: Kalau Prancis nanti tanggal 17 nih Pak kalau lihat jadwal ya 17 iya. Juni itu iya. Jamnya jam 3 WITA berarti jam 2 WIB.
10: Gitu. Sekarang kan peserta tambah lagi pesertanya kan.
7: Oh iya banyak ini. Ya termasuk ini kan. Ya. Bosnia ya.
10: Mudah-mudahan lah Indonesia kapan bisa masuk putaran
7: berikutnya. Amin, semangat.
10: Tapi kalau saya pelatihnya mah pasti.
7: Wise, cakep.
10: Sebelum John Hetman juga saya dulu ditawarin sama Bang enggak sama Bunga Ujar aja. Saya dulu sama John Hetman aja lah. ya kalau kita ngomong balkan cukup lama kita berbagi waktu dulu ya.
7: Iya siap-siap.
10: Coba nih lagunya tahun berapa nih?
7: Ini masih bebas, boleh tapi bebas. Yang penting nggak 2026 karena kita nggak ada stoknya yang 2026.
10: Sekarang beginilah lagu ini kan sekarang lagi rame hari ini okay. BBM non subsidi naik. Coba dalam galang energi itu kan nggak ada izin lagi nih. BBM naik tinggi sejuta terlebih orang pintar tertarik memang bayi kurang gigi. Jadi hari ini kan
7: Iwan Fals,
10: BBM
7: ya?
10: Naik yang non subsidi. Nah itu coba diputar lagu itu.
7: Judulnya apa ya? Ini Iwan Fals itu?
10: Iwan Fals juga galang energi dalam galang energi gitu kan.
7: Galang judulnya apa tadi Pak?
10: Galang energi gitu kan.
7: Galang energi.
10: Nggak tahu memang betul judulnya yang gitu aja BBM naik tinggi dalam galang energi gitu.
7: Galang rambu anarki jawa. Gitu kali ya galang rambu tinggi, anarki gitu kan ya
10: terbeli orang pintar tarik subsidi memang bayi kurang gigi salam ya
7: siap
10: buat Ibu Farida buat Bang Leman,
7: iya.
10: Buat Teh Dinda, lalu aja buat Bang Anwar, Ibu Janura, ya, ya selalu
7: apa?
10: Nyapa saya Ibu Janura ya, terima kasih Bu ya. Ada juga buat siapa lagi loh, banyak loh, Pak Komang Armada,
7: iya.
10: Dan ada juga Pak ini Bung Benijo juga yang buat siapa lagi buat Pak Nasrun.
7: Pak Nasrun ya.
10: Ya, kalau buat aduh lupa lagi pokoknya sih jarang soalnya kan gitu kalau masuk tuh kadang-kadang masuk enggak terangkat telepon udah kalau saya mau gitu aja ya. Ya buat semuanya aja ya. Ada
7: siap.
10: Bantun dulu lah ini sebelum dah dengan sebuah bantunnya.
7: Cakep. Saya ngomong cakep ya Pak ya. Jadi jangan langsung ini nanti panjang. Oke.
10: Ada sagu, ada pisang depan.
7: Cakep.
10: Ada pisang, ada sagu.
7: Cakep.
10: Ada bakwan campur nabati.
7: Cakep.
10: Jangan bimbang, jangan ragu, Ahmad Irwan pria sejati.
7: Oise. Siapa? Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya Pak nanti. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan yang jauh ya. Ini. Biasanya gengnya Teh Dinda itu. Oke, coba lagi untuk Mas Andi yang mungkin belum bisa. Ini satu penelpon lagi ya untuk sesi ke pertama ini. Silakan Mas Andi boleh naik boleh. Silakan. Halo Mas Andi.
11: Halo, malam.
7: Kriting, malam. Kriting ya. Berapa kali kriting. Sudah? 15?
11: Wih, banyak kali.
7: Oke. Okay. Sehat ya, Mas Andi? Oke, Mas Andi mau request lagu apa?
11: Seberkas sinar, nikahilah.
7: Seberkas sinar. Oke, siap.
11: Yo, salam-salam dulu, Mas. Selamat malam untuk Mas Wandi, Bapak Ryan.
7: Ya.
11: Sama Bunda Yoselin. Bang Krispati.
7: Ya.
11: Bang Andi, Bu Farida, Bu Ayu, Bang Benicu, Bang Luhut, Bang Edo, Pak Widi, Bu Wikati, Bu Rusmi, Bu Diawati, Bu Janura, Bu Indi, Bu Ani, Dadinda, Kak Sanggulan, Bang Anwar, Pak Butuh Pendeso, Pak Mangkuk Lungkung, Bu Kartika, Bu Kekmas, dan untuk semua-semuanya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Andi. Ternyata lagunya masih tiga. Satu penelpon lagi. Kita tunggu di line telepon 0361-222-161. Dan juga WhatsApp-nya di 0896-781-23830. Untuk yang penasaran, untuk besok Sabtu Jumat mulai ya, atau nanti dini hari ada Meksiko melawan Afrika. Kemudian juga ada hari Sabtu pagi itu ada Korea Selatan melawan Ceko. Kemudian juga jam 3 13 ya, 13 Juni hari Sabtu jam 3 dini hari ada Kanada vs Bosnia. Oh, untuk Koreanya itu hari Jumat ya, jam 10 pagi. Oke, satu penelpon lagi saya angkat ya. Selamat malam, Senandung Malam.
12: Malam, selamat malam. Udah kecil ya.
7: Mas Bro.
12: Iya, gimana kabar, Bang?
7: Sehat. Mas ya. Bro gimana? Udah ini? Udah balik ke Indonesia. Balik ke Bali.
12: Terus Rainanya ini.
7: Oh iya, Rainanya.
12: Ini termasuk Raina Kejawen.
7: Kejawen hari ini.
12: Iya. Sugihan jauh besok pagi. Terus besoknya lagi penyajahan.
7: Penyajahan.
12: Penyekepan. Baru penampan.
7: Oke, penampan.
12: Sambil masang penjon.
7: Pasang penjornya kapan?
12: Tanggal 13. Pas penampahan, malam besoknya penampahan udah sorenya ya harus sudah pasang.
7: Oke.
12: Melengkung tinggi, melengkung. Ya sifatnya gitulah. Kalau sudah berisi semua itu ada kelapa, ada pertanian tuh, kalau pertanian tuh ada buah, ada padi.
7: Gitu.
12: Ya, untuk malam ini kayaknya sih Bang Wandi kayak ngantuk ya?
7: Enggak.
12: Oh enggak ya?
7: Enggak.
12: Suaranya kok beda ya? Apa?
7: Mungkin karena tadi banyak ini kali.
12: Banyak makan.
7: Es teh.

0: Ya, mudah-mudahan kita selalu bisa eksis ya.
1: Amin.
0: Bisa selalu tetap sehat gitu ya. Kalau udah sehat.
1: Kak Sanggulan sehat ya?
0: Ya, Sungkaro, alhamdulillah. Ya, saya masih baru datang ini tadi pagi.
1: Sudah.
0: Iya, datang pagi. Terus mantau situasi saat ini kayaknya. Ya, asik banget lah gitu ya. Jadi untuk yang regalungan, harga galungan setiap 6 bulan sekali.
1: Setiap 6 bulan ya.
0: Gitu. Siap. Jadi untuk menikmati urutan gitu ya. Ya. Suka urutan ya, Bang?
1: Suka. Ada yang ini, yang versi ininya kan ada kalau di
0: ayam ada.
1: Bukan di apa? Nasi Padang ada.
0: Oh iya, ada juga itu.
1: Tambusu namanya.
0: Tapi kalau Padang itu otak-otak ya.
1: Tambusu itu oh, iya. Kayak urutan.
0: Tambus namanya ya.
1: Tambusu.
0: Tambusu. Saya belum pernah coba tuh, Bang.
1: Ada di Nasi Padang, jadi usus itu di usus Yesus itu dikasih usus sapi itu dikasih telur dalamnya gitu.
0: Oh, gitu.
1: Terus digulai, enak sekali.
0: Saya pengen aja, cuman kalau untuk di Tabanan nih rumah makan Padangnya enggak.
1: Oh, itu yang di pojok di mana?
0: Oh, yang Bare Solo itu.
1: Iya, pokoknya yang turun dari apa? Dari Bedugul tuh kan. Di simpang
0: oh,
1: tuh
0: nah, yang di Tabanan, kalau Tabanan sendiri di ini Bare Solo di Kecamatan ya. Kediri.
1: Oh, yang di Kediri seberangnya ya. Ini masjid tuh.
0: Iya ya, enggak di barat
1: simpangnya.
0: Lagi.
1: Iya itu dah, si dekat depan pertigaan tuh ya, perempatan.
0: Iya benar. Yang jualan seksi kok.
1: Ya, bukannya ya. Cowok.
0: Enggak, malam saya
1: oh, saya siang.
0: Pas saya pas datang lu kok cewek yang layani.
1: Iya, saya berapa kali lewat situ makan cowok.
0: Iya, kalau setiap saya datang cewek. Saya heran banget. Iya, cobalah kalau mau kapan-kapan nanti kita malam ya Bang Wali pasti ikut ya gitu. Biasanya kan cowok kalau dari pagi sampai sore itu kan. Ini jam 9 pasti cewek yang layani.
1: 9 pagi.
0: Iya.
1: Oh mungkin karena saya ngantor di sini ya.
0: Mungkin ganti kayaknya.
1: Jadi pas saya langsung nggak usah dah gitu. Ada ya, Bang Wandi.
0: Saya juga,
1: iya. Ada Mas Bro datang nih gua katanya.
0: Iya. Mungkin mau ngelirik gundul saya kan. Kalau mau lama-lama.
1: Pede amat.
0: Gundul saya gratis loh.
1: Siap siap. Oke mau lagu apa Pak Sanggulan?
0: Lagunya tahun berapa?
1: Bebas ini masih.
0: Kalau bebas ini kayaknya Daniel aja dari Saul Ekaen.
1: Daniel, oke. Okay.
0: Tapi judulnya? Versi Indonesianya ada kok. Kalau dulu Bang Paul tuh nyediain juga.
1: Apa? Ya,
0: jangan menangis sayangku.
1: Judulnya jangan menangis.
0: Aku lahir mata bung.
1: Judulnya apa ini? Yang kalau
0: saya... tapi kalau Indonesia saya nggak ngerti itu. Bang Paul ada ya tahu aja.
1: Iya siap mau coba tanpa boleh boleh nanti saya coba cari saya tanya
0: kalau
1: Bang
0: nggak
1: Daniel.
0: Ada itu yang versi barat aja.
1: Ini saya tanya Bang Daniel MD kita. Kalau ini kan dari Saleka.
0: Dia bilang apa?
1: Enggak kan belum saya tanya nanti coba.
0: Ya soalnya kalau dia sibuk sekarang dia petani apel di Belanda. Iya. Tapi berapa anak buah dia punya, dia tidak lagi bisa kerja, sudah duduknya nyantai, uang datang sendiri.
1: Siap.
0: Lain halnya dengan saya, keliling kemana-mana.
1: Kita nikmatin ya.
0: Iya, nikmati. Dalam ya Bang ya.
1: Siap.
0: Bunda Yusli ada tadi, Bunda Yus malam, Bunda Yus. Terus ada Sandi juga ya. Menang Maning.
1: Oh judulnya Bapak. Jangan Kau Menangis ya.
0: Jangan Kau Menangis. Hapuslah air matamu. Tapi kalau Wandi biar nangis gak apa-apa. Males saya ngapus.
1: Ada-ada ini ada.
0: Iya iya. Hapuslah air matamu.
1: Ini apa
0: dijawab gak pilih, sama
1: pilih-pilih aja.
0: Ya dijawab sama dia ya.
1: Ada-ada ini Daniel.
0: Oh iya.
1: Jangan Kau Menangis dijawab.
0: Sementara dia gak mesti apal kalau mau jawab itu kayaknya.
1: Oke.
0: Nanti salamnya ya Bang.
1: Boleh.

0: ada Bunda Farida ya, Ayu di Maluku juga malam. Bang Sandi Yudhistira juga ya.
1: Andi
0: Yudhistira. Ya.
1: Yang suaranya mirip-mirip itu ya.
0: Mirip-mirip Bob Marley. Ya.
1: Mirip pakai sanggulan lah.
0: Oh gitu. Ya mungkin ada hubungan keluarga kayak saudara.
1: Oh iya, sama-sama pria aja sih.
0: Iya, hanya itu aja. Untung dia pria. Kalau maksudnya cewek, udah pasti cari aja. Dia pengennya ke Maluku.
1: Kalau cewek berarti kan gak ada, suaranya gak gitu kali ya. Maka sanggulan, yeah. Ada yang nanya, ayo lagunya, oke siap, ditunggu.
0: Siapa gitu?
1: Ada.
0: Ada ya, ya. Ada Absarina ya, Absarina.
1: Udah pulang nih, karena siaran ini dia tadi subuh ya,
0: malam Absarina. Siarannya pagi, dia subuh.
1: Iya, nanti suatu saat dia siaran ini loh, nemenin bola lini hari atau berapa itu. Nanti.
0: Oh ya, nanti mau lewat belakang aja. Dia nggak udah dia tahu di sini.
1: Siap-siap, oke. Okay.
0: Kalau Absarina tuh tegas, seksi, terus gimana gitu, aku suka banget kalau dia siaran. Orangnya cuek gitu loh.
1: Mungkin mudah-mudahan didengerin ya. Kayaknya yang biasa mantau itu Bung Dharma.
0: Biarin Bedharma berkelahi sama aku dong kalau sampai Dharma merebut Absarina.
1: Mungkin Dharma merebut Absarina.
0: Ya jangan ya Dharma ya. Kita kan teman Dharma. Iya. Biarin peka aja yang nyari Absarina.
1: Oke, siap.
0: Gila. Buat Kartika ya, ada Diawati, ada Ibu Retni Singaraja ya. Tete Dinda malam ya masuk ya.
1: Malam
0: ada udah masuk belum ya?
1: Belum, nanti jam 11 biasanya.
0: Iya, dia nunggu jam 11 baru masuk ya.
1: Biasanya gitu.
0: Penghabisan memantau ya.
1: Biasanya. Oke, ditunggu
0: ada
1: ya.
0: Iga di Wonosobo juga ya. Ada Pak Putu Bendese di Gianyar ya. Malam Pak Putu ya. Biasanya saya kan cewek-cewek aja tak salamin, tapi kasihan juga Pak Putu Bendese nanti kalau nggak disalamin nanti aku nggak dikasih dapat hadiah dari bola kayaknya.
1: Iya ya, ini kan beliau suka lagi. Bola ini.
0: Iya, ini tuh Konyoman kan sering juga nonton ya. Nah, tapi ya itu namanya hiburan ratusan juta mainannya.
1: Oh ya.
0: Saya cukup Rp2.000 aja.
1: Okay.
0: Jadi selanjut ini ada Pak Made Suwardana juga di Tabanan ya. Ada juga Ibu Ani Gunung Talang nggak pernah masuk ya Bang?
1: Masih batuk kemarin katanya. Di hari Rabu itu WhatsApp sih. Masih batuk.
0: Cuacanya kayaknya Bang.
1: Iya.
0: Cuacanya jadi, masuk kemarau panjang sekali. Ini dah efeknya.
1: Lagi batuk jadi, flu gitu katanya.
0: Mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak Bang ya. Malam Mbak Ani Gunung Talang ya. Pokoknya yang belum dikonek mohon dipersori banget ya, karena ini saya memantau juga nih di breakeran hari ini sambil dengar lagu. Terus spesial banget ini temen di Griye Campak Siring ya, Indian Brapo ya, Ide Bagus Haji Agung ya, yang lagi ngebreak sekarang. Lagunya katanya saya ingin dengar nih. Oke, okay, thank you banget. Oke, deh buat Bang Wandi, selamat tugas. Thank you semua, bye bye.
1: Oke, bye bye. Baik, kita akan segera dengarkan lagu favoritnya Bekas Sanggulan, Jangan Kau Menangis Tapi Nanti ya. Setelah Tagur Panggaribuan, kemudian juga ada Galang Rambu Anarki, ada Nika Ardila, dan juga terakhir Daniel Sahuluka. Sahuluka, oke. Kita hadirkan ada Tagur Panggaribuan, Jangan Salah Menilai, masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: Saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Membuka, Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Mexico City atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka. Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Dan pasar.

0: Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Halo.
2: Halo.
3: Halo.
4: Halo.
5: Halo.
6: Halo.
7: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
8: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
9: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan. Jorok banget.
10: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
11: Denpasar.

0: susahnya cari tongkok.
1: Tenggorokan.
0: Sabar-sabar. Gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
2: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
3: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
4: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
5: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
6: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat data yang aneh-aneh.
5: Artinya indigo.
6: Indigo
5: istilahnya, istilah kedokterannya.
4: Oke. Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
7: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
8: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
7: Makanya, yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
9: Saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City, atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan Pasar malam ini.
1: Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini. Untuk sesi kedua, kita kembali. Untuk Anda yang pengen joinan, pengen diputar lagunya, lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020 ya. 0361 222161, atau juga WhatsApp di 0896781238330. Untuk Anda yang mungkin sibuk hari ini persiapan untuk sembahyang ya, karena mau reinan tadi ya, sampai juga dengan galungan ya. Kita informasi untuk Anda ya, kita akan terus buka. Kita akan terus hadirkan buat Anda pertandingan-pertandingan Piala Dunia ya 2026. Jadi untuk Anda yang suka dengan bola, Anda bisa langsung dengarkan bareng-bareng. Untuk malam hari ini nanti ya, Meksiko melawan Afrika Selatan dari Stadion Mexico City, dan akan dipandu oleh penyiar kita Dharma. Kemudian besok pagi ya, ada Korea Selatan ketemu dengan Ceko di Stadion Guadalajara ya. Dan penyiar yang bertugas. Untuk Anda saya hadirkan lagu-lagu tahun 2010 sampai dengan 2020. Ada Cakakan sekarang ya, dengan Harus Terpisah.

0: dengan harus terpisah ya. Masih dengan Wandi di sini, dan untuk Anda yang pengen bergabung melalui ini WhatsApp ya. Kalau telepon biasa enggak bisa, karena enggak akan tersambung ke mixer dan didengar oleh seluruh pendengar ya. Jadi untuk Anda yang pengen bergabung melalui WhatsApp boleh di 0896 7812 3830. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Wandi.
0: Selamat malam Bu Janura.
1: Selamat bersua kembali. Gimana kabar?
0: Sehat punya Bu Janura, sehat walafiat.
1: Sama-sama.
0: Tadi ini apa? Sembahyang gitu.
1: Ya, tadi ya.
0: Tadi atau
1: Sugihan Jawa. Besok?
0: Oh, Sugihan Jawa. Ya, oke.
1: Okay. Ya, Sugihan Jawa sekarang saya.
0: Makanya tumben
1: gitu. Bu. Baru selesai di Sanggah, baru gerongangkunya
0: pulang.
1: Bajranya baru sepi.
0: Baru sepi. Oh, oke. Okay. Ya.
1: Tadi berdering terus berkeliling terus gitu sampai malam tadi.
0: Oh ya, doa. Oke, okay.
1: Ya, doa sama rahayu segarubah kita semuanya.
0: Siap
1: ya. Lagu sekarang lagu apa Bang Wani?
0: Lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020.
1: Lagu baru-baru itu ya?
0: Enggak juga baru, lama-lama juga.
1: Sekarang ya 2020 tuh sekarang 2026.
0: Iya. Ini ada Cassandra, kemudian Seventeen, Hello. Kemudian juga ada
1: Seventeen. Siapa nyanyi?
0: Apa judulnya gitu
1: ya?
0: Ya. Seventeen judulnya Dunia yang Indah, Pejuang Hati Saat Kau.
1: Dunia Indah ya itu aja. Ya, oke. Okay.
0: Dunia yang Indah. Oke. Okay. Ya,
1: salam-salam Duni. Kan boleh. Belum ada yang masuk tadi ini, belum rasanya masuk ini yang tahap keduanya.
0: Belum. Bu Janura yang pertama. Tapi biasanya Bu Janura itu yang pertama di jam pertama ya. Sekarang kemarin-kemarin juga Bu Janura ini
1: sulit
0: ya
1: cari masuknya. Kalau sudah agak gini saya terpaksa terbang ke sana ke sini dulu.
0: Okay.
1: Baru cari sepinya di sini. Kalau mungkin karena saking sibuknya kredit gininya sinyalnya kan ya bisa masuk kadang-kadang bareng-bareng gininya.
0: Iya, dengan
1: WA ada bisa masuk.
0: Iya.
1: Ditekan SLJJ-nya juga sibuk juga. Ada bisa air sekarang baru bisa.
0: Ya. Siap.
1: Suatu kebetulan. Untungan ya. Untung dapat dijawab oleh Bang Wan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salam-salam Duni.
0: Silakan.
1: Mbak ini belum masuk ya. Mbak ini Mat malam, mungkin sedang sibuk nih. Ya, baris sudah selesai mungkin ya Mat malam. Nyambut hari Sugihan Jawa ya. Mat malam buat Mbak Bu Bundayos, Bu Andi Gunung Talang, Mbak Bun Bu Resmi juga. Mat malam ya Ibu Farida, Mas juga Putri Manges, gimana kabar? Mat malam ya buat Bu Kasih di Jambi, Bu Samsiar yang ada di Palu. Mat malam ya buat Mbak Mega di Wonosobo.
0: Yeah.
1: Jack Kuria yang ada di Jakarta ya. Yang ada di
0: Bogor.
1: Ini ada lagi satu siapa tuh?
0: Bogor.
1: Di Bogor ya siapa tuh?
0: Teh Dinda.
1: Teh Dinda.
0: Iya.
1: Ya, mat malam ya. Malam-malam ya naik nanti ya. Karena waktunya dari jalan kurang lagi sudah 1 jam, sini sudah jam 10, di sana baru jam 9, sini jam 11, di 10 kan akhir.
0: Iya benar.
1: Ya, selamat malam dan lagi sudah ditunggu oleh Bang Wani di studio. Sama siapa operatornya, Bang?
0: Pak Wayan.
1: Pak Wayan ya. Mat malam Pak Wayan ya. Ini salam-salam lagi nih buat Mangku Ribawa, Mangku Maliase, Mangku Wangse, mat malam ya buat Pak Tami di Amlapura. Gimana kabar Pak Nyoman di negara? Ya, silakan naik lagi. Pak Nyoman ya, Pak Made yang ada Pak di Cabanan, Pak Nyoman Sefa di Gianyar, mat malam ya. buat Pak siapa namanya Pak Made, Pak Widi, Made Widi, ya, Pak Widiana. Pak Made.
0: Made sudah.
1: Pak Widi, ya.
0: Pak Made yang mana? Pak Made yang mana? Tokyo.
1: Made Widi kan? Widi dia Made kan?
0: Iya, Tokyo Made Widi.
1: Iya, dia Made Widi ya. Kenaro ya Pak Omang Armada mana naik sekarang dia biasan cuma akrab dengan Bang Paul dengan saya tiga orang biasanya.
0: Oke. Okay.
1: Ketawa ketiwi
0: dah. Iya benar benar. Pak Irwan tadi kan naik ya.
1: Pak
0: Ahmad Irwan.
1: Ya, tadi. Ya.
0: Iya, tadi nyapa Pak Irwan, Bu
1: Ahmad Irwan di Bandung.
0: Benar. Dia nyapa Bu Bu Janura. Salam buat Bu Janura. Tadi jam pertama, sesi pertama,
1: ya.
0: Di
1: saya enggak dengar.
0: Nomor 3.
1: Sedang kredit sangat disinta, enggak bisa on, enggak bisa enggak dapat enggak gini HP. Pakai apa gini di radio digitalnya. Ha. Gini radio manualnya sudah bercedar ya konser dua-duanya radio saya gitu.
0: Translate oke siap.
1: Enggak tahu ini apa kesebabnya dan dua saya dapat kendala biar bisa dengan RRI ya. Satu ini jadi trio bukan Nobel.
0: Trio.
1: Kalau Denpasar ya pasti hari ini kata radionya ini dengan Singaraja ini perempatnya kadang-kadang kalau amatir bisa semakin radio kalau ini kan kalau dia digital kan di HP kan tidak bisa dengan amatir kecuali ya, radio pemerintah baru bisa nongol sih.
0: Siap.
1: Itu iya. Ya salam semuanya para pencinta Senandung Malam. Silakan naik sudah ditunggu sama Bang Wandi yang penting. Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat
0: bertugas. Oke.
1: Okay. Kita tunggu lagunya.
0: Siap Bu Janura. Terima kasih.
1: Oke, okay, dah.
0: Bye. Baik, terima kasih Bu Janura. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Wandi.
0: Selamat malam. Ternyata masih mau menunggu ya.
2: Iya, lama tungguin.
0: Ini Mbak Ayu atau siapa?
2: Gimana? Maaf.
0: Ini siapa? Dio.
2: Sama Viola di
0: Makassar. Oh iya, lama ya tidak terdengar lama suara banget. Merdunya.
2: Benar. Apa kabar Abang?
0: Baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Viola di Makassar, di sana panas kah atau hujan?
2: Enggak, hari ini hujan.
0: Wih, hari ini panas sekali kalau di Denpasar.
2: Oh ya, kemarin mendung, hari ini hujan. Tapi beberapa hari kemarin sih emang panas banget.
0: Ini kalau lama begini nih, saya beranggapan tadi awalnya ya, itu Mbak Ayu yang ada di Maluku ini.
2: Oh ya?
0: Iya mirip.
2: Mirip kah?
0: Tapi pas ketawanya baru enggak gitu.
2: Oh gitu.
0: Mau lagu apa?
2: Iya kan. Pengen dengerin lagunya Bintang dari Anima.
0: Bintang, oke. Anima ya?
2: Ya, benar.
0: Oke, siap. Ada. Oke.
2: Bang Wandi hari ini gak ceria. Biasanya via monitor Bang Wandi ceria banget.
0: Ceria kok? Serius.
2: Alhamdulillah, pasti salah dong.
0: Mungkin karena ini ya dari tadi di sini ya biasanya kan kalau malam datangnya sore kalau ini tadi siang gitu udah datang gitu mungkin ya atau tadi sambelnya kurang kayaknya kurang. Oke.
2: Gitu ya. Ya masalah. Hanya buat semuanya aja yang lagi monitor. Ya,
0: itu Pak Widi tuh. Pak Widi biasanya nyapa Viola loh.
2: Oh ya, Pak Widi.
0: Tokyo. Benar.
2: Pak Widi, apa kabar? Pokoknya buat itu tadi Ibu Janura salam kenal. Ibu Farida, semuanya deh yang lagi monitor. Tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Spesialnya buat Bang Wandi aja. Selamat aktivitas ya.
0: Siap, Viola.
2: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan senang hati. Oke. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Penelpon ketiga ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Belum pagi, Pak ya?
3: Ya, belum pagi. Bang Wandi.
0: Iya.
3: Gimana kabar?
0: Sehat, alhamdulillah. Pak Widi sehat ya?
3: Sehat.
0: Bentar.
3: Kenapa? Bentar, siapa yang menang?
0: Nah, itu. Nggak tahu ini belum.
3: Kayak tapi, Meksiko.
0: Kayaknya Meksiko ya. Kebanyakan Meksiko pilih Meksiko sih.
3: Dari Afrika ya, selatan.
0: Karena tuan rumah juga kan ya.
3: Iya, tuan rumah juga ya.
0: Bisa jadi.
3: Sekarang kan udah di sana. Di Indonesia kan pagi. Di Sabah, Jepang juga pagi nanti.
0: Iya. Ya, makanya nanti Bung Dharma nanti yang nemenin.
3: Oh gitu ya. Ini Widin gak tiduran ya.
0: Habis serius.
3: Tidur sebentar aja nanti jam
0: besok 4. Libur berarti.
3: Jam 4 men. Ya besok libur sekali, Sabtu baru langsung
0: kerja. Jam 3 Wita loh. Berarti jam 4 sana. Jam 2 ya. Dong.
3: Iya, udah pagi.
0: Oke. Okay.
3: Pagi.
0: Kalau jam 3 Bali di sana jam berapa? Jam 2 kan? Jam 4 ya.
3: 4.
0: Ampun dah, jam 4 udah.
3: Iya, karena kan waktu Tokyo maju.
0: Benar-benar.
3: Kalau di bagian barat 2 jam.
0: Benar-benar. Wah.
3: Kalau di itu di Makassar barisan Piola ya. Itu di mana itu kan bagian barat ya?
0: Iya, sama dengan Wita dong, Makassar.
3: Oh,
0: kan?
3: Wita ya, kan sama 1 jam sisa
0: iya,
3: selisihnya.
0: Selisihnya benar. Kalau di mana? Ya. Pak Widi, apa sudah jalan-jalan kemana ini tadi?
3: Wah, baru bau-bau. Sama Singaraja, Ternate nggak bisa masuk, sama Kediri belum.
0: Oh gitu.
3: Baru Denpasar.
0: Kediri bentar lagi. Oh masih sore kalau di sana masih.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Makassar tadi dengar di Makassar tuh ada siara apa? Acara tentang apa tuh
0: bola
3: Hindu oh. Bali itu oh. Dengar, saya dengerin di sana sampai selesai.
0: Oh tuh, agama Hindu mulai, Bali itu ya.
3: Ya ruang Hindu mulai saya baru lari-lari ke jalan-jalan gitu. Saya disempat dengerin padahal di Pro 1 dan Pasar dan Pekas Sanggulan kan masuk di sana.
0: Iya. Oh tadi Pekas pas Pekas Sanggulan ya.
3: Iya, Pekas Sanggulan masuk itu udah saya pasti lama ngobrolnya, saya langsung ke Makassar dulu. Karena ada acaranya. Karena dua monitor.
0: Oh.
3: Denpasar sama Makassar. Jadi yang mana yang dengerin, oh Makassar menarik acaranya. Gitu. Sampai selesai itu baru keliling bentar.
0: Oke.
3: Okay. Denpasar sama Bang Wandi.
0: Siap. Kalau sehat-sehat. Kalau di Denpasar itu member agama Hindu hari Rabu dia.
3: Gitu. Hari Rabu ada ya?
0: Itu tiap hari Rabu. Jadi menjelang senandung malam itu. Itu hari kok senandung malam sih? Ya. Ruang Rindu Nasional.
3: Ruang Rindu Nasional.
0: Itu
3: ya benar-benar.
0: Sebelumnya itu. Beda-beda sih setiap ini programa. Hari-harinya itu beda. Misalnya kalau di Makassar hari apa, mimbar agama Hindu, Kristen gitu-gitu. Kalau Denpasar malam ini tadi ada ini Konghucu.
3: Konghucu.
0: Pak Widi mau sapa-sapa atau mau lagu dulu? Biar saya cariin dulu.
3: Ya, lagunya apa ya?
0: Apa? Lagu tahun 2010, 2020-an.
3: Nano masuk ya Nano.
0: Nano itu? Nano biru.
3: Nano yang penyanyinya Nano, tapi judul lagunya lupa ingat apa ya? Ada masuk di sana di playlist.
0: Nano. Enggak ada di sini. Nano
3: bukan Nano permen.
0: Kirain Nano. Nano kalau grup band Bali kan ada Nano biru.
3: Oh, Nano biru. Nano biru itu. Oh iya.
0: Kalau ini enggak ada Nano. Apa judulnya? Ada yang ada itu Andra and Backbone, Seventeen, ada Nia Daniati, Atmes, Last Child.
3: Atmes apa tuh? Hanya Rindu.
0: Atmes boleh, ada banyak sih di sini.
3: Ya hard match aja ya. Nanti Bang Wandi yang niluin. Kalau ada hanya rindu, hanya rindu.
0: Hanya rindu sih. Ya benar.
3: Ya salam-salamnya lanjut ya supaya nggak kelamaan nanti ya. Salam yang pertama buat yang lagi bertugas Bang Wandi, sehat selalu bersama keluarga. Tak pulangnya hati-hati jangan belok-belok. Kemudian ada yang baru lihat ada Mbak Piola di Makassar. Terima kasih sapanya. Ntar nanti di Sanggau muntor.
0: Iya jarang kan Viola jarang banget ya di sini. Kan dulu-dulu ya, sering waktu pas sering Aji, dengar. Pas Aji, Mas Aji ada kan dulu sering banget.
3: Iya, Mas Aji. Viola itu sering keliling ke Palangkaraya, Sanggau. Sering-sering juga kadang-kadang di sana ketemu gitu.
0: Oh, okay.
3: Dengar suaranya.
0: Siap, siap.
3: Ya lanjutlah salamannya ya Bang.
0: Silakan.
3: Wandi. Ada masuk Ayu masuk di Maluku Tengah, Pulau Serang, kemudian ada Bu Pari dari Palu, Bunda Yosel, Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Puliwali Mandar, Sulawesi Barat, Bang Leman di Lampung, kemudian ada Bu Janura tadi. Selamat malam Bu Janura, sehat selalu. Anwar, Pak Tandi, Bang Edu, yang di depan nulis siapa namanya itu Bang Luhut.
0: Iya, Luhut.
3: Kemudian ada Pak Nyoman di Gianyar, Pak Nyoman di Negara juga. Bu Indi, Bu Kartika, Bu Resmi, Pak Mangku Wijana di Klungkung, dan ada Bu Ani di Gunung Talang. Gek Mas gimana kabarnya nih?
0: Nggak iya, mana nih kabarnya
3: Gek Mas? Mudah-mudahan beliau sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
3: Pak Madi Suwardani di Tabanan juga, kemudian ada Pak Nasun di Palu, Bu Wigati di Wonosobo, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah.
0: Iya, Wonosobo.
3: Gopinda di beli Gopinda di Lampung, Gopinda Depa, Pak Tami di Karangasem juga, Ciguria di Jakarta Selatan, siapa lagi itu? Pak Putu Bendese, Pak Manggiawati di Tegawase, Pak Putu Arke, Pak Kasanggulan, kemudian ada Pak Jero Maliarsa di Bondalem, kemudian Hamad Irwan, Pak Angkurumbu di Banyuwangi juga jarang-jarang ke Tenggaran juga ya, Bang Bini ya. Di mana ada juga ya. Ya salamnya untuk semuanya. Ya,
0: okay.
3: Bang Bini, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Arigato, bosnya Mas Trisma, sayonara.
0: Bye bye. Arigato. Baik, terima kasih Pak Widi ya. Ini ada yang mau masuk. Selamat malam, mat malam Wandi. Selamat malam. Siapa ini? Devin Kasamuri. Nah, itu saya belum pernah tahu nih ya. Oke, baik pendengar, saya sudah punya 3 lagu ya yang akan saya putarkan. Ada Seventeen, Anima dengan Bintang, ini di request Fiona. Kalau Seventeen di request Bu Janura. Dan ada Pak Widi requestnya Hanya Rindu. Saya coba angkat penelpon berikut ini. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam. Senang
0: dengar. Halo malam. Dengan Devi.
4: Jingga di mana?
0: Oh, Jingga ya benar. Soalnya namanya Devi. Jingga di mana tuh? Kayaknya ini kedua kali berarti ya. Di jam saya maksudnya.
4: Iya.
0: Benar, oke, sehat ya.
4: Lagu puji Tuhan, ada sehat.
0: Sehat selalu.
4: Nih. Kalau ada yang penyiar ini.
0: Sehat, kakak.
4: iya.
0: Manado Bang, berarti ini Wandi. yang ajak, yang info Bung Krispati itu ya. Benar ya. Halo.
4: Iya.
0: Oke, siap. Saya sehat selalu.
4: Bung,
0: oke.
4: Bung Krispati. Yang ngajak.
0: Mau lagu apa? Dor. Halo, Dor. Ayo, sinyal. Saya pikir ini. Sinyalnya kayaknya jauh ya. Halo?
4: Lagu.
0: Lagu apa? Silakan. Ada mau saya pilihkan? Ada siapa ini ya? Bentar.
4: Tiket.
0: Hah? Tiket?
4: Iya, The Cat.
0: The Cat. Oh.
4: Iya.
0: The Cat, judulnya apa? Ini Indonesia loh, Indonesia. Tahun 2010.
4: Oh, itu
0: sudah. Tahun 2010.
4: Cakrakan, Jo, boleh?
0: Boleh. Tadi udah saya putar Cakrakan. Sudah ada request
4: tapi,
0: tadi.
4: Tapi judul kan lain.
0: Harus Terpisah. Tadi sudah saya putarkan ke Kak.
4: Kalau Kepada Hati boleh?
0: Satu penyanyi, satu judul, oh, Kakak.
4: Oh, bisa, Kang.

0: kotak itu, tapi jangan judul yang itu.
1: Oh, oke. Okay. Masih cinta? Mau?
0: Nah, boleh aja,
1: oke,
0: boleh, boleh.
1: Okay, siap. Oke, okay, silakan menyapa-nyapa.
0: Menyapa, salam pertama buat Bang Wandi yang bertugas. Terima kasih Songga telepon. Semangat, selalu sukses, sehat.
1: Amin, amin.
0: Diberkati.
1: Amin.
0: Dan yang baik hati, tidak sombong. Suka
1: rajin
0: menabung, suka bercanda.
1: Suka dong. Suka bercanda,
0: semuanya
1: suka
0: bisa.
1: Makan juga.
0: Oh iya benar itu, kalau makan kan sehat.
1: Kalau nggak makan bahaya ini. Oke.
0: Okay. Salam Jo. Pertama buat Ibu Kartika. Ada juga Wulandari di Manado. Ada Ibu Janura yang baru lewat tadi.
1: Benar.
0: Salam kenal, salam sehat. Ada Indi juga, salam
1: Bu
0: kenal
1: Indi.
0: Ya. Ya, ada Ibu apa? Germas.
1: Gemas.
0: Oh, Gemas.
1: Gemas. Bukan gemes. Kalau gemes tuh gini, aduh gemes gitu aja. Gemas.
0: Salah cumu namanya.
1: Ge itu untuk panggilan perempuan. Nah.
0: Gemas.
1: Ya.
0: Salam kenal. Ada Ibu Ani Gunung salam. Juga dapat salam ya, salam kenal.
1: Yeah.
0: Ada Bunda Jos. Ada Tidinda. Salam kenal semua. Yang pria-pria. Ada Pak Andi di Pak Andi Yudhistira. Ada Pak Pangku. Ada Pak Widi, Pak Dedi Tokyo. Ada juga Pak Sandi. Ada Mas Bro, salam sehat semua. Salam kompor, salam persahabatan. Dan diberkati Tuhan orang semua. Buat orang pepenyer yang baik hati
1: dan tidak sombong.
0: Tugas yang tidak sombong, yang suka bercanda, yang gantengnya selangi.
1: Oke, okay, saya putar lagunya.
0: Aduh, terima kasih.
1: Oke, dengan senang hati. Selamat apa? Selamat malam ya. Oke, terima kasih untuk Jingga ya. Sudah ada 4 lagu ini. 1, 2, 3, 4 ya. Saya cukupkan dulu ya, biar gak terlalu panjang nanti ada yang komplain lagi. Abu Janura, saya hadirkan buat Anda Dunia Yang Indah. Kemudian juga saya hadirkan buat Viola, ada Bintang dari Anima. Kemudian juga Pak Widi requestnya Admes ya. Admes ya, dengan Hanya Rindu dan Jingga Manado tadi yang rajin menabung. Saya hadirkan Ada Kotak dengan Masih Cinta. Masih dengan Wandi di sini, ditunggu.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit dimakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: Waktunya kentongan.
3: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti Fofidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dan Pasar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan pasar.

0: dan Pasar malam ini.
1: Masih di Denpasar malam ini, masih dengan Senandung Malam. Senandung Malam sesi ketiga, kita akan boleh lagu, pokoknya lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. buat Anda saya akan putarkan. Oke, sedikit informasi untuk Anda yang ya pengen bergabung di grup khusus. Ini grup khusus ya, grup khusus Pro 1 Denpasar. Anda bisa langsung bergabung melalui ini, saya buat story ya. Jadi kalau Anda biasanya ngelihat story Pro 1, langsung klik dan bisa langsung joinan di grup yang bisa ketawa-ketiwi di situ, bisa berbagi informasi apapun itu ya. Oke, kita akan menyapa pendengar pertama yang hadir di sesi pertama ketiga, bukan pertama. Kayaknya angin-anginnya sudah muncul ya. Halo, selamat malam.
2: Halo.
1: Ya.
2: Selamat malam.
1: Malam, silakan masuk.
2: Pro 1 Denpasar.
1: Iya benar, nggak salah ibu. Silakan masuk, nggak dikunci pintunya.
2: Oh iya, nggak bilang silakan duduk.
1: Mau minum apa? Harganya 5 ribuan kalau di sini.
2: Aja.
1: 5 ribuan aja harganya. Pokoknya minum apa aja di sini harganya 5 ribu. Susu, es teh. Teh talua, semua.
2: Yang dingin, yang panas-panas deh, karena di sini juga panas.
1: Aduh, apa ini? Kopi.
2: Es teh.
1: Katanya panas.
2: Enggak, yang di sini kan sudah panas.
1: Oke. Okay. Berarti butuh yang dingin gitu maksudnya, Bu.
2: Iya, biar adem. Biar enggak marah-marah.
1: Biar enggak panas hatinya, ya kan.
2: Mau meledak nanti.
1: Mau meledak. Dengan Ibu siapa?
2: Dengan Ibu Esther Lita di Manado.
1: Esther Lita. Kayaknya belum pernah di jam saya ya.
2: Ini baru satu kali kemarin sama
1: Bung Dharma. Oh oke. Okay. Berarti temenan.
2: Ini dengan Bung Widi ya.
1: Widi, Bung Pak Widi kan yang di ini, yang di Jepang. Wandi. Wandi.
2: Iya. Astaga.
1: Ini apa saudaranya Mbak Jingga? Kakak Jingga?
2: Teman aku.
1: Bestie ya kan?
2: Bestie.
1: Oke, okay. Manado di mananya, Kak Esther?
2: Oh, Manado di apa?
1: Di mana?
2: Di kota kecil.
1: Oh, kota kecil.
2: Namanya Bitung.
1: Pitung?
2: Ya.
1: Oh iya. Berapa jauh dari ini?
2: Ayo terbang.
1: Berapa jauh dari Manado kota?
2: Boleh 1 jam.
1: Oh iya, 1 jam.
2: Kurang lebih.
1: Bitung ya?
2: Iya, kota kecil.
1: Pitung apa Bitung?
2: Bitung.
1: Bitung, oh. Pantai Bitung.
2: Bitung. Ya, Bitung. Tapi saya di apa?
1: Dimana?
2: Di Bitung kan ada nama kampung, nama Girian.
1: Berapa jam dari kota Bitungnya?
2: Oh, cuma berapa?
1: Berapa menit lah?
2: Berapa menit?
1: Oh, berarti di sana banyak cakalang nggak? Udah pasti lah.
2: Oh
1: ya.
2: Iya betul, kota cakalang.
1: Iya benar.
2: Namanya juga kota cakalang.
1: Iya benar. Oke.
2: Okay. Tahu.
1: Tahu Bu, saya lihat Google. Mau lagu apa Bu?
2: Lagunya apa kan dipilih.
1: Boleh dipilih. Oke, silakan. Ada lagunya Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020, ada Andra The Backbone, Lila, Hello, kemudian juga ada Nia Daniati.
2: Hello. Kayak tuh Merembelina lagunya. Hello.
1: Lagu bukan dangdut ya. Hello. Ya. Gitu. Yang mana judulnya?
2: Ini enggak ada dangdut toh?
1: Enggak ada di sini. Oh, di perempat baru ada.
2: Kalau ada dangdut, saya mau Bang Wendy aja yang nyanyi.
1: Nanti pada pergi langsung ditutup teleponnya semua.
2: Enggak. Kalau saya enggak tinggal di tempat.
1: Oh gitu.
2: Jalan
1: ya?
2: Jalan di tempat.
1: Terus pakai ini, pakai apa? Cotton bud atau ini kapas biar enggak kedengeran. Lagunya judulnya apa? Hello. Ada Hello, di antara bintang. Hello. Dua cincin. Kepala dua batu, dua cincin. Oke. Okay.
2: Ya, dua cincin.
1: Oke.
2: Okay, enak kok kalau dua cincin kan bisa dibagi-bagi sama Bang Windy.
1: Dua cincin berarti enak ini, langsung kita ini apa namanya? Langsung kan naik emasnya. Lagi naik.
2: Apa dah? Orang mana ada bilang apa dah?
1: Apa dah? Siap. Mau nyapa-nyapa? Silakan.
2: Menyapa ya. Ada waktu gabung itu Bang Windy ya. Ada ibu-ibu bilang ada kirim salam menyapa tapi saya lupa namanya. Itu yang duluan semua sapa.
1: Yang mana?
2: Ibu siapa ya? Kalau lagi monitor, mungkin dia lagi monitor.
1: Bu Farida.
2: Mau lupa namanya.
1: Bu Janura.
2: Lupa namanya, tapi kalau dia dengar pasti dia tahu kalau dia yang saya maksud. beliau yang saya maksud.
1: Sulit juga nih.
2: Buat ibu kalau lagi monitor, ini salam ya. Untuk kedua kali salam kenal, salam persahabatannya walaupun hanya di udara.
1: Oke.
2: Okay. Terus lanjut ada Mbak Wigati.
1: Iya, Bu Wigati.
2: Ya, Wonosobo. Aduh logatnya itu Mbak Wigati. Aduh enak sekali. Adem dengarnya.
1: Adem ya. Emang daerahnya adem. Beliau juga adem katanya. Hujan terus.
2: Adem. Oh iya betul. Kalau daerahnya Bang Wendy bagaimana?
1: Kalau hari ini di Bali panas.
2: Panas ya.
1: Tapi
2: hati
1: tapi enggak.
2: Orangnya adem toh.
1: Iya, hatinya enggak panas kok.
2: Saya enggak bilang hatinya, saya bilang orangnya.
1: Orangnya. Oh, iya, apalagi orangnya lembut ini, lembut.
2: Lembut ya, betul.
1: Kalau percaya.
2: Cuaca aja kalah sama orangnya. Lanjut. Ada siapa lagi ya? Ada Tedinda yang ada di Bogor. Terus ada Cikuria di Jakarta. Benar. Terus ada Bang Le juga yang ada di Kalimantan.
1: Iya, Bang Le.
2: Lanjut ada Putra Tengah yang di Fak-Fak. Ada juga Ibu Farida yang di Palu. Terus ada juga yang ada di Pulau Sitaro. Bung Riki.
1: Oke.
2: Bung Riki, ini salam nih kalau monitor. Sahabatku yang sudah lewat tadi. Jingga. Indah warnanya. Indah, seindah orangnya. Harus dipuji karena itu teman saya loh.
1: Senang memuji ya.
2: Iya, enggak apa-apa memuji. Kan enak kan kalau kita saling memuji kan. Memuji itu dapat pahala juga.
1: Iya benar.
2: Oke, buat apa yang menyiar ya, yang tugas di malam hari ini, Bung Wendy ya, Wendy ya.
1: Wendy.
2: Bang Wendy ya, oke, Bang Wendy.
1: Gak maaf apa-apa.
2: Ya, kalau salah cumu.
1: Mirip bu, ada Bunda Yoseli juga manggil saya Wendy.
2: Wendy, kalau saya apa tadi?
1: Wandi.
2: Wandi ya, Bang Wandi ya. Nama bagus kok, orangnya yeah. juga bagus.
1: Iya dong.
2: Ya, enak kalau bercanda begini kan malam-malam hilang menghilangkan ngantuk juga.
1: Iya, iya.
2: Juga menghibur kita ya, semua
1: yang penting nggak menghilangkan apa uang karena kebanyakan jajan. Jajan terus.
2: Oke, itu siap. Aja Bang.
1: Oke, siap.
2: Bang Wandi, lama sekali mau dicomot ini. Takutnya nanti salah ngomong.
1: 9 menit masih lumayan.
2: Sekarang kita tetap semangat ya. Malam
1: siap.
2: Hari ini
1: okay.
2: Semakin larut tambah semangat. Makasih Bang Wandi.
1: Oke, dengan semangat.
2: Selamat lanjutkan tugas.
1: Okay.
2: Selamat malam.
1: Oke, Kak Esther. Kak Esther di Manado ya. Ditunggu lagunya, Dua Cinta Hello. Kita akan lanjut penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Untung sabar orang ini, katanya.
3: Sabar dong.
1: Katanya Bu Esther nih suaranya teduh, apa lembut gitu. Pinjam dulu 100.
3: Bentar, saya flu batuk Bang
1: Wandi. Gara-gara dipuji langsung batuk ya kan?
3: Iya, kalau dipuji langsung ketinggi-tinggi jadinya jatuh.
1: Nah itu benar. Tapi bolehlah sesekali, nggak boleh tiap hari. Nanti nanti diabet.
3: Iya, apa?
1: Apa?
3: Ini apa? Perubahan cuaca ya.
1: Oh iya, semua pada
3: belum,
1: ini
3: belum stabil.
1: Mm-hmm.
3: Jadi masih kaget.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay.
3: Ya,
1: mau lagu
3: ya,
1: apa?
3: Ya beginilah. Mas Andi.
1: Iya, saya dengar.
3: Nama siapa?
1: Saya. Kamu dengan siapa? saya kayak Anwar, kayak Anwar sekarang saya lagunya asik. Jawabnya kan jawab lagu-lagu dangdut gitu. Padahal. Padahal udah lama gak denger lagu itu ya, mungkin karena dulu sering ibu saya puter gitu ya. Jadi teringat, teringat. Gitu.
3: Itu berarti Mas Anwar itu anu membuka memori.
1: Iya benar Mas Anwar, kemana orangnya?
3: Mas Anwar di sana, lagi di sana. Saya ketabrak terus ya pindah ke sini.
1: Oh iya. Ini Singaraja ya.
3: Bukan.
1: Oh.
3: Sumenep.
1: Oh, Sumenep. Bu Wiga itu masuk Sumenep juga.
3: Saya
1: kemana-mana
3: dari
1: ya.
3: Dari ujung sampai kemana-mana. Kalau yang bisa masuk ya masuk, enggak bisa 7 kali enggak bisa tinggal.
1: Perasaan tadi agak jam 10 tadi sedikit loh. Lama enggak ada yang nelpon gitu, tiba-tiba
3: oh,
1: langsung
3: ya?
1: Banyak.
3: Tiba-tiba gitu. Langsung banyak.
1: Oh,
3: saya tadi saya jam itu di Ambon terus ke Palangkaraya.
1: Jauh ya.
3: ya gimana terus masuk lagi di Surakarta terus di Jogja enggak bisa masuk ya ke Denpasar. Pokoknya mana yang cetet gitu.
1: Iya. Yeah, yeah.
3: Bapak Pangan ketemu Pangan luar mesti saya di sana Sumenep.
1: Iya, siap. Nanti salam
3: saya
1: aja sama dia.
3: Mana-mana. Tapi kalau siang ya saya kalau siang kan nyambi apa-apa jadi enggak pindah-pindah.
1: Oh,
3: itu.
1: Saya pikir kalau siang saya tidur, kalau malam baru begadang. Emang kalong apa? Gitu.
3: Nggak mau saya.
1: Nggak mau.
3: Kalau siang kan dengerin. Kadang ya kalau temanya aku apa?
1: Menarik.
3: Kalau bagus semua mesti bagus ya. Cuma saya nyambung enggak tahu enggak gitu. Kalau kira-kira enggak tahu ya dengerin gitu.
1: Siap.
3: Kalau siang males mindah-mindah channel. Jadi udah dari pagi sampai itu ya udah itu aja. Kecuali kalau sudah santai lah gitu.
1: Siap.
3: Baru
1: Bu Wigati mau lagu apa?
3: Lagu tahun berapa? Mas Wandi ini kelihatannya kayak ngantuk ini.
1: Ngantuk ya? suaranya kali ya. Tapi saya justru malam ini nggak ngantuk.
3: Oh, nggak ngantuk.
1: Apa kekenyangan kali ya tadi kita makan-makan bareng tuh tempong itu? Kirain kecil, rupanya banyak gitu.
3: Besar.
1: Jadi,
3: besar.
1: Terus sambelnya itu ujung lidah sampai itu langit-langit lidah itu panas gitu. Melek. Tapi setelah itu langsung lemes kayaknya.
3: Iya, kalau habis kebanyakan pedas lemes.
1: Nah itu minumnya es teh lagi adanya.
3: Wah, gimana itu?
1: Gimana nggak tambah besar gitu?
3: Iya. Besok pagi siapa Mas Wandi?
1: Besok pagi? Nanti pagi aja jam 3 ada Bung Dharma.
3: Iya. Oh, jam 3?
1: Jam 3 berarti kalau di WIB jam 2.
3: Jam 2. Kemarin saya sama Mbak Linda gini, "Bu, tuh nanti ada Mas Dharma kerja nih aja kerja." Gitu. Kalau rame ya enggak bisa ngerjain Mas Dharma.
1: Iya.
3: Oke. Okay. Lagunya tahun berapa, Mas?
1: Tahun 2010, 2020.
3: Dari Malik Desensial.
1: Malik.
3: Masuklah. Yang menari.
1: Menari judulnya. Oke. Okay. Siap.
3: Masuk.
1: Mudah-mudahan ada. Menari ada.
3: Ada asik. Oke. Saya ini apa, Mas? Serak.
1: Iya, batuk.
3: Batuk serak.
1: Sama kayak Bu Ani. Bu Ani juga batuk.
3: Aduh. Minum itu jeruk malah tambah kayak.
1: Minum jahe tambah. Bu, sama ininya, bongkot-bongkotnya. Maksudnya direndam sama air hangat gitu. Air hangatnya diminum gitu kan. Bongkot aja.
3: Kirain jahenya. Huh? Maka minum jahe terus jahenya.
1: Jahenya kenapa?
3: Jahenya dimakan gitu.
1: Lah kan biasa begitu.
3: Utuan.
1: Makan utuan. Saya dulu begitu. Cuma akhirnya sekarang enggak.
3: Panas Mas Wandi. Saya kalau kalau makan jahe mending bawang kalau saya mending.
1: Oh iya? Wah, kalau bawang putih enak tuh, kalau di bawang putih hitam lagi ya.
3: Oh iya.
1: Mehong enggak
3: ya? Enak memang, mehong memang. Di Denpasar sampai berapa Mas?
1: Nah itu saya nggak tahu, ayo kita kulaan. Pasti
3: yuk. Terus online ya, dengar semua ditawari. Bawang hitam gitu.
1: Bawang hitam tak sehitam hatimu, ayo bawang. Gitu.
3: Iya.
1: Oke, silakan Bu, mau nyapa. Monggo.
3: Hanya buat Mas Wandi. Ini berarti udah kenyang gak mampir sate Padang dong?
1: Nah, enggak. Kemarin saya bilang udah kenyang. Saya nyari sate Padang. Tutup. Dia udah beres-beres. Wah, kok cepet banget tumben. Kok cepet bang? Iya, tadi rame. Oh, oke. Okay. Ya udahlah, lalapan aja.
3: Tangga, kan masih minggu-minggu awal, jadinya rame.
1: Oh iya, bener.
3: Iya
1: juga,
3: kan
1: ya.
3: Baru minggu.
1: Nanti minggu kan. Pertengahan dah sepi iya. Lagi.
3: Nah nanti bulan pertengahan minggu ketiga ke terakhir lah sepi itu.
1: Oke.
3: Salam lah ya. Bu Indi udah masuk belum Bu Indi?
1: Belum, kayaknya Bu Indi sibuk sembahyangan.
3: Oh iya.
1: Kan karena mau galungan, jadi tadi kan Pekak Sanggulan juga info ini sembahyangan gitu. Ini udah datang orangnya, ya. Bu Wigati. Udah datang yang jaga malam. Di belakang saya ini. Udah siap dengan jaket.
3: Siapa Pak Mas Febri apa?
1: Mas Dharma dong.
3: Oh Mas Dharma, asik. Siap kopi Mas Dharma.
1: Siap kopi apa semua udah beli nih, udah pokoknya. Tinggal tidurnya aja deh. Oke. Okay.
3: Itu mau camping itu.
1: Iya benar, mau camping dia.
3: Oke, okay. Selamat anu bola ya Mas Dharma ya. Mau jagonya mana jagonya Mas Dharma?
1: Kayaknya Bali United ya.
3: Bali United ada yang namanya ini siapa?
1: Siapa? Siapa?
3: Di Dino di siapa ya?
1: Bali United.
3: Lupa. Iya, lupa lah.
1: Siapa sih, Bu?
3: Rasa apalah pokoknya ya pemain bola lah. Udah salam lanjut.
1: Ya silakan.
3: Salamnya buat Mas Dharma itu.
1: Lagi dia nyiapin pop mie kayaknya.
3: Nanti kekenyangan malah gak jadi nunggu bola itu.
1: Nanti ini.
3: Terus Bu Yanura, selamat malam. Bu Resmi, Bu. Saya nunggu-nunggu Bu itu loh.
1: Bu siapa?
3: Sudah tak chat. Bu Putri Manggis. Biasanya tak chat di digital nyambung loh.
1: Sekarang enggak.
3: Kok lama sekali. Iya, mungkin lagi sibuk apa ya.
1: Benar.
3: Mudah-mudahan sehat ya Bu.
1: Amin.
3: Biasa ngobrol sih di chat itu mengikuti gitu Mas Wadi.
1: Oke.
3: Yang jalur sendiri.
1: Ada ya.
3: Ada bisa ngobrol. Terus buat Bu Ani Gunung Tawang, terus Pak Sanggulan, Pak Mangku, Pak Made, Pak siapa, Pak Widi, Pak Govinda, Mas Anwar, masuk Mas Anwar. Ya, saya request lagu. Mas Anwar masuk sepiring berdua.
1: Oh iya.
3: Kalau enggak gubuk bambu ya boleh.
1: Kalau Pak Mangku Klungkung, kita bisa request lagu-lagu keroncong. Kalau Anwar dangdut gitu. Kalau Bu Resmi, lagu-lagu barat tapi yang ngebeat gitu. Sukanya waka-waka gitu. Mau tidur juga puternya waka-waka.
3: Itu Bu Resmi ya.
1: Bu Resmi, kalau Bu Wigati kan sukanya yang ini. Yang kemarin itu siapa?
3: Siapa?
1: Raserit.
3: Iya, saya suka.
1: Bu siapa namanya nih? Bu Permata ya? Ini Bu Permata kayaknya lagi. Ya. Purnamasari. Iya.
3: Iyalah itu Purnamasari. Masuk ya?
1: Masuk ini, ya. Tinggal saya hidupkan aja, saya sambungkan.
3: Salam ya, salam buat
1: bener kok.
3: Pak Purnama Sari, asik. Terus apa lagi ya? Aduh, semua aja.
1: Siap.
3: Selamat malam. Mas Dharma.
1: Mas Dharma di sebelah, dia nyiapin kopi kayaknya.
3: Nyiapin kopi, ya udah. Terima kasih, selamat malam.
1: Siap, Bu Wigati, sehat selalu. Oke, kita angkat langsung penelpon berikutnya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu, nggak dikunci.
4: Iya, dari tadi mau masuk, tapi lama banget.
1: Iya Bu, maaf. Berarti kurang ininya, kurang apa? Kurang kayak sembakonya.
4: Iya, ya tadi itu banyak sekali pembahasannya. Jadi Purnamasari nggak bisa itu
1: dan. Bu Purnamasari, Mbak ya Mbak, kalau mau ya, gabung ya, di.
4: Ya,
1: baik ya. Sehat. Kalau mau gabung di ini, di kita punya ya. Pendengar Pro 1 itu punya grup chat. WA, kalau mau gabung nanti saya kirim linknya ya. Kalau mau gabung nggak apa-apa gitu.
4: Ya, oke. Nanti.
1: Siap. Ya. Mau lagu apa?
4: Lagunya apa yang belum terputar ya Bang Wandi?
1: Banyak belum terputar.
4: Ya.
1: Maunya apa? Ada ya, ada Net Kahitna, Jikustik, terus ada Bonita, Dewi, Ipang, Five Minute. Bangki Kopral, ya. Geisha, ada.
4: Ya Geisha aja deh.
1: Geisha, judulnya apa?
4: Ya. Seandainya aku punya sayap.
1: Geisha, seandainya?
4: Aku punya sayap.
1: Seandainya ada lagu itu.
4: Ada lagunya tuh, seandainya aku punya sayap, guys ya.
1: Seandainya, oke coba ya saya cari. Silakan mau sapa-sapa.
4: Ya, kirim salamnya tadi ada Ibu Widati ya. Salam sehat Ibu, semoga saya selalu. Dari tadi Purnama Sari mau gabung nih, tapi lama banget pembahasannya. Terus ada Ibu Farida, ada Pak Widi, Pak Benijo, ada Bang Andi di Batam sana yang lagi monitor. Terus ada Ibu Cikuria ya di Jakarta, ada Kakak Ayu Dumasohi, dan semuanya saja tanpa tarik kecuali. Buat Abang Wan, saya mau kasih selalu bareng keluarga. Makasih, iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke. Baik, terima kasih Mbak Purnama ya, Purnama Sari. Oke, Bang Wandi salam sama Mbak Purnama Sari dari Pak Widi Tokyo. Baik, ini penelpon terakhir kayaknya ya, penelpon terakhir kita. Bentar, saya angkat dulu. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benijo.
5: Kau tahu sih.
1: Dari kukunya saya lihat tadi. Kalau enggak kuku, iya kuku kaki tapi ya, bukan kuku tangan. Kan biar biar enggak yang biasa-biasa. Jadi dari kuku, kuku. Malah kuku kayak kuku ayam nih. Gimana sehat Bung Manijo?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Oke. Ayo tebak siapa saya?
5: Masih ya, Bung Dharma lah.
1: Iya kan, bener salah dia.
5: Kenapa?
1: Salah. Ah. Kok Bung Dharma sih? Hafalnya Bung Dharma aja.
5: Ini kena faktor-faktor N.
1: N apa itu?
5: Ngantuk gitu loh.
1: Pasti Bung Dharma aja. Padahal cowoknya cuma dua loh ini. Ayo.
5: Aduh, susah suka susah sekali mau masuk Mas Wandino.
1: Tadi kan banyak. Tadi jam 10 malah sepi ya, guys, sepi. Ternyata jam 11 banyak masuk.
5: Nah, kan jam 10 kan masih di kandang dulu, main kandang kan sama saya masuk prostat nado dulu baru selesai, baru keluar daerah lah. Saat tadi saya baru gabung di mana ya, di Sanggau, terus di apa di sana Pekanbaru, ini giliran Denpasar.
1: Siap.
5: Lagu Mas Wandi?
1: Lagu tahun 2010, 2020.
5: Manca Indonesia.
1: Indonesia.
5: 2010, 2020, wow. Siapa ini? Edirli, sampai ke ujung dunia.
1: Sampai
5: ke ujung dunia, Dirli. Itu kan vokalisnya orang Manado itu, Wandi.
1: Oh, pantas, seneng banget. Iya, ada. Sampai ujung dunia kan ya?
5: Iya, benar. Sampai ke ujung dunia.
1: Benar nih, sampai sana aja.
5: Iya.
1: Oke, okay, siap. Silakan mau nyapa-nyapa boleh.
5: Ibu Farida udah gabung belum?
1: Belum.
5: Ya tiduran kali apa kalajari nih Ibu Farida?
1: Kayaknya kalajari dia. Enggak muncul.
5: Enggak, mungkin ada katanya lagi sibuk, banyak-banyak hendelan, banyak kerjaan. Jadi kalau ini udah pada ngantuk.
1: Bisa jadi, atau bahkan mungkin mau ini siap-siap mau nonton bola nanti dia.
5: Yo kan, sebentar Afrika dan Meksiko kan?
1: Afrika ya, dengan Meksiko, benar.
5: Jam 3 mungkin kalau di Manado ini.
1: Sama dengan Bali jam 3 juga.
5: Ada. Pro 1 siaran langsung itu atau?
1: Benar, nanti Bung Dharma yang akan nemenin.
5: Oh, Bung Dharma yang jadi reporter.
1: Iya.
5: Sorry Bung Dharma bercanda ini, paling sudah ketawa Bung Dharma ini. Oke, masih kelamaan nanti. Siap. Di belakang kan lagi serian, kasihan kan. Oke, Suwadi yang tugas, kata okay. Bung Dharma yang Maha Kuasa, Allah SWT selamat sehat selalu sama keluarga. menyapa Ibu Farida di Palu, Ayub Maluku Tengah, tempatnya di Pulau Seram, Pak Widi Madri di Tokyo, Jepang, apa lagi ya, Ken Arok, apa kabar, Ibu Indi, Ibu Janura, Ibu Yuni, Ibu Kartika, Ibu Gemas, Ibu Gemas ya, benar?
1: Gemas.
5: Oke, dan seluruh fans aja tanpa terkecuali ya. Buat Mandi, terima kasih, selamat malam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik, Bung Benny Jo, terima kasih banyak. Kita akan segera ke lagu ya. Ada Dua Cincin dari Hello, kemudian juga ada Malik di Essential dengan Menari, dan Geisha Seandainya Aku Punya Sayap, dan yang terakhir ada Dirly dengan judul Sampai ke Ujung Dunia. Masih dengan Wandi di sini di Senandung Malam.

0: banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha dan tentu saja para pejabat menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila
2: dan Pasar.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Tumpak Rulut adalah tumpak keempat dari 6 tumpak dalam siklus kalender Bali yang merupakan hari suci untuk memuliakan ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasi sebagai Dewa Iswara. Krulut berasal dari kata lulut yang berarti tresna asih, cinta kasih, senang atau gembira. Seperti halnya suara tetabuhan gamelan yang mengalun dapat menyebabkan orang lain merasa senang atau gembira, hari tumpak krulut juga dapat dimaknai sebagai hari untuk menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap sesama manusia. Pada perayaan tumpek rulut ini, dilaksanakan upacara penyucian atau otonan, sarwa tetangguran berupa gamelan atau alat musik.
4: Denpasar.

Dari Geisha dengan Seandainya Aku Punya Sayap. Terima kasih buat Bu Purnamasari ya, atau Mbak Dah ya. Terima kasih juga udah bergabung di grup ya, siapapun itu di grup pendengar Pro 1 Denpasar, pendengar asik Pro 1 Denpasar ya. Kita akan segera ke lagu berikutnya. Ini spesial buat Bung Benny Jo, sudah nungguin dari tadi ya. Ada Dirli dengan Sampai ke Ujung Dunia.

Dirli, spesial buat Bung Benny Joe ya. Mudah-mudahan bahagia. Ternyata di grup Pendengar Asik Pro 1 ramai ya. Ada Bu Wigati sana. Ada Pak Widi semua yang sudah bergabung ya. Dan ini single terakhir yang akan saya putarkan buat Anda, ada Lila dengan Enggak Romantis dari request ini, request spesial dari Bu Resmi yang katanya gak bisa tidur atau sudah tidur ya, ngantuk ada Lila dengan Garoman.

0: Ya, ya, ya. Udah tahu nggak romantis? Ada Lila dengan nggak romantis buat Bu Resmi yang nggak romantis. Bukan Bu Resmi romantis dong ya. Ya. Nah, buat Bu Wigati silakan untuk yang mau joinan ya, kata Bu Wigati ada yang on terus di telepon grup nih, kasihan panas nanti. Gak apa-apa Bu, hatinya yang penting gak panas ya. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung di sini ya, untuk semuanya. Ada Bu Wigati, Bu Jingga, Bu Janura, Viola, Pak Widi, Bu Esther Lita, kemudian Purnama Sari, Bung Benijo, Bu Resmi juga, Mas Bro, Mas Andi, Pak Ahmad Irwan, ada Bunda Yoseli juga, Kris Pati juga ya. Dan untuk semuanya lah ya. Saya pamit, jangan lupa loh. Nanti ada ini Meksiko melawan Afrika. Kita dengarkan dulu.
1: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jangan kemana-mana, nanti tepat pukul 3 kita akan ditemenin oleh Bung Dharma untuk mendengarkan bersama-sama Meksiko melawan Afrika Selatan. Saya pamit, sampai jumpa.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar. Kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui FM 105,2 MHz. Audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, masih siarkan langsung dari Hayam Buruh 70 RRI Pro 1 Denpasar Pasar. Channel informasi dan inspirasi. Selamat pagi, subuh, dini hari. Bersama saya Dharma Chandra ya, akan menemani dini hari ini dalam rangka siaran langsung Piala Dunia antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Ya, sesaat lagi kita akan bergabung langsung dengan Pro 3 Jakarta yang akan menyiarkan langsung pertandingan perdana antara Meksiko dan Afrika Selatan yang menjadi pembuka ya untuk Piala Dunia 2026. Karena menarik ya, ini Meksiko sendiri memang diunggulkan juga karena terkait tuan rumah, tapi Afrika Selatan juga tidak bisa diremehkan karena memang Afrika Selatan sendiri juga tim yang kuat begitu. Tapi memang di Meksiko sendiri juga banyak pemain-pemain yang memang tidak kalah bersinar juga seperti itu ya. Seperti kiper Guillermo Ochoa yang memang selama ini menjadi andalan timnas Meksiko ya. Karena kiper tersebut bahkan konon katanya Ochoa hanya muncul Piala Dunia gitu ya. Oke, kalau kita jangan berlama-lama, kita langsung saja bergabung dengan RRI Jakarta ya. Nanti kita akan langsung bergabung dalam siaran langsung Meksiko berlawan Afrika Selatan dalam pembukaan Piala Dunia 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: Bukan kali ya. Bukan begitu juga ya. Tendangan bebas untuk Meksiko kali ini dihadapi oleh dua pemain Meksiko yaitu Brian Gutierrez dan juga Roberto Alvarado. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan tampak sang penjaga gawangnya juga kapten kesebelasan ini Ranwan Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain-pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini, Indra? Ada dua pemain, Indra.
1: Iya, ada nomor punggung 14 tadi ya. Israel Reyes tadi nampun membentur salah satu pemain dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko kini. Masih di sisi kiri pertahanan dari Afrika atau sisi kanan lini serang dari Meksiko sendiri. Reyes siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Pada siapa akan diberikan? Dia memegang kulit bundar, sudah dilakukan ke depan dia tadi. Kemudian lagi kepada nomor 25 yaitu Alvarado. Angkat langsung ke tapi nanti bermain lepas ke tendangan. Sayang sekali mampu ditepis dengan tepat tadi bagaimana penjaga gawang Rowan Williams ya.
2: Iya, ini Rowan ini salah satu pemain senior ya. Ada 5 pemain yang usianya di atas 30 tahun dan salah satunya dia juga kapten pemain di klub lokal di South Africa Mamelodi Sundowns. Cukup bagus tim dengan cap 62 atau terbanyak di tim ini.
1: Iya. Dalam penjuru tadi berhasil ditepis kembali oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Masih terjadi kemelut di kotak penalti, berbahaya saudara-saudara, namun dapat dikuasai atau dibuang saja tadi oleh pemain Afrika Selatan. Jatuh lagi di kepentingan pemain Meksiko. Nomor punggung 3 tadi mencoba menghalau, ataupun berbahaya saudara-saudara, serangan cepat balik dari pemain Afrika Selatan tadi nomor punggung 15. Bagaimana Ikram Reynes tadi mencoba mengisi ke sebelah kanan. Oh, pertahanan dari Meksiko namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Sebuah serangan yang cukup berbahaya tadi dari Afrika Selatan. Usul sebuah peluang yang tadi diciptakan juga oleh pemain-pemain Meksiko di awal-awal babak yang pertama ini. Masuk menit ke-5. Kedudukan masih 0-0 antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Reyes masih menguasai bola, sodorkan lagi, alirkan, mencoba ke sektor sebelah kiri. Ini serang dari Meksiko, Jesus Gallardo tadi. Namun patah lagi di tengah jalan, bagaimana pemain Afrika Selatan mencoba menggiring bola nomor punggung 23 di sana. Alirkan ke sektor sebelah kanan namun jauh, tidak menemui lawan. Nomor punggung 15 dari Afrika Selatan, Ikram Reynes. Lemparan ke dalam saja bagi Meksiko di sektor sebelah kiri nampaknya sudah dilakukan. Masih dengan tenang memainkan bola, Cesar Montes nampaknya.
0: Kapten kesebelasan ya.
1: Kapten kesebelasan atau juga nomor punggung 5
0: Vasquez.
1: Johan Vasquez.
2: Iya, Johan Vasquez jadi andalan memang di sisi pertahanan. Tapi kita juga menunggu bagaimana seorang Raul Jimenez, pemain yang cukup banyak makan asam garam di lini depan, yang pasti dari 6 menit berjalan hampir 7 menit ini penguasaan bola jauh di atas 64 berbanding 36 dengan 1 shoot on goal dari 3 shoot. Dan Afrika walaupun sempat menyerang tapi belum melakukan shoot sama sekali. Sepertinya ini jadi corner kick pertama atau kedua.
1: Ya, upaya tadi dari Jesus Gallardo nampaknya ya. Di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Afrika Selatan. Owen Williams menguasai bola, pendek saja tadi ke sektor sebelah kanan. Namun tadi mendapat tekanan dari pemain Meksiko. Bali lagi menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko, bagi Afrika Selatan maksud kami. Williams tadi angkat langsung jauh ke depan, pemain Afrika Selatan mencoba kirimkan bola ke depan namun kembali mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Jesus Gallardo tadi mundur ke belakang. Bagaimana juga Montes diberikan kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih Reyes melihat kawannya berdiri di depan, langsung alirkan ke sektor sebelah kiri, coba diulangi oleh Gallardo tadi. namun jatuh lagi di kaki pemain Afrika Selatan, membentur tadi bagaimana Gallardo ingin menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya.
2: Iya, kalau melihat dari sejarah pertemuan kedua tim, memang Meksiko lebih banyak menang dibandingkan Afrika Selatan. 5 pertemuan, sekali seri, 3 kali dimenangkan oleh Meksiko dan hanya sekali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya.
0: Iya, berubah serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi Meksiko. Yeah.
0: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tempatnya Julian ya?
1: Ya, Julian Quiñones.
0: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Lincah sektor sebelah kiri tadi, dengannya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan Williams.
2: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Qadsiyah.
0: Iya.
2: Julian Quiñones ini dengan cap 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol dia diciptakan, masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Dan yang pasti ini peran besar dari pemain nomor punggung 6 Eric Lira merebut bola dan memaksimalkan, memberikan umpan kepada Quiñones untuk melepas ke tendangan. Dan ini adalah shooting keempat di menit ke sebelum 10 menit ya,
0: yeah,
2: dan menjadi gol. Ini merupakan efektivitas, kelihatan sekali bahwa Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan keberanian mereka keluar, dan agresivitas mereka memang kelihatan jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan yang langsung tertekan.
0: Ya, yeah. Pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan, di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan ada Teboho Mokoena dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko, yakni Jesus Gallardo. Ya, terjatuh tadi Jesus telah berbenturan dengan pemain Korea Selatan Bekezeli Mbokazi.
2: Afrika Selatan.
0: Afrika Selatan ya, oke, baik. Ya, masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini, keunggulan bagi Meksiko. Seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan ya dengan pemain dari Afrika Selatan. Masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Pemain-pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini ke tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Johan Vazquez, ke belakang dia Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink menyala sekali, abangku ya kostumnya. Sepertinya semangat sekali ini, menunjukkan semangatnya. Vazquez kali ini masih membawa bola ke belakang dia, kembali kepada Rangel, sang penjaga gawang. Melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vazquez. Vazquez masih mencari rekannya, melebar dia. Jesus Vazquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba. Ke tengah lagi dia, Cesar Montes kali ini melambung ke depan, yang dituju adalah Alvaro Fidalgo, namun dibayang-bayang oleh 3 pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez ternyata. Jadi Raul Jimenez ini mencoba mengejar bola namun tidak berhasil, dan kali ini masih kembali corner. Tendangan penjuru yang ketiga kalau tidak salah ya, tendangan penjuru ketiga di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Akankah ini juga menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini? Sedang bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan menggunakan kaki kiri dan kotak penalti, masih terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Dengan mudah bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan ini, Ronwen Williams. Bagaimana Anda melihat di berjalan di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
2: Iya,
0: 12 menit.
2: Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang, dia menjadi pemutus. Dari duelnya dia sudah menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Tapi ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan, salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Oswin Apolis justru masih di cadangan ini, padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata masih di cadangan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan South Africa belum maksimal ketika melakukan serangan ini yang terlihat dari tadi.
0: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Jaden Adams, pemain nomor punggung 23, masih berputar-putar dia mencari rekannya. Menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan, yang dituju adalah Mokoena. Nomor punggung 20, Huliso Mudao, yang dituju namun tidak berhasil menguasai bola. Meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Nomor punggung 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo, ini akan melakukan lemparan ke dalam. Masih mencari rekannya, yang dituju adalah Quiñones. Nomor punggung 9, terjatuh Quiñones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko ya. Setelah tadi terjadi perebutan bola antara Mokoena dan juga Fidalgo ya. Fidalgo yang tersikut ini, tidak sengaja tersikut ketika terjadi perebutan dengan Mokoena. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Meksiko City kali ini.
2: Iya, dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jaden Adam dengan 12 touchnya bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektivitas dari kedua tim, memang Meksiko lebih efektif. Pergerakan bola mereka tidak sering kehilangan bola, yang pasti mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada, dan penyerangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribble-nya. Walaupun dikuasai tim lawan, Jaden Adam, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
3: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kemudian juga tadi kedua baru coba membangun serangan atak lagi di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Meksiko, nomor punggung 6 dari Afrika, Modiba. Namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya dari Afrika Selatan tadi, jatuh di kaki pemain Meksiko. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Wilton Sampaio dari Brazil ini, dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi terhadap Alvaro Gil ya, Teboho Mokoena ini dengan kartu kuning.
2: Iya, sebuah
3: keras ya.
2: Iya, agak sih, menurut saya agak sedikit terlambat
3: ya,
2: mengantisipasi lawan Mokoena ini. Dan memang wasit pas point view-nya, wasit pas di depan dia, jadi cukup mudah wasit memberikan keputusan kartu kuning pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
3: Kembali lagi Afrika Selatan mencoba membangun serangan, nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri. Bagaimana Bokazi tadi masih memainkan bola. Afrika Selatan mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko, mundur ke belakang dan kepada Williams penjaga gawang, lebar kiri ke sektor sebelah kanan. Bagaimana Afrika Selatan, ada Mudau langsung memberikan umpan terobosan namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Ayah dari pemain-pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Bola kini masih dikuasai Raul Rangel. tenang, sodorkan saja ke depan dia, lebar ke sebelah kanan dalam, kontes, kembalikan lagi pada Rangel. Dan juga Vasquez masih memainkan bola, mendapat kanannya juga cukup tinggi dari pemain-pemain Afrika Selatan, masih mencari celah. Gimana lebih tenang di menit ke 18 babak yang pertama ini, unggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan di pertandingan perdana fase grup Piala Dunia 2026. Ya, mundur sudah ke belakang kepada William, Owen Williams, penjaga gawang dari Afrika Selatan, juga masih dengan tenang menguasai bola, memberikan celah kepada rekannya untuk memberikan langsung jauh ke depan. Dapat sundulan tadi atau dapat pengawalan nomor punggung 25 tadi Roberto Alvarado, menguasai bola, kirimkan lagi kepada Alvarado, sekitar sebelah kanan, sudah ke sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana Meksiko mencoba mengeksploitasi pertahanan di sektor sebelah kiri dari Afrika Selatan. Mundur kepada Reyes, angkat ke depan, mencoba mencari lagi pemain Julian Gimenez tadi. Oh, upaya dari Julian Gimenez tadi, lakukan tendangan dari luar kotak penalti, pencetak gol pertama bagi Meksiko. Kembali melakukan percobaan tadi, namun sayang masih berada di atas mistar gawang dari Afrika Selatan, belum membahayakan.
2: Inilah Guillermo Ochoa yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang sama dia cadangannya Oscar Perez, yeah. Sekarang cadangannya Raul Rendes. Yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Quinn Nunes. Dia sudah melakukan 2 kali shooting sama dengan Raul Jimenez. Sedangkan untuk touch-nya paling banyak sejauh ini adalah masih dimiliki Vasquez, Juan Vasquez, yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah. Juan Vasquez ini cukup rapi ya dalam mengamankan, terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan, mereka masih mencoba meraba-raba. Even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk membantu serangan, tetapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini, dan kembali serangan coba dilakukan. Nah, patah lagi, Johan lagi yang mematahkan.
3: Ya, nampaknya gampang terbaca atau mudah terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko, upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas nampaknya kembali bagi Meksiko. Dimana tadi punggung 3 Montes, Cesar Montes mendapat tackle yang cukup keras dari pemain Afrika Selatan nomor punggung 6,
0: Modiba
3: ya.
0: Iya.
3: Ya, kembali lagi bagaimana Jesus Gallardo tadi. Upaya lagi. Ada juga Quinones mencetak gol tadi. Lebar kini kembali kepada Alvarado di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan, sudah dilakukan langsung jauh ke depan, namun membentur Hadiatu berhasil diamankan dengan sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan, mencoba menggiring bola di nomor punggung 9 di sana. Lyle Foster tadi mencoba menguasai bola. Terlihat juga bagaimana nampaknya juga legenda-legenda pemain sepak bola yang hadir pada pertandingan malam hari ini. Salah satunya terlihat bagaimana Roberto Carlos dan juga Cafu, legenda pemain Brazil yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia kemudian hari.
2: Ada yang menarik dari komposisi lini belakang, terutama bek tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Juan Vasquez sebagai duet di belakang.
3: Oh, berbahaya sebuah pisan tadi dari Rangel tadi. Namun tangan dari pemain Afrika Selatan tadi sempat membentur pemain dari Meksiko, masih menguasai punggung 4 dari Afrika Selatan, dapat tekanan tadi, namun bukan pelanggaran kah? Ya.
0: Mokoena.
2: Oh, kartu kuning kedua.
3: Begitu cepat ya. Tadi menunggu punggung 26 dari Ryan ya.
2: Iya,
0: Gutierrez.
2: Brian Guterres, pemain di Guadalajara yang tadi mencoba menghalangi tapi mengambil kaki pemain nomor 4 dari Afrika Selatan, Mokena. Dan Mokena tadi yang mendapatkan kartu kuning, sekarang dia dilanggar, dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
0: Iya. Karma kah? Karma? Enggak kan? Enggak karma ya. Tendangan bebas ya. Kali ini akan dihadapi oleh Mokena sendiri, pemain nomor punggung 4 di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Sedang bersiap dia, setidaknya ada sekitar 5 pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi sedikit ketegangan antara dua pemain, yaitu nomor punggung 9 dari 19 dari Afrika Selatan, Cibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Bentar lagi akan mundur dia beberapa langkah ke belakang. Kali ini Mokena menggunakan kaki kanan sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Cundulan dipatahkan oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Afrika Selatan, pemain nomor 14. Umpan langsung ke dalam kotak penalti Meksiko berhasil digagalkan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Meksiko nomor punggung 16, Quinones. Quinones ke belakang dia maksudnya. Namun beras menyentuh pemain Afrika Selatan, bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko di menit 25 pertandingan. Ada break dulu untuk water break ya, istilahnya ya, hydration break sekarang, karena memang cukup panas di sana, 23 derajat. Ini kebijakan baru, menit 25 hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya, Bung Estu ya, dalam pertandingan FIFA kali ini ya.
2: Jadi harus sangat hati-hati ya, termasuk ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam. Ada review VAR untuk kartu kuning kedua, dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak-agak agak-agak terlalu banyak aturan, tapi memang seperti itu lagi, ada semacam ini sepak bola itu menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini, dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia, dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti contohnya timnas Haiti ya. Seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kaosnya harus ganti dulu.
0: Yeah.
2: Ada unsur dalam tanda kutip
0: perang itu ya.
2: Perang revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas seperti itu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vazquez, sedangkan Edson Alvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan, tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vazquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya, walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan, dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan oleh para pemain mereka, sedangkan dari
0: Meksiko
2: sudah ada 5 dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Quinones di sana.
3: Ya, kembali dilanjutkan pakaian pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan, angkat langsung jauh ke depan, cari juga pemain depan tadi bagaimana Jimenez, namun lebih dekat Afrika Selatan menguasai bola nomor punggung 4 tadi. Mokena mundur ke belakang, alirkan ke sektor sebelah kanan nomor punggung 19 nampaknya.
2: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik mereka. Ini terbukti dari fouls mereka lebih sedikit walaupun mereka mampu melakukan hal banyak. Dan ini kembali serangan dari Meksiko.
3: Serangan balik coba dibangun oleh Meksiko. Ada Quinones di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan, mundur ke belakang pada Galardo kah di sana, masih memainkan bola. Bagaimana Meksiko, Quinones mundur kembali ke belakang pada Vasquez, pada Raul Rangel. Balikan lagi Vasquez sektor sebelah kiri pertahanan, coba membangun lagi kembali Galardo, Jesus Galardo, Pedro Quinones di sana ke tengah, coba memainkan bola kepada Eric. Ada lagi sektor sebelah kanan, masih pertahanan dari Leipzig Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana main Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez, namun kembali masih membentur daerah pertahanan atau barisan pertahanan dari Afrika Selatan. 3 menit ke 29 babak yang pertama ini.
2: Iya, dari catatan duel kedua tim ya, duel kedua tim itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang sudah dimenangkan oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 dimenangkan oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. Bahkan soal clearance juga jauh. Ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya dari overallnya. Baru 2 save sejauh ini di menit ke-29 menjelang menit 30 ini, atau setengah jam pertandingan berjalan. Dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola termasuk penciptaan peluang. Sedangkan untuk catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk sampai kotak 16 para pemain Meksiko, dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0. Bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya Bu, di menit masih ada 15 menit waktu normal lagi, ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan. Karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Nah, ini lihat lagi bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
0: Ya, disiplin ya mereka ya.
2: Disiplin, dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup efektif seperti itu.
0: Ya, silakan Bung Indra.
3: Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lebih dekat pemain barisan pertahanan dari Afrika Selatan yang menguasai bola. Bagaimana pukul 1 di sana dari Afrika Selatan, lebar ke sektor sebelah kiri tadi memainkan bola, nampak masih juga mencari celah pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Punggung 14 di sana, Bukasi mundur ke belakang, kembalikan kepada penjaga gawang Rowan Williams, memainkan bola masih di daerah pertahanannya sendiri, cukup kesulitan. Nampaknya pemain Afrika Selatan angkat langsung jauh ke depan, coba mencari kawannya nomor punggung 6 di sana, sektor sebelah kanan pertahanan. Tentu pemain dari Meksiko tadi, upaya yang dilakukan menginginkan umpan crossing, atau memang sudah posisinya. Kita lihat dari pemain-pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 ini,
0: Modiba. Offside ternyata Indra.
2: Ya, offside. Lebih offside. Sekarang bola dibiarkan keluar dulu, baru wasit keputusan baru diangkat oleh hakim garis. Offside seperti itu.
3: Lalu Rangel tadi melakukan tendangan bebas langsung jauh ke depan mencari Quinones, langsung mundur ke belakang. Ada Jesus Galardo Lopez. Masih dengan tenang. Kembalikan lagi kepada Galar dari sektor sebelah kiri. Mainkan bola di daerah pertahanan yang sendiri, mundur ke belakang pada Raul Reyndel, penjaga gawang dari Meksiko. Siapakah akan diberikan? Namun kontrol yang kurang cermat tadi, umpan ini diberikan oleh Raul Reyndel kepada Galardo. Sektor sebelah kiri, ini pertahanan dari Meksiko. Bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Kazi mundur ke belakang, menunggu pusat di sana. Ime Okon tadi mencoba menggiring bola, kirimkan lagi ke penalti berbahaya. Sudah mempunyai 9 dari Afrika Selatan tadi, bagaimana oleh Foster, namun upaya punggung 20 tadi tidak menguasai bola. Udau kita lihat bagaimana juga
0: Colina ya,
3: Colina ini
0: wasit legendaris ya,
3: iya, dari Italia juga turut menyaksikan pertandingan kali ini
2: bersama Matrix ya, Materazzi sebelahnya.
0: Iya, yeah, The Matrix. Identik sama Zidane biasanya The Materazzi.
2: Iya, yeah, selalu diingat setiap
3: hari. Upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan. Lihatkan ke sebelah kanan pengguna Alvarado, masih Alvarado kerjasama sama dia dengan Reyes, namun dapat tackle yang cukup kencang tadi Kazi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Menghasilkan lemparan ke dalam Reyes. Pada siapa yang diberikan Reyes? Sana juga ada Alvarado. Alvarado

0: Afrika Selatan.
1: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu, dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini. Di luar mereka menguasai ball possession, ini cukup bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16, bahkan 4 kali, dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba untuk masuk ke kotak 16, tetapi ketika menjelang masuk ke kotak 16 kesalahan mereka bikin sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan ini menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini, memang pertahanan mereka sangat kuat, tapi lini tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik, sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinn Ones bekerja sangat baik, mobiling sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri, dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1-4-1 ya
0: di pola
1: awal mereka. Tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan itu, seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinn Ones yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
0: Ya, serangan kali ini coba dibangun tangan oleh Meksiko, namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika, berhasil dikuasai oleh pemain Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia yang dituju adalah Eric Lira, namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 yaitu Teboho, bergeser dia. Mokoena kali ini, pemain nomor punggung 20 Mudau ya. Mudau kembali ke belakang dia, melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Adam Bokazi, Bokazi umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Ikram Reyes, namun sundulan yang dituju adalah Foster maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rangel ya.
1: Ya,
0: Rangel ya, ya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quinn Ones tadi di menit ke-9. 1-0 Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam, dan pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Ke depan dia kali ini kembali lagi ke belakang, melebar ke sebelah kanan. Pemain-pemain Afrika Selatan, pemain nomor 19 langsung di ke depan dia yang dituju adalah Reyners maksud saya. Tidak berhasil dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, melebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, balik belakang dia ada Reyes, melebar dia ke sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Ke belakang dia, pendek saja kepada Vasquez. Masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Eric Lira. Masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Bergeser ada Fidalgo di situ. Fidalgo kembali kepada Gallardo. Bergeser lagi ke belakang. Vasquez kali ini masih menguasai bola. Sang kapten Cesar Montes. Kembali kepada Vasquez. Coba ke tengah kali ini ada Lira. Depan yang dituju. Namun tidak berhasil. Terjadi benturan tadi antara Eric Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko, saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan, masih tergeletak memegang kaki kanannya Eric Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan yaitu si Tole. Wah, seperti teman kita ya namanya ya Tole ya, si Tole ya.
1: Pasti sejauh ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quinn Ones. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki bertahan yang cukup baik Eric Lira, dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik, dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan, meskipun memang tidak hanya Eric Lira ya yang dalam bertahan yang bagus, tapi Raul Jimenez, bahkan seorang pemain

0: menyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang dengan seperti memotong, dia menang duel. Bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan, terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
1: Meksiko kali ini masih menguasai bola, pendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba melakukan serangan, kali ini yang dituju adalah Jimenez namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Kembali bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, masuk dalam ke sektor tengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain-pemain Meksiko melebar kali ini dia. Alvarado, Reyes maksud saya. Pendek saja dia. Kembali lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Quiñones tadi namun terjatuh. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ronwen Williams ya, sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo. Fidalgo merupakan tendangan langsung, masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur mister gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain-pemain Meksiko. Seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya, tidak puas hanya dengan satu gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quiñones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
0: Iya, hampir saja Quiñones menciptakan brace ya.
1: Iya.
0: Tapi digagalkan oleh tiang yang pasti. Kalau kita lihat serangan pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan penyerangan mereka lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quiñones yang cukup mobile, Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan. Dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Oh, tapi bukan esbol.
2: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor punggung 20, Mudau, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Pakai menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Kondisi masih tertinggal 0-1 dari Meksiko. Nomor 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Modiba sudah dilakukan dengan tepat ke sektor tengah tadi. Pena angkat langsung kotak penalti namun disundul saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan namun tepat dipelukan atau tangkapan Raul Rangel tadi. Gimana nomor punggung 14 Mokazi lepaskan tendangan kaki kirinya. Raul Rangel dengan tenang berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko. Coba menggiring bola perlahan, bagaimana Vasquez alirkan lagi kepada Montes, balikan kepada Raul Rangel yang tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba
0: Ya tadi merupakan shoot on goal pertama ya dari Bukasi tadi ya.
2: Ya sebuah serangan cepat tadi Vinones mencoba menggiring bola, namun dengan cepat tadi bagaimana dari gawang dari Afrika Selatan, Williams tadi keluar dari sarangnya sehingga berhasil menyapu si kulit bundar tadi. Berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari Meksiko. Main lagi Vasquez, coba kepada Lira, dorongan kepada Reyes di sektor sebelah kanan, masih memainkan bola kembali lagi ada Vasquez. Vasquez memainkan bola, masih Vasquez, alirkan kepada Gallardo. Gallardo mencoba balikan mundur lagi kepada Vasquez, masih Vasquez kembali kepada Raul Angel, mainkan bunda di daerah pertahanan sendiri sekitar tambahan 4 menit extra time yang diberikan, waktu tambahan 4 menit di babak yang pertama ini. Angkat langsung jauh ke depan kepada Jimenez, berbahaya sebuah serangan mencoba dibangun dari Meksiko, bagaimana juga Alvarado ada di sana namun dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 tadi, bagaimana Mbokazi lemparan ke dalam kini bagi Alvarado. Risiko dilakukan Alvarado tapi nampaknya dilakukan oleh Reyes. Reyes sudah dilakukan, ada Jimenez tadi muncul dari belakang, Risiko lepaskan tendangan namun kali dapat diselamatkan oleh Luk tadi, bagaimana Williams. Wayne Williams, hampir 1.5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. Bagaimana pemain juga Afrika Selatan mencoba membangun serangan sektor sebelah kanan, ada Mudau, berikan lagi kepada Teboho juga, ada Mudau juga untuk belakang, masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya di nomor punggung 6 di sana, ada Modiba. Oh, dibayangi oleh Alvarado tadi, masih Modiba kontrol bola, mencoba melepaskan umpan namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
0: Iya, kalau lihat dari baru saja ketika Modiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
2: Jimenez, berbahaya ya. Upaya dari Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya, sodorkan bola ke depan. Oh, bahwa pemain Meksiko melepaskan tendangan, maksudnya. Oh. Tadi bagaimana Brian ya? Brian Gutierrez tadi tendangannya lebar. Dan juga upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan, dikawal oleh Rowan Williams di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi saja. Angkat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan, coba namun tidak mampu dikejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes. Ini menghasilkan para ke dalam saja bagi Siko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Unggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang dicetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan, dan kita akan kembali lagi bagaimana melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
3: Ya baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quinones pada menit ke-9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
4: Saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City, atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporannya disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Bekerjasama dengan Basnas, diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata lingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sebatang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT, ngasih proposal ya ke pemerintahnya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ngajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan, rumahnya biasa bocor saat hujan deras. Namun berkat bantuan yang diberikan, ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain, nah diambil alih tepatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami, semi sintetis jadi sintetis. Nah ke depan kita nggak tahu nih, BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser. Nah narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada, ya balik lagi ke tiap individunya, dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat aja dalam peredaran vape-nya gitu, sesuai regulasi aja. Seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Jika melihat dari statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Dimana tembakan ini 10 berbanding 2 dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones. Dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80 ribu lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

0: Pertandingan terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez, dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mokona. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca, dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams. Masih berkutat di lini belakang, mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez, namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra, serta ada Bung Estu. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Bulan masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada William sedi angkat langsung juga ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo. Ada Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang. Ada Jimenez. Balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya saudara memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan Williams tadi. Upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Gallardo Alvarado di sektor sebelah kanan. Coba berputar-putar, bayangin punggung 14 di sana, bagaimana Bokazi tadi mundur ke belakang pada Williams. Alirkan di sektor sebelah kanan, ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut, namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan si kulit bundar. Fidalgo. Masih Fidalgo mainkan bola mundur ke belakang pada Vasquez. Montes tadi, Reyes angkat ke depan, cari Jimenez tadi, cari lagi pemain lagi, bagaimana berbahaya. Sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi.
2: Wah, kartu merah langsung ya.
1: Merah langsung ya.
3: Iya, ini
1: pelanggaran gak... yang
3: iya. Iya, kelihatan sekali bahwa ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpan yang sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini, dan Brian Gutierrez ini. Ada sikutan yang memang tidak kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13,
2: Sitole.
3: Ini gelandang bertahan seperti Eric Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi, walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
2: luar ya.
3: Ya di luar.
1: Memang ya,
2: bukan penalti.
1: Pelanggarannya tadi
3: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika masuk kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan, walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik. Dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
1: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas berapa senti saja di depan garis gawang. Sudah dilakukan. Oh, membentur tadi barisan pertahanan. Masih ada lagi, bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan, namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke-51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones, mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri, kerjasama dengan Gutierrez nampaknya. Masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi kotor bola dan berhasil membuat Cikulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko. Bola dia ada Piro nomor 25,
2: Alvarado.
1: Dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Mundur ke belakang. Kemukena tadi Toto juga nomor 19 di sana.
2: CBC. Mengulang kata ya, CBC.
3: Iya, gitu. Ini salah senior ya di tim Afrika Selatan, CBC ini. Paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya, CBC ini. Dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang. Tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Eric Lira memotong serangan. Tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Ocon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Eric Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun intercept-nya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
2: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki, Bokasi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau melewat ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena, kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi, kembali ke tengah kali ini. Mokoena mencoba ke depan kali ini, tendangan langsung dilakukan namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
3: Iya, menurut saya hal-hal seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik, tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster, siapa yang akan masuk?
2: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan, masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quinones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang kali ini, mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mbokasi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi, setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
3: Iya, Eric Lira ya.
2: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola kembali. Kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko, menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
3: Langsung ke depan ini Juan Vazquez ini,
2: iya,
3: ini back yang rajin cetak gol 2 pertandingan terakhir, dan memang perannya seperti ini.
2: Ya, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Bokasi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko, coba untuk dikejar namun berhasil, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Afrika Selatan, belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vasquez di sektor sebelah kiri, melebar dia, main nomor punggung 23 Gallardo. Belakang lagi Vasquez, tengah dia Cesar Montes. Masih menguasai bola ini. Empat pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vasquez, tengah dia. Kali ini Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah main nomor punggung 25 Alvarado. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
3: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Vinones tadi. Dari sisi yang berbeda dengan Alvarado, dia langsung melakukan umpan ke Alvarado. Dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain. Walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi, yaitu Sitole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain. Mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri. Tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh. Dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol. Karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi, mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam,
2: Jaden Adams.
3: Jaden Adams digantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang di tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten. Dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suame ini, artinya di tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
2: Ya, kembali lagi mana Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada juga Montes dan juga Reyes tadi di Teres mundur ke belakang. Ada Montes masih memainkan bola di dalam pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Dan Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Masih tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan membuka ruang, angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Jadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi letak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Jimenez, mendapatkan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya. Ya,
0: terlalu tinggi ngangkat kakinya Indra.
3: Iya, walaupun Quinones mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya.
2: Iya.
3: Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Quinones. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi, sepertinya Garcia Chavez, pemain yang merupakan pemain tengah. Disiapkan, apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
2: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah kotak penalti Meksiko kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 20 Mudau. Namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan, tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel, pemain nomor punggung 1, kiper Meksiko ini mencoba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja. Sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Quinones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
3: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan, karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi mencuri gol, apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu, dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini, walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya, dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
2: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
3: Oh, Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora. 17 tahun usianya. Oh, penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
2: wonderboy ya.
3: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanggung terbaru dia adalah beri asis di Gold Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini, karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Meksiko yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos, sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut Quinones di sana. Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan, sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez mencetak gol dan berkaca-kaca dia.
2: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi mencetak gol ya.
3: Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A, karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
2: Nol kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang dicetak oleh Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
3: dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak capsnya di Meksiko dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk capsnya 126, sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Cicari.
2: Ya, sanggup lah ya.
3: Ya, dengan 34 tahun mungkin 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guilherme Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
2: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora, sang wonderboy Meksiko ini yang baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang yang dituju adalah Vasquez di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez meminta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Bergeser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez. Melebar dia. Ada Montes di situ. Ke kanan dia Reyes. Ke tengah yang dituju. Siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
3: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain selalu di depan. Dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan, dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
2: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba melakukan serangan. Saat terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya. Main nomor Vasquez ya sepertinya ya.
3: Oh, Jimenez tadi.
2: Jimenez. Oh ya. Yang wah, tersikut.
3: Tipis banget ya.
2: Ya, mencoba menghalau tadi CBC ya.
3: Menang di posisi ini.
2: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
3: Ya, masih dilihat Vasquez sebenarnya 50-50 ya, walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh,
4: kartu keras tadi kepada Quinones ya, pelanggaran lakukan
2: CBC.
3: Iya, CBC lagi-lagi
4: kartu kuning.
3: Dan memang dengan keluarnya Sitoli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, CBC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Wow, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
5: Mencengkram leher ya, lumayan itu.
3: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk merah lagi besar dia.
5: Tapi, iya.
3: Tapi mungkin wasit
5: masih baik ya.
3: Iya.
2: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya, melihat Gallardo tadi, yang juga nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak yang kedua tadi.
5: Chavez.
2: Masih Chavez. Mundurkan lagi Quinones, mundur ke belakang.
5: Vasquez.

0: ya di perebutan pelanggaran ya oleh Alves di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan.
1: Digantikan Edson Alvarez, ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
0: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
1: Armando Gonzalez salah satu pemain yang mengisi di depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
0: Iya.
1: Sedangkan Modiba dan juga Reinders yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan ini salah Apolis, satu ya. Striker yang cukup bagus sebenarnya. Agak aneh pertimbangannya ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di serang, jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena Mexico sendiri kan dengan julukan L3 kan tiga warna dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
2: Campos. Jorge Campos.
1: Menarik sekali memang kalau lihat Mexico dengan budaya mereka tari sombrero, topi sombrero segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Meksiko kan budayanya sangat bagus.
2: Kental ya.
1: Sangat kental sekali.
2: Meksiko kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini melebar dia sebelah kanan. Ada main nomor punggung 15. Si Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah melewati garis tengah. Mora. Sang Wonder Boy.
1: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
2: Ya.
1: Ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
2: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
1: Oh, Quinones ya.
2: Quinones ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10 Vega. Iya, nggak pakai R ya Veganya ya.
1: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger. Ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Pemain Afrika coba amankan bola. Masih berkutat di pertahanan mereka.
2: Bingung sepertinya dia.
1: Mora terus menempel dan berhasil rebut, sayang sekali. Fault dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
2: Terhadap Mokoena tadi ya.
1: Mokoena
2: ya.
1: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
2: Dia ya, Meksiko mencoba untuk membawa serangan kali. Gagal dicuri tadi, Indra ya.
0: Ya.
2: Meksiko masih mencoba untuk membawa serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini. Montes. Ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri, Meksiko. Vasquez menguasai bola. Sebelah kanan dia. Yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun saat

0: pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal apa yang dilakukan oleh Afrika Selatan, serangan yang dilakukan oleh mereka tadi. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80, sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
1: Ya, diganti seorang Lira ini memang sepertinya disimpan untuk tenaga dari seorang Lira di lini tengah karena keunggulan 2-0. Tapi yang menarik adalah 3 kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez dan Juan Vazquez ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko dan menyimpan Quinones juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan mendapati pertandingan yang tidak kalah beratnya.
0: Ya, ini apa yang terjadi? Apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi.
1: Apa review? Oh iya, apakah review?
0: Wah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
1: Ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu, tapi ada sikut yang
0: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
1: Kalau red card ya 8 orang saja ya.
0: Nah, itu dia.
1: Oh, tangannya agak nakal ya.
2: Tangannya ini.
0: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, kata wasitnya. Gue mau lewat, katanya. Awas.
1: Seperti tadi Mudau ya, melakukan pelanggaran tadi.
0: Decision direct free kick red card. Oh, kartu merah lagi.
2: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suwane ya?
1: Seperti Suwane pemain baru ya.
2: Ya Suwane.
1: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
0: Suwane.
2: Bebas Suwane.
0: Iya.
2: Yang kartu merah langsung ya,
0: direct ya.
1: Pemain baru di Tebas Suwane yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61 harus keluar cepat dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
0: Ini
2: jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, 2 pemainnya.
1: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
2: Harusnya bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
1: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
2: Ada Hafez kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafez lagi angkat ke depan. Dari siapa Camora di sana, penuh punggung 10 yang tadi baru masuk.
1: Vega.
2: Namun bukan pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Tangan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuki 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan lewat garis tengah, terjadi dua kepisahan mencoba. Oh, namun lebih dekat kepada Raul Rangel, jaga gawang dari Meksiko.
3: Yes.
1: Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasy 2-0 benar ya.
2: Mas Quest menguasai bola, sodorkan lagi ke sebelah kanan lini serang. Karena Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri dari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Aves mundur ke belakang. Pada Vasquez, kembalikan lagi pada Aves. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan, Vega. Aves pada Gallardo kembali. Dengan tenang Mora tadi. Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Mora mainkan lagi sektor sebelah kanan kini. Alvarado mundur ke belakang kembali. Hafes kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan. Berbahaya, ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kembali lagi pada Hafes, alirkan lagi kepada Gallardo. Masih Gallardo, tengah dia mencari Mora di sana atau sebelah kanan, ada yang terkelas di sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali, pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko. Coba menggiring sektor sebelah kanan Reyes tadi, terjadi dorongan tadi terhadap Reyes nomor 14 dari Meksiko,
0: Bogazi.
2: Bogazi, gimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit ya, pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
1: Ya, ada yang menarik dari Piala kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit. Jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus, dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
0: Virtual reality.
1: Ya. Jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
0: Iya, 48 ya.
1: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
0: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Terjatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales yang baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga, setelah 2 pemain Korea, Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini, coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko, pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia, yang dituju adalah main nomor punggung 4 Fake. Langsung dia ke tengah. Masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, 2 pemain Meksiko ini terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk membangun serangan kembali, berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
1: Di depan wasit persis ya, pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
0: Bogazi. Nomor punggung 14 ini ya. Enggak punya pilihan kayaknya ini Bung Estu.
1: Langsung
0: di ditoyor kalau bahasa Citayamnya. tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
1: Tambahan waktu 7 menit ya.
0: Ya.
1: Apa ya 7 menit ya, karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
0: Checking VAR juga tadi juga.
2: Jubel Tomora menguasai bola. Tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes, Montes berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri, mencoba memberikan umpan 1-2. Pemain Meksiko buka pelanggaran meski terjatuh tadi. Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko. Terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Melakukan pelanggaran yang cukup
1: ya,
2: jelas terlihat tadi.
1: Pelanggaran yang merugikan ya Montes karena benar sekali. Ada di dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berhadapan-hadapan dan ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain ya Montes melakukan itu gitu, karena kondisi timnya unggul dan tidak belum terlalu berbahaya, kenapa dia harus menjatuhkan. Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan. Walaupun memang potensi tercipta gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
2: Iya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya. Kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini, Montes,
1: kapten tim.
2: Kapten tim. Tendangan bebas bagi Afrika Selatan sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Lihat apakah ya mendapat arahan apa dia. Bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti. Setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan. Masih bersiap-siap
0: Mokena dan Bokazi ya.
2: Siapakah? Gak nampaknya Mokena.
0: Mokena mau enggak? Bukan ya.
2: Harus masuk. Dapat ya. Sayang sekali trik yang dilakukan tadi.
1: Benar.
2: Dapat baca dengan baik. Uburu. Angkat langsung jurupan masih Afrika Selatan coba dapat dikuasai oleh Vega tadi, namun cocor keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri Gallardo. Vega kembali ke Gallardo, angkat ke depan namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bokazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Coba menggiring lagi ada Mokena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bokazi menyerang ke sektor sebelah kanan namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dau. Tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Tersisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba membangun serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan. Adam Bau. Dau umpan ke dalam bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan. Udau mundur ke belakang pada penjaga gawang Williams. Masih Williams, pemain Afrika Selatan yang kini bermain dengan 9 orang, angkat langsung menuju ke depan. Williams cari jauh sektor sebelah kanan. Ini serangnya dibayangi oleh Gallardo tadi, angkat ke depan. Oh, namun kembali lagi dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Mexico. Mencoba Vega menguasai bola, kontrol yang kurang cemat dari Vega tadi di sisi kiri dari Mexico. Tamparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. CBC tadi juga menguasai bola, beralih ke sektor sebelah kiri. Pemain Afrika Selatan coba menggiring di tengah lingkaran lapangan pertandingan, namun kembali dapat dipotong oleh Gallardo tadi. Gallardo angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Vega. Masih Vega berada di sektor sebelah, kontrol bola sejenak. Vega mencari kawannya ke umpan, langsung crossing ke daerah kotak penalti, namun kembali dapat dipotong oleh pemain bertahan dari Afrika Selatan. Mencoba menggiring cepat, terjatuh tadi. Ada persentuhan tadi nampaknya dari Gallardo, pemain, satu pemain Afrika Selatan, nampaknya Mudau.
0: Ya, ya, Mudau. Betul sekali Indra, Mudau tadi yang berbenturan ya.
2: Berbenturan dengan Gallardo tadi.
0: Ya. Kaki ketemu kaki itu.
1: Ya.
0: Tulang kering itu lumayan itu Indra.
1: Iya
0: kan? Gimana basah ya, harus diulang. Ah, sudah selesai.
2: Selesai ya. Terakhir sudah pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dan keunggulan 2-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah. Gol dari Jimenez dan Quinones di babak yang pertama tadi, namun tentu dua tim juga mengalami kerugian, tiga pemainnya juga mendapatkan kartu merah, baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
0: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
1: Pasti ini salah satu, kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia chaotic ya. Kartu merah, dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan
0: serangan
1: lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan 3 red card ini, menurut saya, menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
0: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam Pesta Bola Dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko, menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga Rizky Febian ya Indra ya. Bukan ya. Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada Beda Timbuk Erik. Nah, itu dia nanti orang yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Kemudian ada Indra Virgiantara dan juga Bung Estu. Pamit mundur, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan. 91,2 FM.

0: Ya, masih disiarkan langsung dari HMUR 70, Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah masuk dalam rangkaian Denpasar pagi ini, masih bersama saya Dharma Chandra, yang sebelumnya tadi kita sudah mendengarkan pertandingan Piala Dunia pembuka langsung dari Stadion Mexico City, ya, antara Meksiko melawan Afrika Selatan yang akhirnya dimenangkan oleh tuan rumah Meksiko, ya, yang dimana tadi memang sempat ada drama kartu merah juga nih. Kartu merah pertama di Piala Dunia, ya, oleh Spepelo Sithole tadi, ya. Dan memang itu juga menjadi menjadi kekurangan juga, ya, dalam tim Afrika Selatan karena pemain harus berkurang satunya, ya. Dan tadi juga Meksiko menang 2-0 atas Afrika Selatan, dan ini menjadi poin perdana yang didapatkan oleh tim Meksiko, ya. Dan memang gol kedua tadi dicetak oleh Raul Jimenez di menit ke-66 dan juga sukses menaklukkan kiper Rowan Williams melalui sundulan tajam di depan gawang, ya. Dan juga ini juga menjadi titik positif juga, ya, bagi tuan rumah Meksiko. Dan nanti mungkin semoga kedepannya juga akan bisa memenangkan pertandingan lainnya, begitu, ya. Sekali lagi, pertandingan Piala Dunia dimenangkan antara Meksiko dan Afrika Selatan dimenangkan oleh tuan rumah Meksiko, ya. Dan nanti setelah ini ada rekan saya Lili Lintang yang akan menemani ruang dengan Anda hingga kurang lebih sampai jam 10 pagi, ya, waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, saya Dharma Chandra pamit undur diri, ya. Sudah cukup menemani Anda untuk mendengarkan bareng Piala Dunia Bola Gembira bersama Anda. Nanti tenang saja, masih ada siaran-siaran sepak bola lagi yang nanti akan kami siarkan langsung dari Pro 1. Dan juga nanti langsung bergabung juga langsung dengan RRI Jakarta. Untuk itu, saya Dharma Chandra pamit undur diri. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Denpasar, Kanal Informasi dan juga Inspirasi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Denpasar pagi ini.
3: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Inilah Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu, selamat pagi para pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini ya, saya Lili Lintang kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda sampai nanti pukul 10 pagi ya. Dan pendengar, tadi Anda sudah mengikuti kami di siaran Piala Dunia ya. Gimana nih, kira-kira sudah menontonkah sampai akhir ya dengan siaran Piala Dunia, dengan tadi sudah dimenangkan oleh Meksiko ya lawan Afrika Selatan tadi untuk skornya 2-0 ya. Dan nantikan ya pendengar, karena kami masih akan menyiarkan untuk Anda siaran-siaran Piala Dunia ya. Jadi nanti dini hari juga masih ada lagi yang spesial untuk Anda. Dan pendengar, nanti saya Lili Lintang akan menghadirkan banyak informasi penting untuk Anda dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda semua ya. Dan Anda bisa mengikuti kami di FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital yang saat ini sudah bisa Anda download ya melalui Play Store maupun juga App Store. Dan bagi Anda yang mengikuti sosial media kami juga bisa banget ya. Bisa di Instagram kami di @rripro1denpasar dan juga Facebook kami di @rripro1denpasar. Dan pendengar, hari ini edisi hari Jumat ya, tanggal 12 bulan Juni 2026 ya. Kalau biasanya Jumat ini adalah Jumat berkah ya biasanya. Dan setelah ini pendengar, kita akan menyimak ya religi pagi dari agama Islam yang disampaikan oleh Ibu Afifah yang berjudul Beragama dengan Santun.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu falamudillah wa may yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, semoga dengan penuh keimanan sehingga menjadikan kita orang yang bisa meraih derajat keimanan dan ketakwaan kita. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita jadikan sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga di akhirat kelak atas izin Allah kita berhak untuk mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, setiap kita, setiap manusia yang hidup pasti mendapatkan hidup yang rasa yang damai dan tenang. Tidak memiliki, tidak adanya peristiwa permusuhan maupun pertikaian. Dan agama Islam merupakan satu-satunya agama yang kita yakini yang menawarkan kepada kita keselamatan dan perdamaian dalam hidup. Sebagaimana makna dari Islam itu sendiri yang artinya adalah berserah diri, selamat, ataupun damai. Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk menunjukkan kasih sayang dan kepedulian kepada semua makhluk hidup, termasuk kepada alam semesta ini. Setiap kita sebagai orang Muslim mendapatkan amanah, mendapatkan tugas dari Allah SWT untuk menjaga keseimbangan alam dan menghormati hak-hak semua makhluk hidup di muka bumi ini. Para pendengar RRI Denpasar dimanapun berada yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah SWT, Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan Rasulullah yang senantiasa memberikan teladan kepada kita dengan memberikan belas kasih terhadap makhluk hidup dan alam secara keseluruhan. Serta beliau memberikan contoh kepada kita untuk tidak menyakiti ataupun membuat rugi makhluk hidup yang lainnya tanpa adanya alasan yang jelas. Inilah alasan mengapa agama kita, agama Islam disebut dengan agama rahmatan lil alamin. Namun, akhir-akhir ini, saat-saat ini, kita sering menyaksikan adanya beberapa hal yang membuat rusaknya kesan terhadap agama kita sebagai agama rahmatan lil alamin. Semua ini karena kurangnya pemahaman dari kita sebagai umat Islam terhadap agama kita sendiri, sehingga berdampak kepada pemahaman yang kaku dan praktek keberagaman yang intoleran. Sebagai contoh, banyak di antara kita kaum muslimin yang dengan mudahnya tersulut emosinya dan menyebabkan untuk saling bertengkar karena hanya perbedaan praktek beribadah yang sifatnya itu juga ibadah furu'iyah yang sifatnya cabang. Oleh sebab itulah muncul karena perbedaan ini untuk saling mencerca, menyalahkan, bahkan saling membenci golongan satu dengan yang lain karena merasa dirinya paling benar. Yang kedua, kita juga menyaksikan sebagian umat Islam hari ini mudah sekali untuk menghina maupun mengolok-ngolok praktik beribadah agama yang lain yang menyebabkan pemeluk agama lain ini membalas perilaku tersebut dengan hinaan yang lebih buruk. Padahal Allah SWT telah mengingatkan kepada kita semua umat muslim melalui firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbuha aduwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Demikian terjemahan surat Al-An'am ayat ke-108. Maka dari itu sudah selayaknya kita sebagai umat Islam harus bisa menunjukkan perilaku beragama secara santun kepada umat beragama apapun. Santun beragama ini bukanlah berarti sekedar persoalan rangkaian ibadah yang dilakukan semata, melainkan bagaimana juga tampilan nilai sosial yang kita pelajari dari agama yang kita yakini. Inilah kesadaran yang harus kita bangun, yang harus kita aplikasikan di tengah-tengah dua hal penyebabnya rusaknya kesan agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, antami midar anna Nabi SAW kola ad-dinun nasihah kulna liman kola lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslim wa ammatihim. Yang artinya hadis Rasulullah tersebut diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, agama adalah nasihat. Kami sahabat Nabi bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitab, rasul, para pemimpin muslimin, dan mereka secara umum. Dari hadis tersebut, jelas sekali bahwa agama itu adalah nasihat. Agama merupakan suatu sarana yang dapat mengontrol seseorang. Lantas, kenapa banyak sekali di antara kita yang menjalankan praktik beragama secara keras dan kasar, serta tidak menampakkan agama sebagai bentuk transformasi perdamaian? Jawabannya adalah karena boleh jadi banyak di antara kita yang gagal dalam memahami hakikat beragama itu sendiri. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, ketika banyak orang yang tidak mampu untuk memahami agamanya dengan baik, tentu akan ada pihak-pihak yang dengan mudahnya mengambil manfaat atas nama agama untuk kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu berupa pengikut, ekonomi, politik, ataupun lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus cerdas, harus punya pengetahuan yang luas, harus belajar sepanjang hayat kita, sehingga kita bisa mampu menunjukkan wajah Islam, bisa mewujudkan wajah Islam di kehidupan nyata kita sehari-hari ketika hidup berdampingan dengan sesama umat yang lain, bahwa kita sebagai umat Islam, kita bisa menunjukkan umat Islam yang ramah kepada dunia dan yang memahami ajaran agamanya secara benar sesuai dengan yang dicontohkan dari generasi terbaik kaum muslimin, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang dicontohkan juga diikuti oleh para sahabat, pengikutnya, dan para salafus saleh terdahulu yang bisa kita jadikan rujukan, yang bisa menunjukkan bahwa agama kita agama yang santun, agama yang rahmatan lil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan materi tentang beragama dengan santun di tengah-tengah masyarakat kita. Semoga bisa mewujudkan agama kita, agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin, yang bisa membawa dampak manfaat untuk umat yang lain. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berjudul Fi Hawa. Dan pendengar, setelah ini masih akan Lili putarkan lagu-lagu Islam untuk Anda. Salah satunya ini lagu dari Inka Christy yang berjudul Gelar Kehidupan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

keluasan dan kerakusan adalah dua hal yang saling bertentangan. Seseorang yang merasakan kepuasan akan merasa bahwa dirinya telah terpenuhi dengan baik. Kesenangan kecil yang tersedia adalah lebih daripada cukup baginya. Mari mengaturkan puja Trisandya.

tenana akabehan. Iwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

Masih di 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia dari Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada ya. Hari ini, pagi ini, Lili Lintang akan menemani Anda sampai nanti pukul 10 WITA ya, pendengar. Dan kira-kira gimana nih, apakah di hari Jumat ini ya, pendengar sudah beraktivitas pagi-pagi ya, udah siap-siap mungkin mau berangkat kerja gitu ya. Mau berangkat kerja atau mungkin lagi beres-beres di rumah atau mungkin lagi masak untuk sarapan ya, atau mungkin ada dari pendengar yang Jumat ini WFH gitu ya. Nah, ya apapun pokoknya aktivitas Anda pendengar, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Karena kalau ngomongin soal cuaca di pagi hari ini nih agak-agak berbeda dari hari-hari sebelumnya ya. Kalau kemarin kita sudah lama nih tidak melihat hujan turun, tapi tadi sekitar pukul 4 pagi kalau di daerah Tekumar sendiri sih udah hujan deras banget gitu ya. Tapi setelah memasuki di daerah Diponegoro sampai ke Hayamur 70 sendiri, ini cuacanya ternyata terang benderang gitu ya. Emang agak-agak berbeda gitu ya. Tapi nanti akan kami bagikan informasi seputar cuaca hari ini untuk Anda ya. Tapi setelah satu lagu yang mau lewat dulu untuk Anda nih, ini lagu dari Last Child yang berjudul Ketidakrelaanku.

0: Mbak, baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar siapa nih dari Anda yang tadi sudah menyaksikan siaran langsung dari Piala Dunia 2026. Dan tadi adalah pembukaan ya, pembukaan Pesta Piala Dunia dan juga pertandingan perdana. Dan di pembukaan Pesta Piala Dunia 2026 ini memang menjadi acara yang sangat dinantikan gitu ya. Karena ada juga duet dari Shakira dan Burna, yang mana ini juga menjadi salah satu sorotan utama dari upacara pembukaan Piala Dunia di Stadion Azteca Mexico City Jumat dini hari ya, yang mana keduanya ini membawakan lagu resmi dari turnamen yang berjudul Die Die, dan ini ditampilkan sebelum laga pembuka dari Meksiko melawan Afrika Selatan ya. Dan karena memang pendengar ya, lagu-lagu yang menjadi anthem gitu ya dari Piala Dunia 2026 ini memang sangat populer dan selalu dinantikan oleh para setia sepak bola gitu ya. Dan memang ini menjadi salah satu penampilan yang sangat dinantikan, penampilan panas yang ditunggu dalam seremoni pembukaan, yang dimana ada ribuan penonton juga di Stadion Azteca yang menyambut penampilan dari Shakira dan Burna ya. Dan dimana tadi Shakira ini tampil mengenakan busana bernuansa kuning dan putih, yang mana ini terinspirasi dari warna tim nasional Kolombia. Dan Shakira ini sebagai penyanyi yang pernah membawa akan lagu Waka Waka pada Piala Dunia 2010 lalu yang sangat populer dimanapun ya, ini juga tampil sangat energik sepanjang pertunjukan. Dan dari Burna Boy juga turut memanaskan suasana ya lewat aksi panggungnya. Dan keduanya ini tampil bersama puluhan penari di sekitar replika trofi Piala Dunia berwarna emas yang ditempatkan di tengah lapangan. Dan selain Shakira dan Burna Boy, pendengar, ini ada sejumlah musisi juga yang turut memeriahkan acara pembukaan, yaitu ada Lila Downs yang membuka pertunjukan dengan penampilan yang mengangkat budaya Aztec ya. Dan juga ada penyanyi pop Meksiko Belinda, kemudian juga membawakan lagu Por Ella dari album resmi Piala Dunia 2026. Ada juga grup rock legendaris Meksiko yaitu Mana, yang mana ini turut menghibur juga penonton dengan lagu hits mereka yaitu Oye Mi Amor ya. Dan ada juga nih, sementara ada rapper Kolombia yaitu J Balvin dan juga Ryan Castro, yang mana ini juga menjaga energi penonton supaya tetap tinggi melalui medley lagu populer mereka, dan membuka acara dengan membawakan lagu Que Calor, kemudian Una Alaves, dan menutup dengan I Like It ya. Dan tadi menjelang kick off juga Duta Piala Dunia 2026 FIFA, yaitu aktris Salma Hayek ini secara resmi membuka turnamen, dan acara dilanjutkan dengan parade bendera 48 negara peserta dan penampilan dari Andrea Bocelli ya. Dan setelah rangkaian hiburan berakhir, pendengar, langit Mexico City ini dihiasi dengan pertunjukan kembang api, yang mana momen tersebut menandai dimulainya Piala Dunia 2026 yang digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Wah, luar biasa sekali ya pendengar, ini menjadi momentum yang sangat dinantikan oleh para pecinta sepak bola dan atau mungkin seluruh warga dunia gitu ya. Dan memang euforia Piala Dunia ini sangat terasa, bahkan dari sebulan sebelumnya ya, ini udah sangat meriah sekali, sangat dinantikan ya, karena pertandingannya ini sudah dimulai tadi dini hari. sampai nanti kira-kira 19 Juli 2026 ya. Dan mendengar Anda juga bisa ya menyimak siaran langsung Piala Dunia melalui siaran kami di 105,2 MHz ya. Jadi nantikan nih ke depannya pertandingan-pertandingan bola Piala Dunia lainnya hanya di Pro 1 ya. Dan mendengar ini ada satu buah lagu yang mau mengudara untuk Anda ya. Ini lagu dari Pinkan Mambo yang berjudul Kekasih Yang Tak Dianggap.

0: Waktunya kentongan.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan dan dimanapun. Gempa tidak selalu pada siang hari saat kita terjaga. Seringkali getaran hebat terjadi di malam yang larut, dini hari atau di waktu-waktu kita beristirahat dan terlelap tidur.
2: Lalu gimana dong?
3: Jika demikian, tetaplah berada di tempat tidur dengan posisi badan telungkup. Bila sudah aman, segera keluar, memakai alas kaki dan lindungi kepala dengan bantal atau helm untuk menghindarkan dari cedera kepala. Carilah tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
5: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
4: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
6: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
5: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
4: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar pagi ini. Sesuai janji Lili tadi ya, bahwa kami akan menghadirkan informasi seputar cuaca hari ini. Karena kami sudah terhubung dengan rekan BMKG, yaitu dengan rekan Iwayan Wirata, yang menyampaikan informasi seputar cuaca pada pagi hari ini. Kepada rekan Iwayan Wirata, silakan laporan Anda.
1: Amankah? Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio RRI di mana pun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan perkiraan cuaca wilayah Bali dan sekitarnya yang berlaku hari ini Jumat 15 Juni 2026. Di mana untuk cuaca secara umum cerah hingga berawan dan ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi secara tidak merata di wilayah Bali bagian tengah dan Bali bagian selatan. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dan maksimum mencapai 32 km per jam. Suhu udara serantara 19 hingga 32 derajat Celcius dan gelombang udara serantara 55 hingga 95%. Untuk matahari terbenam hari ini pada pukul 18.08. Kemudian dengan laut di perairan utara Bali kisaran 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali kisaran 0,75 hingga 3 meter. Dan untuk peringatan dini waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang terjadi secara tidak merata di sebagian wilayah Bali serta potensi di gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter terlebih, terutama di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3 dan selanjutnya ke studio RRI Denpasar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Iwayan Wirata atas informasi Anda seputar cuaca hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar cuaca pada pagi hari ini dari rekan BMKG yaitu rekan Iwayan Wirata ya. Jadi untuk Anda semua pendengar yang saat ini sudah berencana untuk bepergian gitu ya atau mungkin harus pergi untuk bekerja, jangan lupa untuk selalu sedia payung atau jas hujan ya bagi Anda pengendara kendaraan roda 2 ya. Jadi kemanapun Anda berada, jangan sampai ketinggalan itu jas hujannya atau payungnya ya, karena kita kadang memprediksi hujan tapi ternyata tidak, atau bahkan kita memprediksi hari ini akan panas ternyata tiba-tiba hujan ya. Jadi harus selalu siap sedia ya pendengar. Karena kalau saat ini sih kondisi di Hayamuruk 70 sendiri ini agak mendung ya. Sepertinya mataharinya agak malu-malu nih untuk muncul ya. Dan tapi semoga nanti bisa kembali cerah lagi ya supaya aktivitas kita semua juga berjalan dengan lancar ya. Dan pendengar, it's time to shocking time. Ini lagu dari Project Pop yang berjudul Ingatlah Hari Ini.

Hampir 24 tahun berkiprah di belantika musik Indonesia, lagu-lagu dari grup musik Project Pop yang terdiri dari Yosi, Ujo, Gugum, Odi, Tika masih melegenda di telinga penikmat musik tanah air. Salah satu lagunya berjudul Ingatlah Hari Ini. Menurut Ujo, lagu dari album Pop OK yang dirilis tahun 2003 ini selalu dipakai loh untuk mengakhiri penampilan mereka. Kalau kata Yosi, dulu sih sebenarnya tidak dikehendaki ya kalau lagu ini dipakai sebagai ending dari penampilan mereka. Tapi semua berubah seiring lagu tersebut semakin populer. Dan Yosi juga berpendapat kalau aura perpisahan itu ada dalam lirik jika tua nanti kita telah hidup masing-masing. Dari kebiasaan para penggemar mereka itulah yang menginspirasi Project Pop untuk menaruh lagunya paling akhir.

Lagu sudah mengudara untuk Anda, lagu dari Discoria featuring Laleal Manino ya, yang berjudul Krisya. Ini lagu cukup membangkitkan semangat kita di pagi hari ini ya, karena kita harus tetap semangat pendengar ya. Walaupun sekarang cuacanya agak-agak mendung gitu ya, mungkin hawanya enaknya tidur gitu ya. Tapi jangan lupa pendengar untuk tetap beraktivitas ya, bekerja kembali gitu ya. Tapi kan besok udah akhir pekan lagi nih ya, jadi biasanya kalau Jumat hawanya lebih semangat sih harusnya ya. Dan mendengar, kalau berbicara mengenai sampah ini memang tidak ada habisnya ya, khususnya di Bali. Dan dari Komut Pertamina sendiri, ini pendengar telah meluncurkan kapal pintar pembersih sampah laut di Bali. Wah, kira-kira seperti apa ya? Dan ini Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id ya. Dan pendengar, masalah sampah di perairan Indonesia kini ternyata menemui solusi baru yang lebih cerdas dan ramah lingkungan pastinya. Dari PT Pertamina sendiri, ini melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berkolaborasi juga dengan Institut Teknologi 10 November atau ITS, ini resmi meluncurkan dan melakukan simulasi operasional kapal pembersih sampah otomatis bernama Autonomous Trash Skimmer di Pantai Sekeh Badung, Bali, Rabu 10 Juni 2026 kemarin ya. Dan peluncuran kapal pintar ini memang bersamaan dengan rangkaian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dipimpin langsung oleh Komisaris Utama PT Pertamina ya. Dan langkah ini dilakukan sebagai salah satu wujud komitmen dari perusahaan terhadap pelestarian lingkungan, inovasi teknologi, dan juga pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah perairan yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan. Memang dari masalah sampah perairan ini menjadi ancaman serius ya pendengar bagi ekosistem laut, kesehatan, dan juga keindahan pariwisata perairan. Dan merespon dari tantangan tersebut, ini Pertamina bersama Pertamina International Shipping, Pertamina Foundation, Patra Jasa, dan juga menggandeng kampus ITS dan masyarakat pesisir juga, ini menginisiasi hadirnya kapal otomatis ini ya, yang mana kapal ini merupakan robot air cerdas yang dalam operasinya mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan atau AI, sistem navigasi otonom, dan energi hybrid untuk berburu sampah secara mandiri maupun manual. Wah, ini menarik sekali ya pendengar, karena ini berarti sangat memanfaatkan teknologi terkini gitu. Dan dari kapal Autonomous Trash Skimmer ini merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata dalam mendukung terciptanya perairan yang lebih bersih dan juga sehat ya. Dan Pertamina ini memilih kawasan The Patra Bali Resort and Villa di Kabupaten Badung, Bali sebagai lokasi dari pilot project pengoperasian kapal Autonomous Trash Skimmer ini. Dan memang wilayah operasi dari TBBM Kota Baru, khususnya di Desa Semayap dan Desa Rampa di Kalimantan, program ini juga ditargetkan mampu membantu mengurangi timbulan sampah pesisir hingga sekitar 20 ton per tahun ya. Dan dari pemilihan lokasi pemasangannya ini juga yang di Patra Bali Resort and Villa ini karena memang memiliki nilai strategis karena menopang kawasan pariwisata sekaligus infrastruktur energi yang vital bagi Bali ya. Dan dari kapal ini pendengar, ini menggunakan motor listrik yang didukung dengan sistem hibrida dan panel surya sebagai sumber energi terbarukan, sehingga ini mendukung prinsip operasi rendah emisi dan juga ramah lingkungan. Dan keunggulan lainnya adalah keberadaan sistem jaring pengumpul sampah di bagian tengah kapal, mesin pencacah plastik untuk mendukung proses daur ulang, serta katrol elektrik berkapasitas 500 kg yang mana ini memudahkan proses pengangkatan sampah ya. Dan ke depan program ini juga diharapkan bisa menjadi model pengelolaan sampah perairan berbasis teknologi yang dapat direplikasi di berbagai wilayah operasi Pertamina yang berdekatan di wilayah pesisir di seluruh Indonesia. Wah, menarik ya pendengar, bahkan saya sendiri pengen langsung lihat nih gimana sih operasi dari kapal otomatis pembersih sampah laut ini ya. Dan semoga kalau memang ini realisasinya lancar, bagus, dan ini sangat mendukung juga keramahan lingkungan. Nah, semoga ini bisa segera diimplementasikan di berbagai perairan di Indonesia ya, agar permasalahan sampah tidak hanya di Bali saja, tapi di seluruh Indonesia ini bisa teratasi dengan baik ya, terutama juga dengan memanfaatkan teknologi yang saat ini semakin canggih ya pendengar. Mari kita tunggu berikutnya kabar-kabar baik lainnya ya pendengar. Dan pendengar, kami masih akan hadirkan untuk Anda beragam informasi menarik ya. Dan nanti pada pukul 7 pagi kami juga akan

0: hadirkan beragam informasi dan berita untuk Anda dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

pernah nggak kebayang ada orang punya kekuasaan penuh memecat wali kota atau pejabat kalau mereka berani merusak saluran air? Di Tapanuli Selatan, sosok ini nyata. Namanya Mantari Bondar. Lupakan sejenak algoritma canggih atau smart city. Mantari Bondar adalah CEO air tradisional yang menjaga sistem irigasi kuno bernama Hataboshi. Uniknya, jabatan ini bukan soal gaji tapi soal nyali. Di zaman sekarang saat kita sering ribut soal tagihan air atau banjir, Mantari Bondar sudah ratusan tahun mempraktikkan fairness. Mereka berjalan kaki menembus hutan, memastikan tidak ada satupun sampah atau penebangan liar yang mengganggu aliran air ke sawah warga. Kalau ada yang curang, Mantari Bondar punya otoritas hukum adat yang bikin gentar siapapun. Ini adalah sistem open source paling jujur yang menjaga perut ribuan orang tetap kenyang tanpa aplikasi rumit. Warisan ini adalah bukti kalau solusi krisis air masa depan, jawabannya ada di masa lalu. Mari jaga bumi dari hal kecil.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Kalau kita bicara sampah laut, sumbernya justru untuk yang terjadi di Bali itu lebih banyak berasal atau bersumber dari sampah kiriman yang mengalir lewat badan air atau sungai.
2: Dari awal hanya open dumpingnya yang seperti zaman dulu itu enak yang bau-bau apa itu. Nanti tuh nggak ada bau-bau lagi, cuman sedikit kok.
3: Selamat pagi. Pencegahan sampah masuk ke lautan harus dimulai dari hulu ke hilir. Pemerintah memastikan tidak ada kebijakan penutupan tempat pemrosesan akhir. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Jumat 12 Juni bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait strategi pencegahan sampah masuk ke laut. Pencegahan sampah masuk ke lautan harus dimulai dari hulu ke hilir. Sekitar 80% sampah di laut berasal dari daratan akibat buruknya pengelolaan limbah.
1: Kalau kita bicara sampah laut, sumbernya justru untuk yang terjadi di Bali itu lebih banyak berasal atau bersumber dari sampah kiriman yang mengalir lewat badan air atau sungai.
5: Permasalahan sampah di laut merupakan darurat ekologis dan ekonomi. Sekitar 80% sampah dari daratan masuk ke lautan akibat buruknya pengelolaan limbah. Terbukti tumpukan sampah terlihat di berbagai pesisir. Jutaan ton sampah ini juga merusak ekosistem, membahayakan biota, dan mengancam rantai makanan. Pemerhati lingkungan hidup yang juga Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai DAS Provinsi Bali, Profesor Imade Sudarme kepada RRI di Denpasar, Kamis 11 Juni 2026 mengatakan, untuk mencegah sampah masuk ke laut harus dimulai dari hulu ke hilir.
1: Cara penyelesaiannya harus mulai dari hulu, dari sumber sampah. Jadi jangan membuang sampah sembarangan yang pada akhirnya itu sampah itu akan terbang atau terbawa atau didorong secara langsung atau dibuang langsung ke badan air, dalam hal ini ke sungai, dan akhirnya dia akan bermuara ke laut. Jadi itu yang harus kita hindari.
5: Prof. Sudarmo mengakui saat ini kesadaran masyarakat mengolah dan memilah sampah masih rendah. Namun hal ini juga perlu dikaji penyebabnya, termasuk minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang ada di Bali.
1: Ya, kenapa kesadaran ini masih rendah? Ya, apakah memang masyarakat tidak mau memilah sampah? Ataukah masyarakat sudah memilah sampah tetapi tidak diangkut? Ataupun diangkut dicampur lagi pada kendaraan yang sama. Sehingga masyarakat berpikir, apa artinya memilah sampah? Kita harus jujur itu juga mengakui, kita harus melihat itu juga secara jernih. Artinya memilah sampah saja itu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan fasilitas atau sarana pengangkutan yang berbeda atau harinya yang berbeda.
5: Berbicara pemanfaatan teknologi canggih untuk mengatasi tumpukan sampah di laut, menurut Prof. Sudarmo juga harus dimulai dari daerah aliran sungai. Sementara menyikapi banyaknya sampah kiriman seperti di Pantai Kuta, itu disebabkan adanya angin barat. Hal ini juga menjadi catatan bahwa semua pihak memiliki peran yang sama menangani permasalahan sampah, salah satunya mengaktifkan lagi gerakan Kali Bersih di seluruh wilayah Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Sampah masih menjadi masalah krusial bagi Indonesia. Tidak hanya di daratan, sampah yang mencemari lautan juga perlu mendapat penanganan serius.

Strategi pencegahan sampah masuk ke laut harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir. Kunci utamanya meliputi pengurangan produksi sampah di daratan, optimalisasi sistem pengelolaan sampah, dan pencegahan langsung di aliran sungai. Berikut adalah strategi utama yang diterapkan untuk mencegah sampah masuk ke laut. Di tingkat sumber atau hulu, meliputi kurangi penggunaan plastik sekali pakai, terapkan prinsip 3R atau reduce, reuse, dan recycle, wajibkan produsen mengelola kemasan pasca konsumsi, serta gunakan kemasan ramah lingkungan. Di tingkat pengelolaan atau tengah, meliputi tingkatkan kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA, dorong sistem pemilahan sampah dari rumah, optimalkan tempat pengolahan sampah terpadu TPST, serta ubah sampah menjadi kompos atau energi atau PSEL. Di kawasan sungai dan pesisir atau hilir, meliputi pasang jaring perangkap sampah di muara sungai, gunakan teknologi penghalang gelembung atau bubble barrier, bersihkan area pantai secara berkala, serta lakukan kampanye edukasi masyarakat pesisir. Dukungan regulasi dan inovasi, jalankan program Kementerian Kelautan dan Perikanan, terapkan sanksi tegas bagi pembuang sampah sembarangan, berdayakan komunitas lokal, dan dorong penelitian teknologi pembersihan laut.

0: Berikut suara masyarakat terkait strategi pencegahan sampah masuk ke laut.
1: Syadi Agustin, masalah sampah yang masuk ke laut saat ini tuh sudah sangat serius. Di beberapa sungai di Bali yang akhirnya bermuara ke laut, saya masih sering melihat tumpukan sampah yang mencemari aliran sungai. Kondisi tersebut dapat menimbulkan bau tidak sedap, menjadi tempat berkembang biaknya jentik nyamuk, dan membuat air sungai tidak lagi layak digunakan untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Sampah yang menumpuk di sungai kemudian terbawa arusnya hingga ke laut dan memperparah pencemaran perairan. Karena itu, menurut saya, masalah sampah laut merupakan persoalan yang sangat serius dan perlu mendapatkan perhatian lebih dari semua pihak. Terima kasih.
2: Nama saya Ratrio, saya berdomisili di Denpasar. Jadi menurut saya agar sampah tidak lagi berakhir di laut dan mengacak ekosistem pesisir, itu dengan masyarakat harus lebih peduli terhadap pengelolaan sampah. Kita dapat memulai dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah serta membuang sampah pada tempatnya. Selain itu masyarakat juga perlu ikut serta dalam kegiatan kebersihan lingkungan seperti membersihkan pantai dan sungai secara rutin. Lalu memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga harus terus dilakukan agar kesadaran masyarakat meningkat. Nah, dengan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak lainnya, jumlah sampah yang masuk ke laut dapat berkurang sehingga ekosistem pesisir tetap terjaga.
3: Saya Fedoral dari Kota Denpasar. Memang upaya untuk penanganan sampah di laut ini bukan tanggung jawab salah satu pihak saja, tapi juga dari pemerintah, masyarakat, pemilik usaha. Ini semuanya punya peran yang sama dalam menangani sampah di laut. Dan harapan saya terkhusus bagi generasi muda adalah supaya kita ini bisa lebih peduli, khususnya dalam pemilihan gaya hidup kita. Karena dari sesederhana aja kayak kita membawa tumbler saat bepergian, itu kan sebenarnya merupakan salah satu langkah kecil untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai.
0: Permasalahan sampah laut menjadi salah satu tantangan lingkungan yang mendapat perhatian serius di Provinsi Bali. Sebagai daerah yang memiliki wilayah pesisir yang luas serta bergantung pada sektor pariwisata dan perikanan, kebersihan laut merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan perekonomian daerah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah sampah yang berpotensi mencemari perairan dan merusak sumber daya kelautan. Untuk mengetahui kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam mencegah sampah masuk ke laut, akan terungkap dalam wawancara reporter Dayu Frisca bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Iputu Sumardiana.
4: Baik, Pak Kadis, kita berbicara persoalan laut, Pak Kadis, yang tentunya juga tidak luput dari persoalan sampah. Pak Kadis, bagaimana sejatinya langkah yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan juga instansi terkait lainnya dalam upaya menekan adanya sampah hingga masuk ke lautan, Pak Kadis?
5: Baik, Dayu, jadi terkait tadi saya juga baru selesai rapat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, apa namanya, terkait bagaimana menangani sampah di laut kan gitu. Memang selama ini apalagi sekarang mungkin masa bulan-bulan apa World Ocean Day kan dan sebagainya, ada dari WWF dan sebagainya. Jadi intinya dalam tugas kami adalah mengkoordinasikan terkait sampah, karena kalau berbicara sampah, sebenarnya laut itu sebenarnya mendapat kiriman dari hulunya di darat gitu, Pak. Jadi yang jelas, kalau di laut itu kan sudah hilirisasi. Jadi selama ini kita juga bekerjasama dengan LH, bekerjasama dengan BWS. Nah, yang dilakukan oleh BWS adalah menjaring ya, menjaring di dam atau estuari dam itu jangan sama dengan jaring, sehingga sampah-sampah yang dari hulu sungai dan sebagainya itu tersangkut di jaring itu, sehingga mengurangi sampah-sampah bermuaranya ke laut. Itu yang pertama, Mbak ya. Kemudian juga di pihak kementerian ada namanya program Laut Sebasah dan sebagainya. Jadi Ocean Clean Up ini nanti akan dilaksanakan juga hari Sabtu oleh kementerian bekerjasama dengan kami Dinas Kelautan dan Perikanan. Itulah langkah-langkah kami, Mbak, untuk membersihkan sampah di laut.
4: Iya. Kalau berbicara persoalan Laut Bali, Pak, bagaimana kondisinya dari cemaran sampah yang ada di wilayah Laut Bali, Pak?
5: Kalau kita berbicara cemaran, sekarang kan begini, indikator ya, indikator bahwa sampah, kalau kita melihat kan melihat dari kawasan konservasi sebenarnya. Di sana di Bali ini kita memiliki beberapa kawasan konservasi. Nah, kawasan konservasi di tiga aspek, di teori ekologinya, sosial, dan budaya. Nah, selama ini memang kalau kita berbicara sampah, tentunya yang paling kita tahu adalah sampah plastik. Terkait dengan data sampah dan cemarannya, memang kita belum mempunyai data yang valid dan akurat untuk menjumlah. Tapi yang jelas, kita bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan sampah gitu. Kami, tugas kami di Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dengan bagaimana menjaga biodiversity atau ekosistem yang ada di darat. Misalnya bagaimana ikan-ikan itu biar terjaga, terawat, terumbu karang. Langkah-langkah kami, misalnya kalau ada kerusakan terumbu karang, kami mengajak beberapa NGO untuk melakukan restorasi terumbu karang sehingga keberadaan biota laut yang ada di kawasan konservasi terjaga. Nah itu langkah kami. Tapi terkait dengan sampah, sekali lagi kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup karena sampah itu hampir kebanyakan berasal dari hulu dan darat. Laut ini sebagai penampung saja, Mbak.
4: Iya. Baik, Pak Kadis. Mungkin ada himbauan kepada masyarakat dan juga langkah yang akan dilakukan bersama dengan lembaga terkait lainnya dan juga instansi terkait lainnya bersama-sama dalam upaya menekan sampah sampai ke lautan. Pak Kadis, seperti apa?
5: Oke, kita kan sudah mempunyai Mbak ya. Saran saya mulai ini masyarakat seluruh Bali, kita sudah mempunyai Peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Saya mengajak seluruh masyarakat Bali, marilah kita dari sekarang memilah sampah di rumah kita masing-masing, mana organik sebagainya. Itu yang pertama, Maya. Kemudian yang kedua, tema sekarang adalah kenali lautmu, buat rencana aksi. Nah, kalau kita sudah kenal mengenali laut, kemudian menjaga laut ini adalah masa depan kita, saya kira semua memberikan kontribusi untuk menjaga laut. Jadi laut ini menjadi baik bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah saja, tapi perlu ada kolaborasi seluruh elemen masyarakat yang ada di Bali khususnya, sehingga laut ini benar-benar sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Bali. Mungkin itu, Mbak, yang saya sampaikan.
4: Iya, baik. Terima kasih Pak Kadis informasinya kepada RRI. Selamat beraktivitas kembali, Pak Kadis.
5: Terima kasih, Mbak. Ya.
4: Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana. Terima kasih.
6: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Diversifikasi pangan dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras. Berbagai pangan lokal juga dinilai dapat menjadi alternatif sumber pangan sehari-hari.
7: Selain beras yang kita makan, kita masih bisa memanfaatkan ubi-ubian.
8: Masyarakat didorong untuk mulai mengonsumsi berbagai jenis pangan lokal agar tidak bergantung pada beras sebagai sumber pangan utama. Diversifikasi pangan dinilai dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai komoditas pangan yang tersedia di daerah. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amartagiri Lesung, Ikadek Agus Indrawan mengatakan, diversifikasi pangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jenis pangan selain beras.
7: Diversifikasi pangan, konsumsi yang tidak bergantungan pada satu jenis komoditas, seperti misalnya kalau di Indonesia secara umum kita menggunakan beras, jadi kita harus mulai beradaptasi ke tanaman-tanaman pangan yang lainnya seperti jagung, ketela gitu kan, yang bisa diolah menjadi sumber makanan atau sumber pangan bagi kita.
8: Agus Indrawan menambahkan, diversifikasi pangan juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan komoditas lokal yang tersedia di masyarakat. Menurut Agus, langkah sederhana seperti mengombinasikan beras dengan sumber pangan lain dapat membantu menekan konsumsi beras sehari-hari.
7: Selain beras yang kita makan, kita masih bisa memanfaatkan ubi-ubian, biji-bijian seperti jagung. Jadi kita itu mencampur beras dengan perbandingan 1:1 kah, atau 1:2, 1 beras dengan 2 kilo jagung atau ketela ramat, itu bisa sebenarnya mengurangi kebutuhan konsumsi beras setiap hari.
8: Melalui diversifikasi pangan, masyarakat diharapkan semakin terbiasa memanfaatkan berbagai jenis pangan lokal sebagai alternatif sumber pangan sehari-hari. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Program Sidaya atau Lansia Berdaya yang dijalankan oleh BKKBN menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup lanjut usia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif. Melalui berbagai kegiatan pemberdayaan dan pendampingan, program ini diharapkan mampu mewujudkan lansia yang tangguh, aktif, serta bahagia di usia senja.
9: Ya, 7 dimensi lansia tangguh itu dimensi fisik, itu ada olahraga, ada pemeriksaan kesehatan, dimensi vokasional untuk keterampilannya, hobinya apa, kita kembangkan.
10: Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia menjadi perhatian bersama agar para lansia tetap dapat menjalani hidup yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Melalui berbagai program pemberdayaan, pemerintah terus mendorong terciptanya lansia yang sejahtera sehingga kualitas hidupnya tetap terjaga di usia senja. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiasi kepada RRI menjelaskan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN memiliki program prioritas bagi lansia yang dikenal dengan nama SIDAYA atau Lansia Berdaya. Program ini dijalankan melalui kelompok Bina Keluarga Lansia atau BKL yang memberikan edukasi kepada keluarga tentang perawatan jangka panjang bagi lansia sekaligus meningkatkan kapasitas kader dalam mendampingi lansia agar tetap sehat dan aktif.
9: Keluarga yang punya lansia itu diberikan pemahaman bagaimana cara merawat lansia di rumah, mendampingi lansia, itu perawatan jangka panjang bagi lansia. Begitu juga untuk kadernya yang dibina keluarga lansia itu, kita berikan latih dia tentang lansia lah, tentang pola hidup sehat pada lansia dan sebagainya.
10: Selain itu, BKKBN juga mengembangkan sekolah lansia sebagai wadah pembelajaran non-formal bagi lansia yang masih mandiri maupun dengan tingkat ketergantungan ringan. Pembelajaran berbasis 7 dimensi lansia tangguh ini mencakup kesehatan fisik, keterampilan, kesehatan mental, sosial, hingga lingkungan. Saat ini, Bali telah memiliki 55 sekolah lansia yang terus bertambah seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut.
9: Di Gianyar yang terus karena targetnya setiap desa ada 1, kalau di masing-masing kabupaten itu setiap kecamatan ada 1 gitu ya, mungkin semua sudah berkembang nanti. Jadi kita pembelajarannya di mana saja bisa, tergantung mereka apakah di wantil atau di kantor desa gitu. Jadi dia pembelajaran 12 kali pertemuan, setiap pertemuan mungkin sekitar 2 jam, nanti paling cepat dia tamat 6 bulan, itu di wisuda.
10: Program SIDAYA dinilai memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku lansia, mulai dari penerapan pola hidup sehat, peningkatan aktivitas sosial, hingga pengembangan keterampilan yang produktif. Kehadiran komunitas sebaya melalui sekolah lansia juga membantu mengurangi rasa kesepian dan meningkatkan kebahagiaan, sehingga para lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih sehat, aktif, dan bermartabat. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Pemerintah memastikan tidak ada kebijakan penutupan tempat pemrosesan akhir atau TPA di Indonesia. Kebijakan yang diterapkan saat ini adalah penghentian praktik open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka guna mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik dan ramah lingkungan.
11: Dari awal hanya open dumpingnya yang seperti zaman dulu itu seenaknya bau-bau apa itu. Nanti tuh nggak ada bau-bau lagi, cuman sedikit kok.
12: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan tidak ada kebijakan penutupan tempat pemrosesan akhir di seluruh Indonesia. Pemerintah saat ini hanya menghentikan praktik open dumping yang dinilai tidak lagi sesuai dengan standar pengelolaan sampah modern. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menegaskan, sistem pengelolaan sampah ke depan harus dimulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga. Dengan pemilahan yang berjalan optimal, sampah yang masuk ke TPA hanya berupa residu dalam jumlah kecil.
11: Tidak ada penutupan TPA di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia yang ada adalah menghentikan kegiatan open dumping. Kemudian, open dumping itu artinya kumpul, angkut, buang. Kumpulnya pun seenaknya, digabung-gabung, kayak zaman baheula lah gitu ya. Itu nggak boleh lagi. Dari ujung sudah dipilah dari rumah, dan itu kalau berhasil 100% sampai ke TPA itu hanya bahkan 23-24% saja, dan itu hanya residu.
12: Jumhur menjelaskan, sampah organik dapat diolah menjadi kompos melalui fasilitas pengelolaan seperti TPS 3R. Dengan sistem tersebut, volume sampah yang dibuang ke TPA dapat ditekan secara signifikan.
11: Yang nggak boleh itu yang organik tengah jalan jadiin pupuk, jadi nanti tengah jalan aja gitu di TPS 3R. Ada gitu kan? Nah, jadi itu yang dimaksud, jadi bukan nggak boleh.
13: Artinya TPS itu nggak jadi ditutup ya?
11: Sebenarnya dari awal nggak ada kata-kata tutup. Dari awal hanya open dumpingnya yang seperti zaman dulu itu seenaknya bau-bau apa itu. Nanti tuh nggak ada bau-bau lagi, cuman sedikit kok.
12: Pemerintah berharap perbaikan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dapat mengurangi ketergantungan pada TPA sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Bawaslu Provinsi Bali menggelar evaluasi program pendidikan partisipatif pemilu atau P2P tahun 2026 di Denpasar. Kegiatan ini diikuti jajaran Bawaslu se-Bali, organisasi masyarakat sipil, dan alumni peserta program. Ketua Bawaslu Bali Iputu Agus Tirta Suguna mengapresiasi seluruh jajaran pengawas yang telah menyelesaikan program P2P. Ia menyebut Bali menjadi provinsi pertama yang menuntaskan pelaksanaan program tersebut. Suguna juga mengapresiasi kinerja jajaran Bawaslu yang tetap produktif di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, evaluasi tetap diperlukan sebagai bahan penyempurnaan program ke depan. Dalam forum tersebut, alumni peserta P2P Kota Denpasar, Igede Suyoga mengusulkan agar rekrutmen peserta lebih beragam dengan melibatkan lebih banyak pemilih pemula. Ia juga berharap waktu tatap muka dapat diperpanjang agar diskusi menjadi lebih efektif. Masukan serupa disampaikan perwakilan Bali Seruti, Niluh Saryasih. Ia berharap kegiatan tatap muka dapat dilaksanakan lebih dari satu kali, sehingga pembahasan materi dapat berlangsung lebih mendalam. Menanggapi hal itu, Kordiv P2H Bawaslu Bali, Ketut Aryani mengatakan seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi. Bawaslu Bali juga akan meningkatkan kapasitas fasilitator untuk memperkuat pengawasan partisipatif menuju pemilu 2029 yang lebih bermartabat. Di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, akses pendidikan anak usia dini yang berkualitas seringkali menjadi barang mewah bagi keluarga prasejahtera. Namun kehadiran TK Tunas Harapan di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana hadir sebagai jawaban. Sekolah ini berhasil menarik minat warga berkat komitmennya menggratiskan seluruh biaya pendidikan bagi warga yang membutuhkan.
14: Kalau anak saya kebetulan ada 3 sudah bersekolah di sini.
15: Di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, akses pendidikan anak usia dini yang berkualitas seringkali menjadi barang mewah bagi keluarga prasejahtera. Namun kehadiran TK Tunas Harapan di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana hadir sebagai jawaban. Sekolah ini berhasil menarik minat warga berkat komitmennya menggratiskan seluruh biaya pendidikan bagi warga yang membutuhkan. Ditemui saat acara perpisahan dan pentas seni kelulusan kemarin, Kepala Sekolah TK Tunas Harapan, Nimade Sarah Samyasih menegaskan bahwa sekolah di bawah naungan Yayasan Menorah Abadi ini memang dirancang untuk menjangkau masyarakat kelas menengah ke bawah. Sejak berdiri pada tahun 2013, sekolah yang kini berusia 13 tahun tersebut menetapkan syarat seleksi yang ketat.
16: TK ini memang TK gratis, tidak berbayar SPP, dan untuk penjangkauannya itu untuk ekonomi menengah ke bawah itu ya, untuk yang anak-anak benar-benar membutuhkan biaya pendidikan gitu ya. Jadi memang salah satu persyaratannya sekolah di TK Tunas Harapan ini harus membawa surat keterangan tidak mampu atau membutuhkan biaya pendidikan dari kelurahan atau lingkungan setempat.
15: Meski hanya diasuh oleh 2 orang guru pendidik, kualitas pembelajaran di TK yang berlokasi di sebelah utara Kompise ini tidak kalah dengan sekolah berbayar lainnya. Lonjakan minat masyarakat terus meningkat setiap tahunnya. Awal berdiri hanya menampung belasan murid atau satu kelas. Namun saat ini total anak didik mencapai 40-an siswa. Kelulusan tahun ini meluluskan 39 siswa, 22 laki-laki dan 17 perempuan ke jenjang SD. Tahun ajaran baru 2026, kuota pendaftaran dibatasi di mana hampir 30 calon siswa sudah mengantre untuk diseleksi.
16: Dan untuk di Tunas Harapan ini, puji Tuhan perkembangannya cukup pesat. Dari awal kita pertama buka itu cuman mendapatkan siswa 12 anak, semakin tahun semakin berkembang sampai ya. Tapi memang kita itu membatasi ya, tidak lebih dari 30 lah untuk anak-anak.
15: Manfaat nyata sekolah gratis ini dirasakan langsung Niputu Sri Rahayu, 34 tahun, salah satu wali murid yang telah mempercayakan 3 anaknya bersekolah di sana hingga lulus tanpa dipungut biaya spesial pun, termasuk uang gedung maupun SPP.
14: Kalau anak saya kebetulan ada 3 sudah bersekolah di sini. Ya biasanya kan ya banyak yang bilang ya kalau ya biasanya kan bulanan itu pasti ada uang gedung. Kalau di sini kan tidak, jadinya sangat membantu sekali.
15: Menurut Sri Rahayu, pemenuhan pendidikan anak usia dini gratis secara menyeluruh bahkan belum mampu dimaksimalkan oleh pemerintah. Ia berharap selain program makan gratis, pendidikan gratis untuk warga kurang mampu bisa menjadi prioritas utama pemerintah pusat maupun daerah. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers dalam kunjungannya ke Bali bertemu dengan tim pelatih dari Bali United Academy. Jajaran tim kepelatihan ini berasal dari pelatih lokal dari tim utama Bali United FC, jajaran tim pelatih Bali United Youth, dan jajaran tim pelatih dari Bali United Academy. Didampingi Coach Sandika Pratama yang baru saja menuntaskan tugas negara bersama Timnas Indonesia U17, Coach Alex bertemu dengan jajaran tim pelatih Bali United seperti Coach Edi Supriyono, Coach Bayu Yusa, hingga mantan pemain yang kini menjadi pelatih kiper Putu Pagar. Kedatangan Coach Alex ke Bali tentu ingin membangun suatu sistem yang selaras antara PSSI dengan federasi di setiap daerah di Indonesia. Dirinya pun memuji langkah yang telah dijalankan oleh Bali United sebagai perwakilan klub profesional di bawah naungan PSSI Bali. Coach Alex ingin membantu, mendukung, dan mengembangkan secara bersama segala kebutuhan yang ingin diperoleh oleh klub profesional tersebut, termasuk dengan Bali United sebagai perwakilan klub dari Pulau Dewata. Hal itu dilakukan dengan mengawali pertemuan dengan PSSI Bali sebagai induk sepak bola di daerah, kemudian bertemu dengan manajemen Bali United, sebelum akhirnya bertemu dan berdiskusi dengan tim kepelatihan dari Bali United. Semua itu dilakukan demi menyelaraskan pengembangan pemain usia muda untuk masa depan sepak bola Indonesia. Pasca bertemu dan berdiskusi dengan tim pelatih, Coach Alex pun melihat program latihan yang dijalani anak-anak Bali United Academy di Bali United Training Center Gianyar. Pendengar berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Pencegahan sampah masuk ke lautan harus dimulai dari hulu ke hilir. Pemerintah memastikan tidak ada kebijakan penutupan tempat pemrosesan akhir. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Zanuar Setiaji mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz, YouTube RRI Denpasar, dan live streaming visual RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
17: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: RRI rri.co.id, sumber

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tadi sebuah lagu dari Three Souls ya, yang berjudul Love, sudah mengudara untuk Anda semua. Dan pendengar, kalau tadi kita sudah menyimak beragam informasi ya dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi, nah sekarang Lili mau membagikan informasi yang ringan ya untuk Anda semua. Dan biasanya di jam segini ya, jam-jam menuju jam 8 ini biasanya udah pada sibuk beli sarapan nih, atau mungkin lagi bikin sarapan di rumah. Tapi pernah nggak sih Anda pendengar sarapan dengan makanan cepat saji atau junk food? Ya ini pasti ada yang pernah nih, karena saya sendiri pun pernah gitu ya. Karena pengen carinya yang simple aja, tinggal beli, tinggal makan gitu, cepat gitu. Tapi Anda pernah mengetahui nggak sih pendengar bahwa banyak sekali bahaya tersembunyi dari makanan cepat saji, khususnya bagi kesehatan, yang mana ini perlu diwaspadai ya. Dan salah satu bahaya yang tersembunyi adalah kurangnya asupan gizi, karena makanan cepat saji ini memang umumnya tinggi kalori, lemak, gula, dan karbohidrat, tetapi sangat rendah vitamin serta mineral penting untuk tubuh. Dan kalau Anda mengkonsumsi makanan cepat saji berlebihan, ini bisa menghambat tumbuh kembang, terutama apabila dikonsumsi dengan anak-anak ya. Jadi asupan makanan bergizi ini seharusnya perlu dipenuhi seimbang dan teratur juga setiap hari. Dan bahaya tersembunyi lainnya, ini ada gigi ternyata bisa lebih mudah rusak. Kenapa sih? Karena kandungan karbohidrat dan gula dalam makanan cepat saji ini bisa meningkatkan produksi asam di mulut setiap hari secara bertahap, dan kondisi ini bisa merusak enamel gigi sehingga bakteri lebih mudah berkembang dan memicu gigi berlubang dalam jangka yang panjang ya, apalagi kalau sampai melewatkan sikat gigi di malam hari. Wah, ini bahaya sekali ya. Dan bahaya tersembunyi lainnya yang dipendengar dari makanan junk food, ini ada gangguan fungsi otak ya. Kenapa? Karena memang kandungan tertentu dalam makanan cepat saji ini bisa mempengaruhi perkembangan saraf, dan ini bisa mempengaruhi proses belajar khususnya bagi remaja gitu ya. Ini bisa menjadi kurang optimal, dan kalori tinggi yang dikonsumsi berlebihan ini juga bisa meningkatkan resiko demensia pada usia lanjut secara bertahap dalam jangka yang panjang. Dan gangguan lainnya nih pendengar, ada resiko penyakit jantung, karena kandungan tertentu dalam makanan cepat saji ini bisa mempengaruhi perkembangan saraf, dan juga ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung ya, karena makanan yang dikonsumsi ini tidak sehat dan banyak mengandung seperti garam dan gula gitu ya. Dan yang terakhir, ini bisa membuat kesehatan pernafasan bisa terganggu. Kenapa? Karena mengkonsumsi makanan siap saji berlebihan ini bisa meningkatkan berat badan ya, dan berat badan berlebih ini bisa meningkatkan risiko gangguan pernafasan termasuk sesak nafas dan juga asma saat menjalani aktivitas sehari-hari ya. Jadi kondisi tersebut bisa memberi tekanan besar pada jantung dan paru-paru ketika beraktivitas sehingga tubuh menjadi cepat lelah ya. Jadi bagi Anda pendengar termasuk saya ini ya,

Ini reminder untuk saya juga, harus membatasi konsumsi makanan cepat saji. Bukan berarti tidak boleh dimakan ya, tapi harus seimbang, harus membatasi, tidak boleh berlebihan. Sesekali boleh kali ya. Dan pastikan untuk tetap memilih menu yang bergizi untuk membantu menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang setiap hari ya. Karena kita perlu nih makan makanan sehat, sayur, buah, protein gitu ya. Semuanya harus seimbang supaya kita jadi lebih segar, gak gampang sakit, dan juga mengurangi risiko penyakit khususnya di jangka panjang ya. Dan informasi tadi pendengar Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan mendengar satu buah lagu ini untuk menemani pagi hari Anda ya. Mungkin lagi ada yang di perjalanan, mau berangkat kerja. Nah, ini lagu untuk Anda ini. Ini lagu dari For Revenge yang berjudul Penyangkalan.

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: 5. Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: Ya, pendengar masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar pagi ini. Dan pendengar, kami sudah terhubung dengan rekan ATCS, yaitu rekan Madi Setiawan, yang pada pagi hari ini akan membagikan informasi seputar arus lalu lintas kepada Anda semua. Kepada rekan Madi Setiawan, silakan informasi Anda.
1: Di sepanjang jalan bypass Gusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan Jusir Marjas, Pusat Pengendalian Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita mulai dari simpang Remaja di simpang Waribang, pantau dari arah Dabagus Pantau menuju ke arah Sendur, arah Tasir pantau padat namun lancar, dari arah Waribang menuju ke arah Pandai terpantau lancar, dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa 2 menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Balibit terpantau dari arah Penanggalak menuju ke arah Sendur arus lintas terpantau padat namun lancar, dan dari arah Hang Tuah menuju ke arah Pandai terpantau lancar, dan dari arah sebaliknya dari arah Nusa 2 menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan selanjutnya dari simpang Sindu terpantau dari arah Sendur menuju ke arah Sindu arus lintas terpantau lancar, dari arah Taman Sari menuju ke arah Pandai terpantau lancar. Dan begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa 2 menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Tirtonadi terpantau dari arah Sindu menuju ke arah Nusa 2 arus lintas terpantau lancar, dan dari arah Semawang menuju ke arah Nusa 2 terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa 2 menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan selanjutnya dari simpang Pemelisan terpantau dari arah Sindu menuju ke arah Nusa 2 arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Sungai Kendal menuju ke arah Nusa 2 terpantau lancar, dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa 2 menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Gunung Pasanggaran terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa 2 arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Dua Ruci terpantau lancar, dan dari arah tol menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa 2 menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Patung Gudang Rai terpantau dari arah Unara menuju ke arah Nusa 2 arus lintas terpantau lancar. Dari arah Kuto menuju ke arah Bandara terpantau lancar, dan dari arah Taura menuju ke arah Bandara terpantau pagi hari ini lancar. Selanjutnya dari simpang Donganan terpantau dari arah Dua Ruci menuju ke arah Nusa 2 arus lintas terpantau lancar. Dari arah Kedonganan menuju ke arah pusat kota terpantau lancar, dan begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa 2 menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang menuju Cimaran terpantau dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusa 2 arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kampung Sundut menuju ke arah pusat kota terpantau lancar, dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa 2 menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan dari simpang menuju tol pagi hari ini terpantau dari arah tol menuju ke arah Nusa 2 arus lintas terpantau lancar. Dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusa 2 terpantau lancar, dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa 2 menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan dari simpang Bdc pagi hari ini terpantau arus lintas landai dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusa 2 terpantau normal lancar, dan begitu dari arah Nusa 2 menuju ke arah Denpasar terpantau normal lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan, dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat tetap hati-hati dari perkara jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Madi Setiawan melaporkan, selamat pagi dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Madi Setiawan dari ATCS yang sudah menyampaikan informasi seputar arus lalu lintas. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Ya, itu dia tadi pendengar informasi seputar arus lalu lintas pada pagi hari ini ya khususnya. Dan kami himbau juga kepada Anda semua pendengar untuk tetap berhati-hati di jalan dimanapun Anda berada. Tidak usah ngebut-ngebut ya, walaupun arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar. Dan pendengar, setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyaksikan beragam informasi dan berita penting untuk Anda dalam Warta Berita Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan.